0: terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
1: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
2: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
1: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
7: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
8: Bersiap.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
6: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Arioseto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
9: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
6: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik. sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
8: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
6: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan resepel ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424T yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Wallahi ta'ala wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
3: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
13: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki. Dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purubaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu, apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
14: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
15: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
14: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
15: Dalam rangka hari batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
16: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya manual, belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
15: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
3: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
17: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
18: Amanat kita adalah amanat dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
17: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
18: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
17: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
19: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
17: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Demikian warta berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aedes apaan sih?
1: Pro 1 RRI Loksa Mawi pukul 7.36 menit waktu Indonesia Barat. Menyapa dan menemani Anda sepanjang pagi hari ini sampai dengan pukul 9 pagi nanti. Dan kita masih menantikan berita-berita dalam informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan Korwil 17 bersama RRI Melaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil serta RRI Banda Aceh untuk berita kabar Aceh kita hari ini. Seperti apa kondisi teman-teman kita yang ada di sana? Apakah cuacanya juga sama dengan Loksemawe yang pagi ini mendung sekali?

program lagi bersama Yuna ya di Kabar Aceh. Sesaat lagi nanti Yuna juga akan perbaharui informasi cuaca sepanjang pagi sampai dengan sore hari nanti bersama dengan prakirawan cuaca BMKG Malikul Saleh Aceh Utara. Dan jangan lewatkan juga Bincang Pagi RRI Loksemawe pagi ini dengan tema pendidikan tinggi dan lulusan tenaga kerja. Anda bisa kirimkan komentar dan juga pertanyaan Anda untuk kedua narasumber kami yang nanti akan kami undang melalui Zoom. Ada Bapak Jailani Usman SHMH, anggota DPRK Loksemawe yang menjadi narasumber kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya, Yuna langsung saja mengajak Anda untuk kita dengarkan Kabar Aceh edisi hari ini.

Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Sekormil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabuh, Takengon, Sabah.

0: Perdana ini ya
1: Iya,
0: suaranya.
1: dukung.
0: Iya Bang, silahkan untuk informasi cuaca di pagi ini Bang.
1: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari. Untuk edisi tanggal 2 Oktober 2026, untuk wilayah Sabang, Aceh Besar, kemudian Banda Aceh dan sekitarnya, mulai dari pagi hingga menjelang siang, kondisinya juga masih berkisar antara berawan hingga berawan tebal ya. Namun untuk menjelang siang ataupun sore hari memang ada beberapa tempat yang berpotensi terjadinya hujan, khususnya untuk wilayah pesisir barat selatan, seperti daerah Aceh Jaya, kemudian Aceh Barat Daya. Sedangkan untuk bagian utara juga kami prediksi di bagian Aceh Utara, kemudian Biren, Pidi, dan Pidi Jaya juga adanya potensi hujan ya yang terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir, maksud saya di bagian tengah dan tenggara wilayah Aceh, itu potensi hujan juga terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu rata-rata wilayah Banda Aceh Sabana sekitarnya umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban kisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya, dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata kisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya.
0: Iya, untuk pelayaran Sabang Banda Aceh sendiri untuk hari ini masih relatif aman, Bang.
1: Ya, untuk perkiraan cuaca maritim sendiri untuk wilayah perairan Sabang Malayati, kami memantau adanya ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Begitu juga halnya dengan perairan selatan dan barat Semelu, juga kami prediksi berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Dan untuk perairan utara dan timur wilayah Aceh juga berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Jadi untuk 1 hingga 2 hari ke depan, kondisi perairan khususnya untuk bagian utara masih cukup kondusif. Hanya saja untuk wilayah perairan Sabang itu memang ketinggian gelombang bisa mencapai 1,5 meternya. Ya.
0: Iya, baik. Adakah himbauan, Bang, kepada masyarakat?
1: Ada perimbauan untuk edisi 1 hingga, maksud saya untuk 1 hingga 2 hari ke depan, memang potensi hujan khususnya untuk wilayah Aceh Selatan, kemudian wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya, ini memungkinkan terjadi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dan memungkinkan juga terjadinya apa, bencana hidrometeorologi. Untuk itu, himbauannya kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas di luar rumah untuk berhati-hati saja. Ya.
0: Iya, baik Bang Deddy, terima kasih atas informasi perakhiran cuacanya untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik pendengar, demikian tadi sudah kita simak bersama ya informasi perakhiran cuaca bersama Bang Deddy Ardana, perakirawan dari BMKG Belambintang Aceh Besar. Baik, kita lanjut menyapa rekan-rekan yang sudah standby ya di line Zoom-nya masing-masing ini, abang-abang dan kakak-kakak. Saya dari hari ini ya, Singkil mungkin masih belum menyambung kali ya, mungkin sesaat lagi. Baik, untuk pertama mungkin Nadia awali untuk Kak Yuna di semua ya. Assalamualaikum Kak Yuna.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi kembali, sehat Kak.
2: Alhamdulillah sehat, walaupun cuaca dinamis ya. Hujan kadang panas, kadang mendung. Seperti
0: Iya.
2: pagi hari ini sudah disambut dengan awan yang sangat tebal sekali. Sesekali ada angin yang berhembus lumayan kencang. Apakah akan turun hujan ini? Masih kami tunggu juga
0: Sepertinya ya.
2: prediksi BMKG dari BMKG Aceh Utara nanti pukul 8.
0: Oke, siap Kakak. Silakan Kak Yuna, ada informasi apa dari Loksmawe?
2: Ya, informasi dari Loksmawe salah satunya mengenai warga masyarakat yang masih takut dan

0: trauma dengan bencana yang terjadi 1 tahun yang lalu. Namun beberapa waktu yang lalu ada rumah warga yang kembali ambruk akibat erosi di Sawang. Maka Bupati Aceh Utara, Ayahwa, kami sapa, mengawal data warga agar bantuan tidak terlewat. Saat ini Bupati berada di Jakarta untuk melakukan rapat koordinasi bersama Satgas Posko Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera di Jakarta kemarin. Ya, pembahasan mencakup data penerima jaminan hidup, bantuan isi hunian dan stimulan ekonomi, juga membahas persoalan data kartu keluarga. Karena ada pembahasan kakak gantung di sini ya. Yuna juga baru tahu dari abang kandung Yuna sendiri yang ternyata juga salah seorang korban banjir kemarin. Ada 3 tahapan bantuan yang dicairkan dan ini sangat membantu sekali warga masyarakat yang kehilangan barang-barang berharga dan juga rumah yang hanyut akibat banjir kemarin. Kita doakan ya, semoga jikapun hujan turun lagi hari ini tidak selama durasi kemarin. Kemarin itu durasinya sangat lama sekali, dari pagi sampai sore hujannya tidak berhenti tapi intensitasnya ringan. Tapi tetap ada kekhawatiran dan juga trauma tersendiri bagi masyarakat. Begitu kakak.
1: Ya baik Kak Yuna, terima kasih ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ya hujannya tidak berkepanjangan lagi ya.
0: Semoga kita semua dilindungi Allah ya.
1: Subhanallah ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Yuna.
0: Sama-sama.
1: Oke, dari Loksemawe kita ke Melabuh ya bersama Bang Karno. Assalamualaikum Bang Karno.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Bang Karno?
2: Alhamdulillah nih.
1: Sehat ya. Sudah lama nggak berjumpa lagi nih Bang Karno ya.
2: Aja ya.
1: Ya, silakan Bang Karno, informasi dari Melabuh.
2: Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah tersambung melalui virtual Zoom di kesempatan pagi hari ini. Hari ini di edisi Jumat 2 Oktober 2026. Pertepatan hari ini sudah di 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ada satu informasi yang kami sampaikan dari Melabuh. Sementara untuk informasi cuaca, Melabuh cukup aman ya cuacanya. Soal Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA mendesak pemerintah meninjau konveyor terbengkalai di pelabuhan Jetty Melabuh. Di mana Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA Aceh Barat ini mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Barat segera meninjau keberadaan kerangka konveyor distribusi batubara yang terbengkalai di kawasan pelabuhan Jetty Melabuh. Ketua YARA Aceh Barat Hamdani MH mengatakan kerangka konveyor tersebut ini sudah tidak berfungsi dan sebagian konstruksinya mulai mengalami kerusakan. Jadi kondisi ini dinilai berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat maupun aktivitas di sekitar kawasan pelabuhan. Menurut Hamdani, pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk memastikan kondisi konstruksi konveyor tersebut tidak menjadi ancaman keselamatan. Jika fasilitas tersebut sudah tidak digunakan, tentu keberadaannya juga perlu dievaluasi begitu. Dari aspek keamanan dan juga pemanfaatan kawasan pelabuhan. Ia menambahkan bahwa keberadaan struktur atau konstruktur konveyor yang tidak lagi beroperasi ini juga dikaji dari sisi teknis, termasuk beban konstruksi terhadap fasilitas pelabuhan. YARA berharap instansi berwenang segera melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas tersebut. Jadi penataan kawasan pelabuhan ini dinilai cukup penting agar aset dan fasilitas yang ada tentu dapat dikelola secara optimal serta memberikan manfaat bagi daerah. Selain aspek keselamatan, YARA juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi pengelolaan kawasan pelabuhan agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah untuk Kabupaten Aceh Barat. Sementara itu untuk informasi dialog di Melabuh Menyapa, kita akan mengangkat tema soal lembaga dan organisasi pers raih penghargaan literasi. Kita akan hadirkan 2 narasumber nanti melalui virtual Zoom, yaitu Sekretaris SMSI Aceh Barat Triosa, kemudian narasumber yang kedua pengurus PWI Aceh Barat yaitu Reza Fahmi Alatif. Melabuh Menyapa juga akan kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi dari Melabuh.
1: Ya baik, terima kasih Bang Karno untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Banda Aceh bersama Bang Dimas. Assalamualaikum Bang Dimas.
3: Waalaikumsalam, apa kabar pagi ini Kak Nadia Ruslan?
1: Iya, Alhamdulillah sehat Bang Muswani.
3: Saya ini ya, sudah lama sekali nggak ketemu sama kayak Nadia ya.
1: Iya, selama ini seringnya jumpa sama yang lain ya. Oke, Bang Dimas, ada informasi apa dari Banda Aceh?
3: Ada satu informasi. Kalau untuk cuaca, tadi sempat cerah tapi sekarang kayaknya agak sedikit meredup. Kalau informasi dari Banda Aceh, saya sampaikan terkait warga yang menemukan benda yang diduga mortir peninggalan masa konflik Aceh di pinggir Kerung Aceh, Gampung Baru, Kecamatan Betoraman, Banda Aceh. Dan benda tersebut ditemukan Muhammad Saini, warga Langsa, saat mencari tiram atau kerang sungai pada Rabu sore. Dan Kapolsek Betoraman AKP Samandari mengatakan awalnya benda itu dikira hanya besi berkarat. Namun setelah melihat bentuknya yang menyerupai mortir, warga melaporkan kepada polisi dan petugas kemudian mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi. Nah, polisi juga berkoordinasi dengan unit J-BOM Satbrimob Polda Aceh untuk pemeriksaan dan evakuasi. Dan polisi juga memastikan apakah benda tersebut masih aktif atau tidak. Karena itu benda tersebut tetap diperlakukan sebagai benda berbahaya. Dan juga untuk masyarakat diminta tidak mendekati area tersebut, apalagi menyentuh gitu ya, atau memindahkan benda tersebut. Jika menemukan benda yang diduga bahan peledak atau sisa persenjataan, ini polisi meminta untuk segera melaporkan. Itu saja Kak Nadia, informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Sabang.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Dimas untuk informasinya. Berikutnya kita ke Takengon ya bersama Bang Budi. Assalamualaikum Bang Budi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar Bang Budi?
4: Sehat, alhamdulillah Kak Nadia. Di Sabang bagaimana cuacanya pagi ini?
1: Ya, di Sabang pagi ini cerah berawan ya, tapi semalam
4: cerah
1: sempat
4: berawan.
1: Hujan.
4: Oke, di Takengon juga pagi ini alhamdulillah cuacanya cukup cerah ya, hari Jumat. Mudah-mudahan ya seterusnya lah cerah ya, istirahat dulu hujannya.
1: Baik Bang Budi, silakan untuk informasinya Bang.
4: Oke, siap. Terima kasih rekan-rekan semua. Saya Kolil 17 Aceh di pagi hari ini. Singkat saja dari wilayah tengah Aceh, dari Bener Meriah, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Bener Meriah membuka pelatihan penyuluh keamanan pangan tahun 2026 bagi para pelaku usaha pangan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keamanan, mutu, dan kualitas produk pangan olahan yang beredar di masyarakat. Pelatihan tersebut juga menjadi salah satu persyaratan bagi para pelaku usaha yang akan mengajukan izin edar pangan industri rumah tangga atau PIRT. Dinas Kesehatan Bener Meriah menyebutkan pelatihan digelar secara gratis, terutama bagi para pelaku usaha yang memproduksi pangan dengan masa simpan lebih dari 7 hari. Peserta diberikan pemahaman terkait dengan penerapan keamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga pelabelan produk. Nah, melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan tentunya berharap produk-produk pangan lokal Bener Meriah semakin memenuhi standar keamanan dan kualitas, sekaligus juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga daya saing usaha. Nah, jadi bagi masyarakat atau mungkin para pelaku usaha yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pelatihan tersebut, dapat menghubungi langsung pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah melalui kontak person di 0813-9651-1236. Demikian singkat saja dari Takengon ke Anadia untuk informasi dialog di Takengon pagi hari ini tidak ada. Dan kita kembali lagi ke Sabang bersama Kak Nadia Ruslan di sana.
1: Ya, baik, terima kasih Bang Budi untuk informasinya dari Takengon. Berhubung rekan kita dari Singkil belum tersambung ya, mungkin ada gangguan teknis di sana. Jadi nanti langsung saja menghadirkan informasi dari Kota Sabang mengenai tim opsional Satres Narkoba Polres Sabang mengamankan 2 orang terduga penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Sabang. Kedua terduga masing-masing berinisial AMD 44 tahun dan FR 49 tahun. Dan petugas juga turut menyita satu paket sabu. Kasatres Narkoba Polres Sabang, Ibtu Emil Haira, menerangkan penindakan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima pada Selasa 29 September lalu, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsional Satres Narkoba yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Sabang langsung melakukan penyelidikan. Sementara itu, Kapolres Sabang AKBP H. Ahmad Faisal Pasaribu menegaskan jajarannya berkomitmen memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sabang dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif bersama dengan menyampaikan informasi kepada kepolisian jika mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan narkotika. Kedua terduga bersama barang bukti saat ini sudah diamankan di Satres Narkoba Polres Sabang tentunya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, dan keduanya diproses sesuai pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Baik, itu satu informasi dari Kota Sabang yang dapat kami hadirkan, yang juga sekaligus menutup program Kabar Aceh untuk kesempatan hari ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya yang bertugas di pagi ini. Ya, ada Bang Dimas di Bandar Aceh, Bang Budi di Takengon, Bang Karno di Melabo, dan juga Kak Yuna di Semawe. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Nah, diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

Anda masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya Anda dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru, RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Anda juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna. Dan berikan komentar, suka, dan share konten. Kreasi konten Anda dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program.

0: Kembali Anda bersama kami pendengar setelah kita update informasi dari masing-masing daerah Sekorwil Lintas 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Dan sekarang saatnya untuk kita perbaharui informasi cuaca. Seperti apa kondisi cuaca kita sepanjang pagi sampai dengan sore hari nanti. Kami akan segera menghubungi BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara. Semoga bisa terhubung ya, karena dari tadi sudah mencoba untuk menghubungi namun masih terputus dan gagal. Tapi kami akan coba kembali menghubungi dan menyampaikan info cuaca untuk Anda.
1: Info cuaca.
0: Febrianto Simanjuntak sudah tersambung di ujung telepon bersama kami untuk menyampaikan update info cuaca. Selamat pagi, Febri.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, sepertinya ada gangguan jaringan atau jaringan yang sedikit bermasalah di sana.
2: Iya, betul.
0: Betul ya. Baik, silakan sampaikan perkiraan informasi cuaca untuk sepanjang pagi sampai dengan sore hari ini di 2 Oktober 2026. Silakan, Febri.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan ambil info perkiraan cuaca mulai dari pagi sampai dengan sore hari nanti. Di hari ini, di beberapa tempat di Biren, kemudian Oksmawe, di Utara, Langsa, dan Bintan Meriah, itu nanti pagi dan sore hari nanti berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan. Kemudian suhunya hari ini sekitar 23 sampai 31 derajat Celcius. Dan di Bintan Meriah sendiri suhunya sekitar 16 sampai 22 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara hari ini sekitar 70 sampai dengan 100%.
0: Febri, boleh diulangi untuk daerah-daerah yang berpotensi hujan di siang hingga sore hari nanti. Namun di pagi hari tidak ada daerah yang akan hujan, begitu?
2: Di pagi dan sore hari, Kak. Ini di Biren, Oksmawe, kemudian Aceh Timur, dan Langsa.
0: Hampir semua ya?
2: Iya, betul, Kak.
0: Iya, di pagi sampai dengan sore hari ternyata ada potensi hujan karena saat ini juga awan tebal ya di beberapa daerah. Baik, untuk informasi di wilayah pesisir ya, seperti apa, Febri?
2: Di pesisir sendiri hari ini tinggi gelombangnya sekitar 0,1 sampai 0,5 meter, kemudian kekuatan anginnya mulai dari 12 sampai 24 km per jam.
0: Iya. Ada himbauan khusus yang ingin disampaikan?
2: Ya, hari ini cuacanya di darat didominasi potensi hujan ringan pagi dan sore hari. Jadi bagi masyarakat yang mau berkendara antar kota, antar provinsi misalnya, rencana melakukan kegiatan berkendara motor atau mobil itu hati-hati. Karena hujan biasanya akan menurunkan jarak pandang atau visibility. Hati-hati selama perjalanan.
0: Gitu kan? Gitu ya, untuk hujan yang terjadi di sepanjang pagi sampai dengan sore, kemudian juga hampir di semua wilayah. Baik, Febri, terima kasih untuk informasi dan himbauan yang Anda sampaikan. Kami kembali akan menghubungi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi.
2: Sama-sama, Kak. Selamat pagi.
0: Ya, itu tadi update informasi cuaca yang langsung disampaikan oleh Febrianto Simanjuntak, prakirawan cuaca yang bertugas pagi hari ini dari BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara. Dan selanjutnya pendengar, kita akan masuk dalam program acara yang setiap hari Senin sampai dengan Jumat akan hadir. Bincang pagi RRI Loksemawe pagi ini mengangkat tema pendidikan tinggi dan lulusan tenaga kerja. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
1: Demikian info cuaca.

0: RRI Loksemawe, pukul 8 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah simak informasi cuaca yang ternyata sepanjang pagi sampai dengan sore hari ini, selain awan tebal, juga hujan akan terjadi di beberapa wilayah seperti Loksemawe, Biren, Aceh Timur, dan juga Langsa hingga Bener Meriah, cukup dingin hari ini. Berkisar suhu 16 sampai dengan 22 derajat Celcius ya. Semoga tetap sehat dan juga kita doakan ya, tidak terjadi lagi bencana-bencana yang sempat melanda daerah kita. Dan masuk dalam program Bincang Pagi edisi hari ini, pendengar, dengan tema pendidikan tinggi dan lulusan tenaga kerja. Ya, ini salah satu hal yang paling banyak dibahas saat ini, ya, topik yang sangat penting sekali dan dekat dengan kehidupan kita. Karena setiap tahunnya perguruan tinggi ini meluluskan ribuan sarjana baru, tapi kenyataannya di lapangan menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan di dunia kerja. Jadi masalahnya yang muncul adalah pengangguran terdidik, kemudian kesiapan lulusan untuk memasuki dunia kerja, sejauh mana kita ingin tahu pemerintah dan juga kampus bersinergi dalam menyediakan lapangan kerja yang menjadi fokus utama kita dalam perbincangan pagi ini. Kami sapa terlebih dahulu narasumber kami yang sudah terhubung melalui link Zoom. Selamat pagi, assalamualaikum. Bapak Jailani Usman, SHMH, selaku anggota DPRK Loksemawe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi RRI, semoga jaya di udara.
0: Salam kenal Yuna, Pak, di Pro 1.
1: Ya, Bu Yuna.
0: Iya. Juga hadir bersama kami Dr. Bukhari SHI MHCM, akademisi UIN Sunnah Loksemawe. Assalamualaikum, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Yuna.
0: Iya. Salam kenal. Di meja gatekeeper ada Maimun, di meja operator ada Manda yang menemani Yuna di sini untuk kelancaran kita pagi hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak ya. Kita masuk ke dalam pembahasan kita. Sebelumnya mohon izin Yuna ingin ke Pak Bukhari terlebih dahulu. Untuk tema pembahasan kita ini kalau kita bahas ya Pak ya, yang Bapak lihat seperti apa Pak kondisi kita saat ini dengan jumlah kelulusan yang terus bertambah tapi tidak semuanya terserap di dunia kerja. Silakan Pak Bukhari.
2: Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Pro RRI, Bu Yuna, Bang Jailani selaku anggota DPRK Kota Loksemawe, Bang Maimun dan teman-teman RRI Pro 1. Saya kira yang pertama kan kita harus lihat dulu aspek atau dasar hukum perguruan tinggi. Nah, yang pertama saya kira Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 31 bahwa jelas disebutkan bahwa di ayat 1 itu kan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan pendidikan baik dari tingkat dasar maupun sampai ke perguruan tinggi. Nah, kemudian di Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, kemudian juga Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi, itu memang sudah jelas peran dan fungsi dari setiap jenjang pendidikan. Nah, di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, saya kira perguruan tinggi itu kan mempunyai tiga peran dan fungsinya dalam konteks tridharma perguruan tinggi. Yang pertama ada pendidikan pengajaran, kemudian yang kedua ada penelitian, dan kemudian yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Nah, dalam konteks tiga tridharma perguruan tinggi ini tentu dilakukan baik dosen juga melakukan tiga tridharma perguruan tinggi, kemudian mahasiswa juga dengan ukuran mahasiswanya sesuai dengan peraturan dari Menteri Pendidikan dan Sains dan Teknologi nomor 39 tahun 2025 tentang pengaturan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Artinya setiap lulusan yang lulus dari perguruan tinggi itu tentu sudah memenuhi standar jaminan mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, mulai dari pendidikan tadi, pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, kemudian sampai yang terakhir adalah pengabdian. Artinya,
0: jadi
2: aktualisasi kurikulum yang dijamin dalam bentuk mutu ini tentunya sudah disesuaikan dengan konteks perkembangan keadaan industri di lapangan. Cuman yang perlu kita ingat bahwa perguruan tinggi itu kan tidak bisa 100% menjamin bahwa lulusannya itu terserap tenaga kerja. Karena tugas perguruan tinggi itu kan bukan bukan apa namanya menciptakan lapangan kerja. Karena kalau kita melihat Undang-Undang 12 tadi bahwa tugas pendidikan pendidikan perguruan tinggi itu tiga cuma tadi. Jadi bukan menjamin dan memastikan bahwa lulusannya mendapatkan perguruan pekerjaan. Cuman kan yang berkembang di lapangan bahwa seperti yang Yuna sampaikan tadi bahwa perguruan tinggi meluluskan apa namanya pengangguran-pengangguran terdidik. Saya kira pemahaman narasi atau perasaan tersebut keliru dalam konteks peran dan fungsi perguruan tinggi kalau merujuk pada Undang-Undang 12 tahun 2012 tadi. Jadi saya kira itu yang perlu kita ingat. Jadi perguruan tinggi itu tetap memenuhi standar kurikulum sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Karena kurikulum itu kan tidak mungkin diubah dalam 6 bulan sekali sesuai
0: Betul.
2: dengan perkembangan industri dunia kerja.
0: Betul,
2: Karena
0: betul
2: dunia
0: sekali.
2: kerja, dunia kerja di baik industri maupun yang lainnya, tetap mereka mengikuti perkembangan bulanan atau harian bahkan sesuai dengan konteks konteksnya. Sementara kurikulum itu kan tidak mungkin diubah 6 bulan sekali, setahun sekali supaya sesuai dengan konteks industri. Tentu merujuk pada sesuai ketentuan peraturan menteri tersebut. Jadi artinya memang perguruan tinggi itu bukan meluluskan lulusannya yang kemudian jadi pengangguran. Jadi pemahaman yang begitu saya kira keliru dalam konteks kemasyarakatan. Walaupun memang secara faktual di lapangan seperti kita lihat memang ada benang merahnya antara banyaknya lulusan dengan banyaknya pengangguran di satu lokasi. Karena kita lihat di Lok Swai dan Aceh Utara saja, setiap tahun itu kan lulusannya antara 6.000 sampai 8.000 orang per tahun. Karena perguruan tinggi negeri saja di Lok Swai dan Aceh Utara itu kan ada, yang negeri saja ada 3. Ada UIN Lok Semawe, kemudian ada Politeknik, ada UNIMA, plus kemudian kampus-kampus swasta yang tentunya jumlah lulusan setiap tahun itu kan 6 sampai dengan 7 ribuan. Nah, sementara kalau lulus 6 sampai 7 ribuan per tahun, katakanlah serapan yang itu semuanya ada masyarakat Lok Semawe dan Aceh Utara, kemudian juga sisanya ada yang luar Lok Semawe dan Aceh Utara. Katakanlah dari 7 ribu itu kan 2 ribu, 3 ribuan itu warga Lok Semawe dan Aceh Utara. Nah, sisanya itu kan luar Lok Semawe dan Aceh Utara. Sementara peluang pekerjaan atau kemudian dalam menyediakan lapangan kerja itu kan tidak sampai serapan dengan 3 ribuan orang tersebut, baik di sektor pemerintahan maupun di swasta. Saya kira memang tidak berimbang antara jumlah lulusan di perguruan tinggi itu
0: dengan
2: dengan
0: kata lain nih, Pak
2: ya,
0: Bukhari, berarti pendidikan itu juga tidak menjamin kita mendapatkan pekerjaan, begitu?
2: Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang perguruan tinggi itu tidak bisa menjamin bahwa setiap lulusannya itu mendapatkan pekerjaan. Tapi perguruan tinggi itu bisa menjamin bahwa bisa memberikan apa namanya pengetahuan yang baik sesuai kompetensi prodi dan jurusan masing-masingnya, kemudian dibekali dengan kompetensi kepada setiap mahasiswanya. Nah, kemudian persoalan lapangan kerja tentu itu kan harus ada sinergi antar lembaga, antar perusahaan dan di pemerintah ini dengan unit-unit kerja yang lain, tentu itu merupakan tanggung jawab bersama, tidak tidak dan bukan tanggung jawab dari perguruan tinggi. Karena secara normatif sudah jelas bahwa peran perguruan tinggi itu bukan menyediakan lapangan kerja. Nah, saya kira demikian, Yuna.
0: Iya. Baik, untuk yang pertama sudah dibuka dan dijelaskan langsung oleh Pak Bukhari ya. Banyak pandangan yang keliru tadi juga di awal Yuna sampaikan ada pengangguran terdidik dan ternyata itu tidak benar. Sesuai dengan undang-undang yang disampaikan juga ada beberapa undang-undang tadi. Selanjutnya kita coba beralih dulu ke Pak Jai nih. Selamat pagi Pak Jai, masih bersama kami ya? Masih terdengar suara Yuna cukup jelas?
1: Ya, masih sangat jelas dan saya sangat setia dengan RRI yang dengan program-program yang menjanjikan gitu.
0: Iya. Silakan untuk komentarnya Pak Jai. Kalau Dewan gimana nih melihat ini?
1: Baik, terima kasih. Memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bukhari. Kami pikir mana yang dijelaskan oleh Saudara kita, Pak Dr. Bukhari tadi itu sangat terang benderang dan sangat jelas. Jadi jangan kita berpikir begitu jadi mahasiswa dulu kita langsung disediakan bekerja oleh masyarakat atau oleh pemerintah dan sudah ada kerja. Sebenarnya menciptakan generasi kita, generasi ilmiah itu wajib. Jadi karena bukan hanya untuk mencari kerja di pemerintah. Dan bisa saja karena pemikiran mahasiswa sudah mahal, dia mungkin bisa juga menciptakan tenaga kerja, baik untuk sendiri maupun untuk masyarakat lainnya. Jadi oleh karenanya, benar sekali bukan menghasilkan sarjana itu, bukan juga menciptakan tenaga kerja, usaha dan kerja untuk sarjana itu. Justru mereka sudah bisa berpikir sebagaimana apa yang dia dapatkan di perguruan tinggi itu, dia bisa melebar di masyarakat, bisa membantu masyarakat, menciptakan lapangan kerja baik untuk sendiri maupun untuk masyarakat itu lain. Oleh karenanya, hari ini, kita baik-baik aja memproduk itu mahasiswa, karena sesudah dia lulus sebagai sarjana, kita pengalaman kita di lapangan, itu dia sudah beda pemikirannya di masyarakat, ketimbang masyarakat yang tidak lulus SMA. Jadi minimal dia sudah ada pembaruan di dalam masyarakat, menciptakan masyarakat yang sangat sejuk, mengedukasi dekat masyarakat supaya bagaimana hidup berpendidikan. Oleh karenanya, kita jangan membatasi untuk produk karena kekurangan tenaga tempat dia bekerja. Jangan sama sekali itu. Oleh karenanya, kami berpikir hari ini eksekusinya. Kalau mungkin sebagian adik-adik kita yang baru lulus mengharapkan bekerja memang, baik itu swasta maupun negeri. Iya. Itu kepada seriusnya pemerintah hari ini, apalagi di Aceh. Seriusnya pemerintah, bagaimana bisa dia menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan bagi rakyat Aceh khususnya. Karena kenapa kami bilang demikian, itu banyak hal-hal yang pengharapan masyarakat Aceh itu pada saat beberapa tahun yang lalu dibukanya Kek Lusmawe. Diresmikan Kek Lusmawe oleh, kalau nggak salah hari itu, Presiden kita masih Pak Jokowi begitu. Sampai hari ini, itu jalan di tempat masih sudah hampir 9 tahun, kalau nggak lebih kurang. Jadi oleh karenanya ketidakmampuan pemerintah daerah Aceh hari ini membawa imbas kepada adik-adik kita yang mencari kerja. Kalau kita lihat Kek Arun, kita sudah keliling di mana Kek pada saat bersamaan dibuka oleh wali kota, itu sudah jalan mereka. Padahal tempat dan letaknya sangat tidak strategis kalau kita bandingkan Kek Arun kita. Tapi di mana letaknya hari ini? Kami bertanya kepada masyarakat, kepada pemerintah, seriuslah pemerintah untuk mendatangkan investor asing yang sudah sebagaimana dijanjikan. Sudah beberapa puluh investor, tapi hari ini masih tidak ada satupun yang menjalankan itu. Timbul tanda tanya, kenapa ini? Apakah kesalahan kita? Apakah kesalahan masyarakat Aceh? Ataukah memang kesalahan itu ada di pemerintah Aceh sendiri? Mungkin ketatnya perizinan, habis itu pengawasannya tidak terlalu ketat, habis dulu dengan kenyamanan investor. Mereka kenyamanan itu nomor wahid.
0: Oleh karena Pak Jai, apa ada pengaruh dengan mungkin kurang serius juga selama ini pemerintah di Kek Arun tadi itu?
1: Kalau pikir, kami pikir memang itu kurang serius. Kesalahan, kekeliruan hari ini ada di pemerintah Aceh. Kalau kita pikir letaknya dan tempatnya Cape Aron itu sangat strategis.
0: Yeah.
1: Dia dekat pelabuhan,
0: Betul.
1: Labrador juga ada, dan tempatnya itu tidak di gunung sebagaimana daerah lain yang pernah kami kunjungi. Oleh karenanya, kami pikir hari ini masyarakat, pemerintah Aceh harus duduk kembali bagaimana supaya aktifkan Kek Arun itu dengan mendatangkan, sebagaimana yang telah dijanjikan, mendatangkan investasi. Hasil penelitian kami, investor itu sudah menunggu memang. Tapi pemerintah Aceh hari ini belum sanggup, belum mampu mengamankan mereka di lapangan. Banyak pungutan-pungutan liar, belum apa-apa mereka sudah dipala. Jadi oleh karenanya, beberapa investor dari luar negeri, terutama dari Uni Emirat Arab, malah sudah datang Gunung Semeru. Tapi kita tidak tahu why, kenapa mereka itu tidak jadi menanamkan modal di Aceh yang sangat strategis bagi mereka. Demikian.
0: Iya, berarti kalau upayanya sebenarnya sudah ada ya untuk membuka lapangan kerja saat ini. Tapi mungkin ada kurang serius juga tadi ya, Pak Jalani ya.
1: Kalau terkait pemerintahnya hari ini sebagaimana kita lihat bersama.
0: Iya.
1: Dan apapun sangat tidak serius. Jadi hari ini kita antara tiada dengan ada ini sekarang.
0: Tapi tadi juga di awal Pak Jai bilang kalaupun tidak ada lapangan kerja, justru ciptakan lapangan kerja, misalnya ke sektor UMKM atau juga kewirausahaan. Ini kan bisa kita perkuat juga. Kalau dari kebijakan pemerintah dari sisi itu seperti apa, Pak?
1: Itu juga kan kita selalu mendengungkan UMKM.
0: Iya.
1: Kalau kita lihat pros apa namanya pagu UMKM dari pemerintah Aceh, itu sangat sedikit, tidak sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Kalaupun ada misalnya berapa persen yang dicanangkan untuk UMKM itu syaratnya sangat ketat. Padahal itu tidak perlu ketat sekali. Kalau menurut kita, ini kan lagi mumpung membahas APBA 2027. Mohon kita harapkan kepada pemerintah Aceh, plus kepada rekan-rekan di DPRA, mohon dianggarkan sebanyak-banyaknya untuk UMKM masyarakat Aceh itu sendiri. Karena hari ini kalau mereka-mereka mau sedikit turun ke lapangan, bisa melihat langsung. Karena kenapa? Kami yang di daerah, DPRK daerah ini, setiap hari kami melihat bagaimana fenomena hidup masyarakat Aceh hari ini. Jadi mereka jangan enak-enak sejak di jalanan, gila, turunlah ke lapangan dan anggarkan UMKM itu sebanyak-banyaknya. Yang penting tidak mengurangi dana-dana yang lain. Yang kalau memang tadi mereka takut kebocoran, bisa pengetatan, pengawasannya sangat ketat sehingga masyarakat bisa menikmati APBA kita yakni yang sedikit mungkin kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Apalagi kami kemarin membaca berita bahwa AUSUS kita hari ini tahun 2027 tidak jadi karena kenapa APBN sudah mau disahkan. Begitu Yunan.
0: Baik, ternyata banyak yang bisa menjadi pembahasan kita ya pagi hari ini. Dari peluangnya, sarannya juga banyak sekali. Tapi kalau dari skillnya sendiri gimana nih Pak Bukhari, mahasiswa-mahasiswi kita, lulusan kita, mengenai skill yang mereka miliki?
2: Saya kira terkait dengan skill mahasiswa, tentu di mahasiswa ini kan ada proses penguatan kompetensi. Kemudian juga ada namanya mereka magang atau penguatan kapasitas keilmuan di lokasi-lokasi tempat yang nantinya mereka bekerja sesuai dengan jurusan dan prodi masing-masing. Saya kira dari aspek kompetensi tidak ada persoalan sejauh ini. Cuma memang dalam konteks empiris memang ketersediaannya lapangan pekerja yang minim. Nah saya kira memang pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat khususnya, saya kira memang ketergantungan fiskal pada negara lain, saya kira itu harus dikurangi. Kemudian ketergantungan barang impor atau produk impor dari luar negeri juga harus dikurangi. Jadi kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dipikirkan polanya, proses pembuatannya, produksinya itu dalam negeri supaya bisa menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia. Jadi kalau ketergantungan produk impor itu bisa dilakukan, nah perusahaan-perusahaan industri itu bisa dilaksanakan kegiatan industrinya di Indonesia, saya kira ini juga bagian dari aspek yang membuat serapannya lulusan perguruan tinggi itu akan akan terserap saya kira, dan ini kan bisa mengurangi tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia saya kira. Nah di Aceh juga demikian saya kira. Seperti apa yang disampaikan oleh Bang Jeliani tadi bahwa memang apa namanya, kenapa terjadi pengangguran di Aceh yang setiap tahun bukan berkurang tapi justru bertambah?
0: Bertambah.
2: Karena memang tidak ada apa namanya potensi-potensi lapangan kerja yang baru. Akhirnya apa? Akhirnya lulusan tetap berharap bisa bekerja di sektor pemerintahan karena industri tidak berjalan. Nah, kita ini kan baru-baru ini juga ada temuan gas andaman di laut lepas kan yang masuk wilayah wilayah Aceh Utara. Nah, itu juga masih tarik ulur kan. Komposisi pembagian bagi hasilnya antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat itu juga masih masih tarik ulur, dan saya kira memang dalam kalau kita lihat dari konsep keadilan komposisi yang dibagi itu juga minim. Karena dari kalau kita apa namanya merujuk pada kemarin pada waktu masih ada PT Arun yang masih aktif saja, tingkat pertumbuhan ekonomi juga masih rendah. Nah, apalagi sekarang yang apa namanya perusahaan-perusahaan di Lok Sumawi dan Aceh Utara dan di Aceh pada umumnya masih minim dan tidak ada kan? Nah, sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan yang justru lebih mengarah pada perusakan lingkungan, perusahaan tambang kan, perusahaan tambang, perusahaan lain-lain yang itu memang menjurus pada perusakan lingkungan. Memang sulit dihindari antara pertumbuhan ekonomi dengan apa namanya kerusakan lingkungan atau kerusakan hutan. Namun saya kira itu bisa diminimalisir. Jadi jangan jangan sampai kita mengharapkan bahwa pengangguran bisa dikurangi, kemudian tenaga kerja banyak terserap, tapi lingkungan hancur, itu juga tidak benar saya kira. Itu tetap bertentangan dengan konsep hukum Islam dan kemudian juga bertentangan dengan undang-undang lingkungan hidup saya kira kan. Jadi harus berimbang lah. Jadi serapan lulusan di perguruan tinggi itu terserap, lingkungan tidak rusak, ekonomi masyarakat bisa tumbuh. Jadi kalau kalau tanpa itu saya kira nihil bisa diwujudkan bahwa pengangguran khususnya lulusan perguruan tinggi itu bisa diminimalisir dan bisa kerja di semua sektor. Jadi dari aspek potensi saya kira tidak ada persoalan. Karena kurikulum yang dirumuskan di perguruan tinggi itu sudah sesuai dengan peraturan kementerian, jadi tidak ada persoalan saya kira. Jadi ini kembali pada tugas yang paling besar yang diemban oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah saya kira. Nah, di satu waktu saya pernah pernah mendengar membaca dialog antara presiden kedua Pak Soeharto. Beliau menyampaikan bahwa hal yang paling sulit di Indonesia saya kira memang menciptakan lapangan kerja. Itu yang paling sulit katanya. Kalau yang lain semuanya mudah. Yang paling sulit di Indonesia adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi tidak seimbang antara lulusan di perguruan tinggi dengan aspek tampungan dari tempat pekerjaan. Nah, konsekuensinya nanti saya kira memang tidak terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jadi ujungnya apa? Terjadilah tindak kriminal, tindak kriminal. Jadi kenapa tindak kriminal terjadi? Karena faktor tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Saya kira tidak serta-merta orang berbuat jahat itu karena memang faktor jahatnya, tapi karena faktor keadaan dan kondisionalnya. Saya kira demikian.
0: Silakan Pak Jai, komentari apa yang disampaikan Pak Bukhari tadi. Menurut Anda seperti apa?
3: Benar juga begitu Pak Bukhari katakan tadi. Produk kita tidak kurang kualitasnya. Buktinya Politeknik hari ini kan sudah banyak mengirimkan mahasiswa sarjana-sarjana mereka ke luar daerah. Dan perusahaan-perusahaan di luar daerah itu banyak yang meminat bahwa tenaga kerja dari Politeknik kita. Jadi oleh karena itu membuktikan bahwa kita mampu untuk bersaing dengan daerah lain. Jadi oleh karenanya seharusnya memang daerah lain itu kan tidak begitu banyak membutuhkan tenaga kerja juga, mereka mungkin ada produk tersendiri. Sehingga karena kualitas politeknik kita itu hampir setiap tahun mereka itu ratusan malah diminati oleh perusahaan luar daerah. Itu membuktikan produk kita itu bisa bersaing. Jadi bukan itu persoalannya. Persoalannya hari ini adalah bukan di produk mahasiswanya. Jadi sekarang hari ini yang perlu dicamkan oleh pemerintah Aceh adalah menciptakan pekerjaan untuk mahasiswa, untuk calon-calon pekerja kita ini adalah membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Sementara fasilitas keadaan cuaca Aceh itu sangat menguntungkan kalau kita bandingkan di daerah ini untuk investor itu. Cuma persoalan kekurangannya di mana, maka kami memihak kepada pemerintah Aceh beserta DPR dan tokoh-tokoh Aceh duduk kembali merumuskan ini bagaimana booming tenaga kerja kita. Apalagi misalnya ke depan dengan biaya siswa dengan biaya yang gratis dari SD sampai perguruan tinggi yang dicanangkan oleh presiden kita. Itu secara fakta nanti akan produknya akan perguruan tinggi akan lebih besar. Jadi oleh karenanya mulai sekarang pemerintah Aceh sudah bisa duduk dari anggaran 2020 ini bagaimana ke sektor tenaga kerja ini harus dipikirkan secara matang dan benar. Oleh karenanya kami tidak juga mengharapkan yang macam-macam. Oleh karenanya 13 sampai 14 triliun itu dana Aceh itu besar bagi Aceh yang hanya berpenduduk sekitar 6 juta lebih kita bandingkan dengan daerah lain. Jadi oleh karenanya sebagian dana itu bisa dikucurkan untuk menampung, untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan bagi produksi, bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah diluluskan oleh perguruan tinggi dan yang akan diluluskan dengan cara mengurangi, perketat keamanan bagi supaya mereka itu kalau tidak nyaman, tidak aman bagi investor, itu siapapun ya tidak mau. Kali-kali besar itu untuk keamanan sangat penting. Oleh karenanya demikian, kita menghimbau aja kepada pemerintah Aceh dalam hal ini dan didukung oleh pemerintah kabupaten kota supaya apa yang sudah diprogramkan itu dijalankan aja. Kalau itu dijalankan, misalnya UMKM, kita floating dana lebih besar UMKM, itu jalan menampung tenaga kerja sebagian dari produk-produk perguruan tinggi hari ini. Demikian, Muna.
0: Iya. Pak Bukhari, silakan tanggapi lagi apa yang disampaikan Pak Jay tadi.
2: Saya kira debat memang sesuai apa yang disampaikan oleh Bang Jay dengan konteks empiris yang terjadi di lingkungan kita di masyarakat sekarang ini. Memang kita punya lulusan yang banyak, sementara daya tampungnya rendah. Maka saya kira ke depannya memang dengan anggaran yang tersedia oleh seberapapun anggaran yang tersedia oleh pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota, saya kira mereka memang harus lebih detail dalam hal menggunakan anggarannya. Kan ketika mereka menang jadi para pejabat di tingkat 1 atau tingkat 2, kemudian tanda tangan fakta integritas, jadi memang fakta integritas itu harus efeknya. Sama seperti kita kemarin baru memperingati 1 Oktober hari kebangkitan, hari kesaktian Pancasila. Jadi memang kesaktian itu harus nampak pada pejabat dalam bentuk implementasi programnya. Jadi Pancasila saja tanpa ada implementasi yang baik, integritas sudah ditandatangan, tapi kemudian implementasi tidak baik, saya kira itu kan nihil saja. Artinya jangan sampai lah, fakta integritas itu kan hanya syarat administrasi saja, supaya kemudian bisa dilantik, kemudian bisa bekerja. Tapi memang wujudkan fakta integritas itu sebagai kita sebagai bagian orang Islam, bagian dari orang beriman yang punya komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Karena tidak ada manfaatnya fakta integritas, tidak ada manfaatnya kita mengaku sebagai orang Muslim tapi tidak melakukan sesuatu perbuatan yang kemudian

0: masyarakat Aceh Utara, Lok Sumai dan sebagainya, saya kira di Aceh. Saya kira mari
1: Iya.
0: kita berkomitmen bersama, baik di pemerintah eksekutif, pemerintah legislatif, kemudian industri, dan semua unit lembaga, unit perusahaan yang ada di Indonesia, saya kira sama-sama membawa misi supaya memang Indonesia emas itu tercapai di tahun 2045. Dibuat dari sekarang itu memang harus dipersiapkan. Tidak bisa dia secara serta-merta tiba-tiba datang 2045 jadi Indonesia emas. Nggak bisa seperti itu kan.
1: Ya.
0: Jadi harus memang direncanakan dari sekarang dengan program-programnya. Saya kira demikian.
1: Baik, Pak Jai tadi sempat menyampaikan masalah kek Arun nih. Pak Bukhari sudah sampaikan saran dan harapannya. Kalau dari Pak Jai, solusinya gimana nih Pak untuk kek Arun dan juga Blok Andaman tadi gimana nih biar bisa berjalan Pak?
2: Kalau bicara Blok Andaman, itu kan kelihayan pemerintah Indonesia. Sekarang baru daerah laut kita hanya 12 mil. Itu Blok Andaman jauh sampai 100 mil di sana. Itu disahkan 12 mil, kalau sebelumnya lebih lebih lebar yang kita miliki. Itu mungkin pada saat mereka tahu apa, bahwa di dalamnya itu ada yang bisa dimanfaatkan. Oleh karena supaya kita diam, supaya kita nggak bisa bicara, seperti Menteri Bahlil katakan kemarin, itu kan bukan di wilayah Aceh, ini di wilayah Indonesia. Kalau di wilayah Indonesia, pemerintah Aceh hanya bisa menyarankan. Jadi oleh karenanya kita jangan banyak mengharap di Bandeman itu nanti masyarakat ini akan kecewa sebagaimana yang sudah berkembang sekarang. Seolah-olah begitu nanti Blok Andaman itu jalan berproduksi, seolah menampung ribuan tenaga kerja. Itu nonsen, itu nol besar itu. Oleh karenanya jangan kita mengiming-imingkan, kita kasih berita kepada masyarakat yang tidak benar tentang Blok Andaman itu. Mengenai kek Arun, kami di pemerintah Lok Sumawai, khususnya DPR Lok Sumawai, sudah beberapa kali kami turun ke lembaga pada saat hari itu ada datang investor dari luar negeri, malah dari Emirat Arab. Seolah-olah itu yang datang itu kami sudah yakin sekali mereka dengan syarat-syarat yang kita ajukan mereka sudah mampu memenuhi itu. Tapi kami tidak tahu karena semua itu kan berpegang berhubungan dengan pemerintah Aceh, gubernur dalam hal ini. Tapi belakangan dari sepuluhan itu satu pun nggak ada yang nyangkut, semua lolos. Ini ada apa sebenarnya? Dengan kalau fasilitas bahan baku dari Aceh itu cukup untuk mereka. Tapi kenapa mereka tidak nyangkut, tidak mau tanam saham di Aceh? Ini perlu, sebagaimana kita katakan tadi, pemerintah Aceh plus pemerintah kabupaten kota itu duduk lagi. Supaya kalau memang perizinannya ketat, mohon diperlonggar. Kalau memang keamanannya dan kenyamanannya tidak ada, mohon dijamin keamanan dan kenyamanan itu. Kalau itu tidak ada, kita pun misalnya mau tanam saham di Sumut, di Sumatera atau di mana-mana, kalau tidak nyaman mereka lebih lebih memilih daerah-daerah yang sangat potensial untuk mereka. Jadi oleh karenanya kami menghimbau kepada pemerintah Aceh, khususnya gubernur dan bupati kabupaten kota itu mohon dipikirkan kembali. Kalau andalan kita di tempat ini tidak ada sama sekali, oleh karena itu kayak itu harus difungsikan sebagai nama-nama setia dan investor yang akan menanam saham di kayak itu harus kita nyamankan. Senyaman mungkin supaya mereka itu mau duduk sebagai daerah sendiri begitu.
1: Iya, kalau potensi kita udah ada Pak ya, yang tanam saham juga udah ada banyak yang mau, tapi mungkin masalahnya ada di, pernah kita bahas juga nih masalah kutipan-kutipan liar gitu ya. Semoga tidak ada lagi hal-hal seperti itu ya Pak ya.
2: Itulah makanya kan diberantas sama sekali itu jangan ada. Karena kenapa? Kita
1: Iya.
2: tahu yang lain Indonesia juga itu sangat bagi investor. Jadi kenapa di Aceh tidak? Pada potensi Nanggro Aceh Darussalam, potensi dari segalanya kita syariat Islam dan keadaan Nanggro Betanyo sangat berpontian tuh makmur dan sejahtera begitu.
1: Nah, ini juga ada pendengar setia kami, Bang Amsal di Darussalam ya. Menurut saya sebenarnya kalau permasalahan tanam saham itu simpel aja Pak, asal kutipan-kutipan liar itu dulu diberantas, baru proyek itu kita nanti investor berani datang ke sini. Setuju ya Pak ya?
2: Setuju, makanya sekarang siapa yang itu sekarang hari ini yang kita
1: Oke, kemudian juga ada pertanyaan dari Zulfikar.

0: Pacunda sedang mendengarkan siaran kita, Pak Jailani. Menanyakan mengenai kebanyakan pekerja yang ada di PT PIM atau juga yang ada di industri lain, ini banyak orang luar Aceh. Gimana caranya supaya putra daerah ini diutamakan, Pak Jai?
1: Itu PT PIM itu Aceh Utara itu, Bu.
0: Oh iya, jadi kalau untuk industri lainnya, Pak?
1: Di kita nggak ada instruksi di Lusmawe. Sekarang yang jalan industri nggak ada satupun. PIM kita dulu ada Harun, cuman yang lain di KKA juga yang udah nggak hidup lagi di Aceh Utara. Kalau dulu hanya Harun yang ada. Cuman kalau memang kita pikir itu, nah itu lagu lama memang.
0: Lagu lama.
1: Lagu lama yang sampai sekarang, dulu kan kalau mereka itu yang di luar, pertama mungkin jadi tukang sapu dan
0: Iya.
1: tukang kurir, kan dia udah jadi direksi, udah jadi ini selama itu kan susah kita berantas kalau memang pemerintah kita kurang ketat gitu.
0: Itu dia ya. Baik, kembali lagi ke Pak Bukhari. Dari hal-hal yang kami bahas tadi, Pak Bukhari, ada yang ingin Anda sampaikan?
2: Oke, saya kira memang salah satu kemudian itu jadi gorengan kan, jadi gorengan saya kira terkait dengan batas wilayah laut 12 mil yang itu batas masuk ke wilayah Aceh. Dan di atasnya itu kan sudah wilayah pemerintah pusat. Saya kira itu kan yang salah satu kelemahan yang ada dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh 11/2006. Jadi itu salah satu yang kemudian jadi gorengan paling
0: Paling
2: clear
0: renyah.
2: yang dilakukan oleh iya. Saya kira itu yang terjadi kan. Nah, kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Jeliani tadi, ada kutipan liar. Saya kira itu kan kembali yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kita mengaku sebagai orang Muslim, kita mengaku sebagai orang beriman, kita sudah tanda tangan fakta integritas, dan kita meyakini apa yang kita tanda tangan itu benar, tentu kita tidak akan melakukan aspek perbuatan yang tentu melawan produk hukum positif dan kemudian justru melawan hukum Islam itu sendiri. Artinya memang sejauh ini itu hanya apa namanya syarat-syarat administrasi yang dilakukan oleh para pejabat, tapi tidak diaktualisasikan dalam konteks dia sebagai orang beriman, dia sebagai orang yang baik, saya kira kan. Tapi kalau dia mengaku bahwa orang mukmin yang baik, Islam yang baik, tentu dia tidak akan melakukan aspek perbuatan yang kemudian merugikan dirinya sendiri, kemudian merugikan orang lain, merugikan masyarakat, merugikan rakyat, justru merugikan negara. Saya kira memang ke depannya kan para pejabat ini memang harus harus apa namanya lebih lebih baik supaya bisa meminimalisir tingkat hal-hal yang disampaikan oleh Bang Jaliani tadi. Sejauh ini kan seperti itu. Walaupun mungkin tidak terlihat, tidak diketahui siapa sebenarnya yang melakukan kutipan. Tidak bisa kita buktikan bahwa si A, si B, si C melakukan kutipan. Tapi secara tidak langsung, itu memang langsung terlihat. Secara tidak langsung, walaupun tidak bisa dibuktikan, itu terjadi. Nah, itu persoalan yang segera terjadi di kita sekarang ini.
0: Baik.
2: Yang kemudian itu adalah faktor yang kemudian menghambat lapangan pekerjaan saya kira kan, atau investasi yang tadi disampaikan oleh Bang Jeliani.
0: Iya. Untuk menutup bincang pagi kita di
2: Baik,
0: Lok Sumawe
2: saya
0: pagi
2: sekarang.
0: ini, Pak Jai, harapan yang ingin Anda sampaikan untuk menekan angka pengangguran dari lulusan sarjana kita, Pak Jai? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Harapan kita satu, pemerintah tegas tentang bagaimana apa yang sudah dia utarakan pada saat dia calon, baik calon bupati, wali kota, dan calon gubernur. Visi dan misi dia. Kalau kita baca visi dan misi gubernur, mungkin 3 tahun dia gubernur sudah makmur Aceh. Tapi hari ini persoalannya bukan di sumber daya alamnya dan juga bukan di sumber daya manusianya. Tapi gubernur itu sendiri, pemerintah itu belum mampu mengamankan inspektor yang bisa menampung tenaga kerja lebih banyak. Oleh karenanya, bagi mereka ada waktu 3 tahun lagi lebih kurang, bekerja seriuslah untuk masyarakat hari ini. Dan sudah 2 tahun ini, masyarakat asyik nonton sandiwara gelanggang labu sabi. Artinya kan mereka asyik, asyik dengan sendiri belum memikirkan bagaimana kenyamanan masyarakat untuk selanjutnya. Oleh karenanya, 3 tahun itu bukan waktu yang singkat, dan juga waktu bukan waktu yang lama untuk membenahi masyarakat yang mampu dan cukup waktunya itu. Oleh karenanya Pak Mujakir Manas beserta jajarannya mohon perhatikan masyarakat Aceh hari ini yang sangat apalagi sesudah bencana kemarin itu kehidupannya sangat di bawah garis kemiskinan. Terima kasih.
0: Baik, selanjutnya harapan dan closing statement dari Pak Bukhari, silakan.
2: Oke, saya kira yang pertama khususnya pada pejabat-pejabat, mari sama-sama berbuat baik tentunya kan. Nah, kemudian yang kedua, mari penguatan fiskal di setiap kabupaten kota di Aceh. Karena dengan kuatnya fiskal masing-masing kabupaten kota di Aceh, tentu tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, ketergantungan pada yang lain itu bisa minimalisir. Sehingga nilai, kualitas, dan apa saja yang diinginkan oleh pemerintah kabupaten kota itu punya daya tawar. Kemudian yang ketiga, saya kira perbaiki komunikasi politik pemerintah Aceh supaya punya nilai dan tawar yang kuat dengan pemerintah pusat sehingga apa yang dimintakan untuk masyarakat Aceh khususnya andaman yang tadi disampaikan oleh Bang Jai, Kek Arun dan semua usaha-usaha yang akan tumbuh dan berkembang di Aceh itu kan lebih baik. Jadi komunikasi politik itu perlu diperkuat. Jadi saya kira demikian dari saya kembalikan Bu.
0: Iya. Itu tadi ya dialog pagi kita hari ini luar biasa. Sudah kita dengarkan bagaimana sebenarnya penyelesaian masalah tenaga kerja lulusan perguruan tinggi ini butuh sinergi. Sinergi yang kuat antara tiga pihak. Kalau pihak kampus sebagai pencetak SDM berkualitas, juga pihak dari pemerintah dalam hal ini bagaimana tadi kita dengarkan saran dari Pak Jai ya selaku DPRK yang menghadir kan regulasi lapangan kerja, ada saran-saran juga yang disampaikan tadi juga mengenai dunia usaha dan industri sebagai penyerap tenaga kerja itu sendiri. Kami ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber kami, Pak Jailani Usman, Dr. Bukhari, terima kasih untuk wawasan dan pandangan yang sangat bermanfaat untuk pagi hari ini. Juga terima kasih untuk rekan gatekeeper kami, rekan operator kami dan pendengar setia yang sudah menyimak Lok Semawe pagi ini. Yuna pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, mendengar suara Anda, solusi bersama. Hah? Halo RRI. Ya, halo RRI. Hadir kembali hari ini di edisi Jumat 2 Oktober 2026. Dan seperti biasa, halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kembali hari ini kami juga menampung, menerima seluruh informasi yang Anda sampaikan ke kami, apakah itu menyangkut dengan masalah publik di sekitar Anda maupun hal-hal lain yang ingin Anda ketahui jawaban dan penjelasannya, atau ada yang ingin menyampaikan informasi terkini, ada yang ingin menjadi citizen journalism juga boleh bersama Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Kami kerabat kerja yang bertugas hari ini di pagi ini, pagi Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Saya Denny Mr. D bersama rekan-rekan yang lain. Ada rekan operator pagi hari ini, Cut Rizky Amanda. Nah, kalau sudah bersama beliau ini sudah aman lah begitu ya. Kemudian juga ada rekan-rekan yang lain, pengarah acara sekaligus gatekeeper Muhammad Sofianto dan rekan media sosial kami Bondan Dwi Cahyo serta produser Idawati di bawah penanggung jawab Weni Zulianti. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: di kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Pendengar Halo RRI juga menyapa Anda semuanya, pendengar kami yang ada di Kota Loksmawe, Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan juga ke wilayah barat Kabupaten Biren. Wilayah siar kami yang mendengarkan lewat frekuensi FM 89,3 MHz. Demikian pula dengan pendengar kami yang ada di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang yang mendengarkan lewat frekuensi 95,3 MHz. Megahertz. Kami juga hadir di tayangan visual untuk hari ini di akun YouTube RRI Loksmawe Official Live, dan juga hadir di akun TikTok RRI Loksmawe. Jangan lupa di follow-follow dan subscribe akun kami, serta juga yang menyaksikan melalui TikTok di program Halo RRI, jangan lupa tap-tap layarnya ya. Baik, dengan begitu maka ruang interaksi yang tersedia untuk Anda juga semakin luas, semakin multi platform media. Baik itu Anda yang nanti ingin berpartisipasi bersama kami melalui nomor telepon dan juga WhatsApp call di nomor 0811-671-15893. Bisa juga mengirimkan foto, rekaman video pendek disertai dengan keterangan atau caption. Dan juga bisa Anda komentar langsung di tayangan live visual kami di live chat YouTube, dan juga di komen langsung di live akun TikTok kami. Ya, seperti misalnya di edisi Rabu yang lalu, tanggal 30 September, kami juga memperoleh informasi yang disampaikan ataupun keluhan yang disampaikan oleh warga di Kecamatan Banda Baru, Simpang KKA dan sekitarnya, ya, yang menanyakan soal listrik PLN di Banda Baru ini sering mati dan juga menyala. Jadi seperti lampu disko, kata pendengar kami. Nah, sudah beberapa hari, sudah beberapa malam juga mati nyala, mati nyala, mati nyala. Jadi mati hidup begitu ya. Sudah seperti ini bahkan mengganggu perawatan elektronik rumah tangga warga setempat. Karena itu pendengar di Banda Baru katanya juga pendengar radio lewat radio. Ya, jadi pendengar radio lewat radio, tidak lewat channel YouTube ataupun yang lainnya. Ya, jadi itu diinformasikan. Boleh kami ingin tahu kembali bagaimana sudah situasi sekarang ini untuk hari ini di Banda Baru, bagaimana listriknya? Apakah sudah ada apa yang terjadi di sana terhadap distribusi arus listrik? Ya, terima kasih warga di Banda Baru yang juga menanyakan ke kami tentang listrik yang sering padam di sana. Tidak menutup kemungkinan juga jika ada yang ingin berpartisipasi kembali bersama kami di Halo RRI hari ini untuk edisi Jumat pagi 2 Oktober 2026, baru 2 hari kita melewati bulan Oktober ini. Di line telepon boleh juga nanti di yang berkirim pesan WhatsApp, ada apa hari ini, silahkan kami tunggu ya sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Atau yang ingin bertanya, yang ingin komen di live TikTok kami RRI Loksmawe dan juga di YouTube RRI Loksmawe Official. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Demikian juga misalnya saya paparkan kembali yang pernah disampaikan ke kami di Halo RRI Senin 28 September yang tentang persiapan Pemda dan juga Pemkot. Kami sudah menghubungi narasumber, jadi semuanya ini bersiap untuk mencegah terjadinya banjir dan bersiap untuk jika ada kondisi atau keadaan ataupun potensi darurat. Misalnya banjir longsor akibat musim hujan di akhir tahun 2026 ini. Dan hari ini juga cuaca di Loksmawe dan sekitarnya hujan gerimis dari tadi pagi. Udara terasa begitu sejuk pagi hari ini. Jadi menurut para
pihak baik BPBD Aceh Utara dan BPBD Kota Lok Sumawe yang kami tanyakan di hari Rabu kemarin, di edisi Halo RRI hari Rabu, itu menyatakan bahwa siap bergerak ya. Jadi semua sudah dicek, rubber boat ya, perahu karet, terus juga life jacket misalnya, pompa air, semua dicek apakah masih berfungsi atau tidak. Ini sudah di BPBD sudah melakukan persiapan-persiapan. Nah pun demikian juga perlu persiapan secara mandiri. Jadi Anda warga masyarakat juga diminta bisa mawas diri gitu. Jadi ketika terjadi keadaan yang di luar dugaan begitu ya. Jadi Anda juga harus bisa menjadi rescuer atau penyelamat bagi keluarga Anda sendiri secara mandiri, sebelum nanti datang evakuasi, pertolongan, dan lain sebagainya. Jadi warga juga perlu menyiapkan kewaspadaan secara mandiri. Apakah itu misalnya menyelamatkan dulu yang ketika ini sudah masuk musim penghujan, letakkan dulu di tempat-tempat yang aman, surat-surat berharga, atau barang-barang yang Anda anggap itu berharga bagi keluarga. Jadi begitu. Kemudian juga nyawa juga lebih penting tentunya, itu yang perlu diingat, menyelamatkan nyawa itu juga lebih penting. Kemudian juga yang bertanya, oh iya Bapak Amin di Krukuh yang juga sempat menyampaikan kondisi Jalan Ela yang itu menuju Kota Bergang, menuju ke daerah Bergang Kota Makmur Aceh Utara, itu jalan di bawahnya memang persis gorong-gorong. Dan sudah di gorong-gorong itu yang sebelumnya tidak berlubang, sekarang sudah berlubang. Jadi sehingga ini mengganggu pengguna jalan dan bahkan mengancam keselamatan pengendara pengguna jalan raya. Kami juga beberapa hari ini terus melakukan lobby-lobby, terus melakukan pendekatan-pendekatan dengan Dinas PUPR yang untuk kami mintakan kesediaannya untuk menjelaskan bagaimana kondisi dan juga mungkin harapan terhadap pembangunan jalan di Kabupaten Aceh Utara untuk tahun 2027, tahun berikutnya atau kapanpun itu. Tapi memang sudah sempat kami berkomunikasi, saling berbalas pesan WhatsApp dengan tim gatekeeper saya, dengan Pak Jafar misalnya dari Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara. Tapi belum punya waktu sepertinya, belum punya waktu beliaunya atau si Bapak pejabat ini untuk bisa on air bersama Halo RRI agar bisa memberikan penjelasan-penjelasan. Terkadang memang warga masyarakat itu tidaklah meminta uang, tidaklah meminta berlian ya, apapun itu, tetapi yang diinginkan oleh masyarakat ketika mereka mempunyai masalah pelayanan publik itu tentu saja penjelasan-penjelasan dan juga keterangan-keterangan kenapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, ini juga ada yang masuk kembali dari Pak Amin di Krukuh nih, pendengar kami yang cukup rajin memang ikut mengawal ya, melakukan upaya citizen journalism terhadap menyangkut dengan mungkin hal-hal yang menjadi masalah di sekitarnya. Baik, saya bacakan dan ini juga dikirimkan dalam pesan singkat WhatsApp. Kemudian juga ada rekaman video pendeknya yang mungkin bisa kami play atau kami putar di tayangan live RRI Digital, aplikasi RRI Digital. Jadi rekaman video pendek ini tentang jalan di depan SD Negeri nomor Negeri 1 Dewantara dari Simpang 4 masuk kota pada jam-jam tertentu, yaitu pada pagi dan siang saat antar jemput murid sangat semrawut, dan pengguna jalan lainnya di mana pengantar dan penjemputan tidak tertib menurunkan atau menaikkan jemputan di badan jalan. Untuk antisipasi kondisi tersebut, katanya disarankan agar pihak sekolah menempatkan security untuk mengatur lalu lintas sehingga
kemacetan bisa terurai atau bisa saja meminta bantuan dari Polsek karena Polsek dengan sekolah hanya berjarak 50 meter. Video ini katanya diposting setelah pengantaran murid sekitar pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih ya Pak Amin di Krukuh yang sudah ikut menyampaikan bagaimana situasi ataupun suasana yang semeraut di seputaran sekolah SD Negeri 1 Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Jadi ini mungkin bukan semerautnya tidak kelihatan ya Pak ya. Harusnya memang, tapi begitulah tidak apa-apa. Dan ini mungkin fakta juga yang dikatakan oleh pendengar kami di Krukuh atau di Dewantara ya, yang menginformasikan pada jam-jam tertentu, yaitu pada pagi dan siang hari misalnya saat antar jemput murid itu sangat semeraut di seputaran Simpang 4 masuk ke kota, di mana jalan di depan SD Negeri 1 Dewantara itu semeraut katanya, diinformasikan begitu. Jadi banyak aktivitas penjemputan, jadi tidak tertib menurun dan menaikkan jemputan di badan jalan. Nah, tapi ada harapan dari pendengar kami ini, atau ada saran, itu agar pihak sekolah menempatkan security. Jadi security untuk mengatur lalu lintas sehingga kemacetan bisa terurai atau bisa saja meminta bantuan dari Polsek karena Polsek dengan sekolah hanya berjarak 50 meter. Jadi disarankan kepada sekolah setempat agar meminta bantuan dari aparat polisi misalnya untuk mengatur kemacetan arus lalu lintas setiap kali adanya aktivitas sekolah di seputaran lokasi begitu ya, atau menempatkan security begitu ya. Jadi kalau kata teman saya, security itu senjata mini berisiko tinggi katanya. Baik, itu hanya sebagai joke. Jadi terima kasih informasinya, dan kalau ada lagi yang lainnya, informasi-informasi yang lainnya yang terus mungkin itu menjadi harapan-harapan yang itu juga menurut Anda membuat tidak nyaman begitu ya, boleh disampaikan ke kami. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kami akan hadir sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Denny Mister D di studio.

0: Jadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Sementara itu pendengar, bicara tentang kondisi jalan yang sempat juga dilaporkan ke, diinformasikan ke kami, tim Halo RRI, Pro 1 RRI Loksmawe, itu juga kebanyakan keluhan-keluhan tentang infrastruktur jalan yang saat ini memang sudah banyak rusak parah, bahkan terbiarkan ataupun belum diperbaiki sampai dengan saat ini misalnya. Baik itu apalagi jalan yang sudah rusak sebelum terjadinya banjir. Kalau mungkin rusak atau rusak karena banjir atau bertambah parah karena banjir, itu masih dalam proses misalnya pengajuan-pengajuan. Tetapi kadang-kadang ada jalan yang memang sebelum banjir sudah rusak. Ini juga makin parah kerusakannya ya. Jadi misalnya seperti yang pernah disampaikan oleh pendengar kami lewat live TikTok kami, itu di hari Senin 28 September. Itu di TikTok dikatakan misalnya jalan Waterboom misalnya itu sangat rusak parah ya. Terus ditambah banyak terjadinya laka lantas atau korban ya. Jadi jalan di Waterboom misalnya itu jalan lain pipa, jalan lain itu memang sudah sangat rusak parah dan sudah sangat lama sejak mungkin ditinggal oleh PT Arun ketika itu ya. Dan jalannya sampai sekarang sudah begitu hancur. Jalan di seputaran Waterboom dan juga lain pipa. Padahal di situ juga banyak domisili masyarakat, misalnya akses keluar masuk warga. Ada komplek Genali di situ di sana, kemudian ada komplek Korpri, ada komplek perumahan Bataku di sekitarnya, dan juga ada Dayah Mataku ya. Dayah juga ada Dayah di seputaran lokasi. Jadi akses lalu lalang di jalan lain pipa itu sebetulnya lumayan sibuk juga, tetapi jalannya memang sudah sangat rusak parah, itu sudah kondisinya begitu berlangsung begitu lama. Kemudian juga misalnya jalan-jalan di kecamatan-kecamatan yang lain, bahkan sampai dengan Kabupaten Aceh Timur, kami juga sempat mendapatkan informasi dari warga di sana, itu jalan juga rata-rata pada rusak parah begitu ya. Banyak jalan-jalan itu yang memang menjadi tumpuan bagi warga masyarakat untuk lalu lalang setiap hari pulang pergi gitu ya. Sudah rusak parah. Jalan lain pipa misalnya yang sempat dilaporkan itu juga sudah berlangsung begitu lama, padahal di sana itu akses warga setempat juga lumayan sibuk. Di sana ada perumahan Genali, terdapat juga perumahan Bataku, perumahan Korpri dan lain-lain. Bahkan tujuan wisata Waterboom juga di lokasi tersebut. Akses jalan ke lain pipa, tidak hanya akses Waterboom, juga Santri Dayah misalnya, Dayah Mataku juga ada di seputaran lokasi. Tapi jalan ini sudah terbiarkan, sudah tidak teraspal, berlangsung cukup lama. Dan harapan warga di sana juga bagaimana jalan ini bisa teraspal. Setidaknya sudah nyaman ketika warga melintas di kawasan tersebut. Jadi kondisi jalan itu paling banyak yang kami terima keluhan-keluhan selama Halo RRI dalam beberapa kesempatan terakhir ini. Baik itu yang parah, yang lebih rusak parah karena banjir, atau yang sudah rusak parah sebelum terjadinya banjir.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Oke, pendengar masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Jadi ini juga ada informasi terbaru yang kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda. Ini penting karena pemerintah sekarang membuka peluang registrasi ulang penerima bansos. Jadi warga diminta mendaftar ya di Perlinsos. Menurut Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, meminta masyarakat melakukan registrasi ulang sebagai penerima bantuan sosial bansos melalui Perlinsos Digital. Jadi hal ini disampaikan Gus Ipul usai menggelar rapat koordinasi dan percepatan digitalisasi bantuan sosial bansos bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah KPTDP dan kementerian terkait. Jadi digitalisasi bansos ini untuk meregistrasi ulang dan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa mendaftar kalau memang menginginkan mendapatkan bansos, ya, kata Gus Ipul, Mensos atau Menteri Sosial. Dan menurut Gus Ipul lagi, pendaftaran ulang melalui Perlinsos Digital ini dilakukan karena masih terdapat data penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. Jadi meregistrasi ulang penerima bansos sebelum-sebelumnya karena ditenggarai sebagian tidak tepat sasaran. Untuk itu, Gus Ipul juga mengatakan bahwa bagi masyarakat yang merasa berhak menerima bansos seperti program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT diminta untuk melakukan pendaftaran ulang lewat situs web resmi Kementerian Sosial. Ya, jadi situsnya itu di Kementerian Sosial ya, situs web resmi Kementerian Sosial. Ini memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk mendaftarkan dirinya jika memang memerlukan bansos dalam rangka perlindungan sosial. Kemudian, sejalan dengan arahan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan, bahwa disampaikan juga proses pemutakhiran data penerima selesai hingga akhir 2026, sehingga data yang telah diperbaharui dapat menjadi dasar dalam penyaluran bansos. Kalau semua data ini bisa jalan dengan baik, ini Dewan Ekonomi Nasional sudah lapor Presiden Prabowo sampai akhir tahun ini, daftarnya akan datang semua. Sebagai informasi, registrasi melalui Perlinsos Digital tidak otomatis menjamin orang yang mendaftar itu menerima bantuan sosial. Pemerintah tetap menentukan kelayakan berdasarkan hasil verifikasi, pemadanan data, dan kriteria yang berlaku pada setiap program. Masyarakat dapat melakukan registrasi mandiri

Tidak harus lagi ke mana-mana. Yang merasa layak dibantu ataupun merasa mendapatkan program bantuan sosial. Tetapi tidak otomatis ini Anda yang sudah mendaftar nanti bisa menerima bansos di tahun berikutnya. Ini akan diverifikasi, akan dipadankan datanya, kemudian dicek lagi apakah layak atau tidak. Jadi seperti itu ya. Untuk registrasi ulang bansos. Nah sekarang ini juga sedang berlangsung misalnya mungkin di antara pendengar kami ada anak, sanak saudara, handai tolan atau rekan yang sedang mengikuti program magang HUP. Jadi ini juga banyak pertanyaan, ini anak magang dari ini begitu ya, gimana kok mereka digaji atau apa? Nah tujuannya itu, jadi magang HUP ini pendengar adalah platform resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker RI yang menghubungkan lulusan baru perguruan tinggi, fresh graduate. Paling lama ijazahnya itu 1 tahun. Ya syarat utamanya itu harus sudah lulus sarjana paling lama 1 tahun, di atas itu tidak bisa lagi ya. Jadi fresh graduate dengan dunia industri melalui program pemagangan nasional. Nah ini juga jadi mahasiswa yang fresh graduate ini diikutkan dalam program magang HUP, terus juga mereka dapat peluang kerja nyata begitu selama beberapa bulan misalnya dalam program itu, dan juga mereka diseleksi ya, tidak semua sarjana berpeluang. Jadi bersyukurlah adik-adik magang HUP yang sudah berhasil terpilih, karena tidak semua dari kalian itu bisa ikut kesempatan atau tidak semua mendapat peluang bisa ikut dalam program magang HUP. Dan ini juga untuk membantu peserta mendapatkan keterampilan, bimbingan mentor langsung di berbagai perusahaan-perusahaan, termasuk di LPP RRI Loksmawi juga ada sekitar 17 orang ini sudah sedang mengikuti program magang HUP Kemnaker Republik Indonesia. Mereka diberikan uang saku sesuai dengan UMR, bahkan diberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan sosialnya, lalu juga jaminan sampai dengan jaminan kesehatan selama program 6 bulan ya. Jadi masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka

bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Suara Anda, solusi bersama di Halo RRI. Saat ini sudah 50 menit di atas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami, kerabat kerja yang bertugas di Halo RRI. Saya, Denny Misteri. Dan pendengar, saya juga akan coba bacakan komen-komen di akun TikTok kami, RRI Loksemawe Official. Jangan lupa di follow-follow akun kami. Dan juga ada komentar dari akun Harun Raden, atas nama akun Harun Raden. Saya mau tanya, PDAM Kota Loksemawe mati, masyarakat mengeluh masalah air. Oke, jadi komentar berikutnya sebelum saya jelaskan ini mengenai PDAM. Kebetulan kami juga punya informasi tentang ini ya. Jadi akun Rimung Buluh Pase, Harun Raden katanya, sudah berapa lama matinya bang? Katanya, oh apakah sudah meninggal dunia yang bersangkutan atau ini akunnya dipegang oleh keluarganya begitu ya? Dan salam abang Rimung Buluh Pase, ini juga rekan-rekan jurnalis kami nih, rekan sejawat abang Rimung Buluh Pase. Kemudian juga at akun ini kami oi katanya ya, ini kami oi. Kak Yuna nggak pernah live lagi ya, waduh. Oke, nanti Kak Yuna juga akan dapat gilirannya. Tetapi ini juga karena ini Halo RRI siaran khusus, jadi sekarang ini sudah yang kami tugaskan itu orang-orang yang khusus pula begitu, si KQ gitu ya. Baiklah. Terus juga ada yang bertanya akun Hasan73 Cheryu, Jalan Medan Aceh Alu Gunto, Kecamatan Samtalira Bayu atau Samtalira Arun ini. Katanya Kecamatan Samtalira belum dibetulin setelah banjir. Alu Gunto ya, Kecamatan Samtalira tapinya. Tapi kan Samtalira itu ada dua. Samtalira mana? Yang di TikTok mana nih? Samtalira Bayu atau Samtalira Arun? Gitu ya, ada dua di Aceh Utara. Terima kasih juga yang sudah bergabung di live TikTok kami. Jangan lupa di tap-tap layarnya. Insyaallah berpahala gitu ya. Berikutnya ya, yang tanya tadi masalah PDAM. Jadi awalnya memang sejauh ini yang sebentar saya juga akan cek kembali di TikTok tadi yang bertanya akun Harun Raden tentang PDAM di Kota Loksemawe. Jadi Anda selama ini pelanggan PDAM Tirta Monpase atau PDAM I Besari Rata? Karena di Loksemawe ini masih ada pelanggan PDAM Tirta Monpase dan itu masih aktif. Jadi Tirta Monpase itu adalah perusahaan air minum milik Pemkab Aceh Utara. Nah, informasi yang kami peroleh, jadi karena di Loksemawe sudah ada investasi air minum ataupun air bersih yang dilaksanakan oleh PT Toya Perdana Loksemawe. Semisal sempat dikatakan oleh HMC Departemen HIT PT Toya Perdana Loksemawe Yusuf Imran, misalnya Yusuf Iman, yang menyatakan ke awak media di mana pihaknya masih menunggu data keseluruhan jumlah pelanggan yang diputus supply oleh Perumda Tirta Pase Aceh Utara. Hal ini sesuai hasil kesepakatan Toya dengan Pemko setempat. Jadi menurut Pemko, data itu sedang dimintakan kepada Perumda Aceh Utara untuk mengetahui jumlah keseluruhan sambungan rumah SR yang terhenti memperoleh air bersih. Nah, oke, jadi itu ya, sedang didata kembali yang sudah diputus oleh Perumda Tirta Pase. Karena Perumda itu milik Pemkab Aceh Utara. Nah, sementara Loksemawe sekarang ini sudah ada kerjasama air minum ataupun air bersih dengan PT Troya Perdana atau disering orang menyebutnya Aceh Water ya. Mungkin Anda yang sudah pasang juga sudah bisa menikmati air bersih ini. Nah, sementara sebelumnya masih banyak ternyata yang berlangganan atau menjadi konsumen dari Perumda PDAM Tirta Pase atau Tirta Monpase, tapi sekarang ini sudah diputus oleh Perumda PDAM Tirta Pase untuk pelanggan yang ada di Kota Loksemawe. Sementara itu sedang didata kembali sekarang ini berapa jumlah
warga masyarakat yang sudah dihentikan distribusi air bersih oleh Perumda PDAM Tirta Pase. Ya, sebagaimana yang disampaikan tadi informasinya oleh pendengar kami ataupun netizen yang mendengarkan kami, yang menyaksikan kami di akun media sosial kami, TikTok RRI Lux Mawe, dan juga mungkin yang menonton di YouTube RRI Lux Mawe Official.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar, karena ini saat ini sudah mendekati ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan terima kasih semuanya saya ucapkan yang sudah bersama kami, dan juga tadi komen-komen di akun TikToknya, terima kasih, dan kami sudah catat ya, kami noted begitu apapun yang Anda sampaikan. Insya Allah nanti di kesempatan Halo RRI berikutnya kami akan hadirkan penjelasan-penjelasan dari pihak-pihak yang terkait ataupun narasumber dan juga pejabat yang memegang peran tersebut. Jadi demikian Halo RRI untuk edisi hari ini. Kami kerabat kerja yang bertugas, pengarah acara sekaligus gatekeeper Muhammad Sofianto, produser Idawati, dan juga operator teknik ada Cut Rizky Amanda. Kemudian operator media sosial kami Bondan Dwi Cahyo hari ini yang bertugas, serta penanggung jawab Weni Sulianti, produser Idawati, dan saya Denny Misteri, pembawa acara. Sekaligus mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terus bersama kami Pro 1 RRI Lhokseumawe, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jalan siang pendengar Pro 1 RRI Lux Semawi. Dan hari Jumat di 2 Oktober 2026 ada Robi yang hari ini hadir untuk menemani kamu semua pendengar. Semoga di Jumat yang penuh berkah ini, di suasana yang mendung di kota Lux Semawi, iya, bagaimana di tempat kamu juga di daerah-daerah lain yang di musim peralihan untuk saat ini, ya, akan memasuki musim penghujan. Dan selamat beraktivitas, semoga semua baik-baik saja dan sambil melaksanakan aktivitas, inilah Pro 1 RRI Lux Semawi dengan hiburan dan juga informasi.

0: Plug Semawi, ada Ari Lasso dengan Hancur. Pendengar, jam 10 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ini, saat lagi kita akan dengarkan laporan langsung dari reporter RRI Lux Semawi. Ya, untuk hari ini di mana BNPB dan BPBD Aceh Utara sosialisasikan dan workshop pemutakhiran kajian resiko bencana.
1: Berita terkini.
0: Reporter RRI Lux Semawi, Saifullah Nurdin, silakan laporannya.
2: Ya, baik, pendengar, bisa saya laporkan ya bahwa pada hari ini ataupun saat ini saya berada di Ops Room Pemerintah Aceh Utara atau kantor Bupati Aceh Utara, yang mana pada hari ini Jumat 2 Oktober 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan badan yang bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara menggelar sosialisasi dan workshop pemutakhiran kajian risiko bencana di wilayah terdampak bencana Sumatera, khususnya di Kabupaten Aceh Utara. Langkah ini dilakukan oleh BNPB dan BPBD Kabupaten Aceh Utara sebagai langkah untuk memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui penyediaan informasi resiko bencana yang akurat dan terkini. Kegiatan yang berlangsung selama setengah hari ini di Osrum Kantor Bupati Aceh Utara ini diikuti peserta dari organisasi perangkat daerah OPD, tim penyusun kajian resiko bencana instansi vertikal, serta kalangan akademisi. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Aceh Utara yang diwakili oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Aceh Utara, yaitu dengan Bapak Fakhrul Raji, yang mana pada kesempatan tersebut ataupun saat memberikan kata sambutan, beliau menekankan yang bahwa di Aceh Utara diakui memang rawan terjadinya bencana. Namun dengan adanya kegiatan ini dapat memahami ataupun mengetahui bagaimana untuk menanggulangi risiko bencana yang kapanpun bisa terjadi. Dan bisa saya laporkan yang bahwa dalam kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan BNPB pusat, yaitu Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Irina Rahmawati. Dan dalam kesempatan tersebut baru saja beliau menyampaikan yang bahwa dengan adanya kegiatan ini semua yang pemangku kepentingan bisa mengetahui bagaimana untuk mengantisipasi resiko bencana yang terjadi kapan saja. Namun dia juga menyebutkan kegiatan workshop ataupun sosialisasi ini di Aceh ada 5 titik, salah satunya di Kabupaten Aceh Utara. Dia berharap juga dengan ada kegiatan ini semua dokumen-dokumen yang harus dilengkapi itu harus lengkap sehingga nanti bisa mengantisipasi bagaimana penanganan pada bencana ataupun pada musibah-musibah yang akan terjadi yang belum tentu diketahui nantinya. Demikian dari Aceh Utara, Saifullah Nurdin melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Saifullah Nurdin untuk laporannya pada pagi hari ini. RRI Pro 1. Baik, pendengar Pro 1 RRI Lux Semawi, beran informasi juga akan terus kami hadirkan masih di pagi hari ini di Pro 1 untuk Anda.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: CSR. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Grup A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing, kami bekerja secara luar biasa, sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus, kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda. Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bernie Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Badmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya
2: tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa, tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
3: Yeah, I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, tim rekuf bergu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khoirunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capi Tradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama, ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumpangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michel Bagor yang membukukan 5 gol serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figuri, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
3: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak queen trick Michel Lee Becker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
3: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengucapkan

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Welcome to the post-match press conference of FIFA ASEAN Cup 2026. We are here with Malaysia.
2: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
3: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
2: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
3: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
2: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina, dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Gusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya, pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga, yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobis Sports Center dan bulu tangkis di Wesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Walia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Warta Berita dari Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.
1: Selamat siang, peringat Pro1 RRI Loksemawe. Setelah kita dengarkan dinamika olahraga, dan kami bersama Pro1 untuk program lagu-lagu Aceh akan hadir di siang hari ini. Sebelum kita bergabung dengan Masjid Islamic Center ya, untuk siaran langsung sholat Jumat hari ini, pendengar, inilah Pro1 RRI Loksemawe.

0: perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Lok Semawi, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

Meligo Biren adalah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Tentara Republik Indonesia. Bangunan tua itu terletak di depan kompleks rumah dinas Bupati Biren, Provinsi Aceh. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 kamar tidur. Satu di antaranya merupakan kamar Presiden Soekarno. Jejak Soekarno di Meligo terjadi pada 17 Juni tahun 1948. Sore itu, rombongan Presiden Soekarno dan pejabat Residen Aceh tiba di Kabupaten Biren dan menginap 2 malam di Meligo tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, di Meligo itu pula Presiden Soekarno menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan Sekutu atau NICA. Saat ini, kamar tidur Presiden Soekarno di dalam bangunan Meligo terus dirawat. Bahkan pemerintah Biren menjadikan Meligo sebagai cagar budaya.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepegah Bang Lun putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sapi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: Baik pendengar, kita akan bergabung dengan Islamic Center untuk mengikuti siaran langsung salat Jumat.
1: Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengurus Masjid Agung Islamic Center melalui UPTD Pengelola Masjid Agung Islamic Center Kota Lasmawe dengan ini menyampaikan beberapa pengumuman kepada para jemaah. Yang pertama, kepada hadirin diharapkan mengisi saf

Dragon Islamic Center agar dapat melakukan penertiban di lingkungan masjid demi terciptanya kenyamanan beribadah salat Jumat. Kami beritahukan kepada para jemaah bahwa kegiatan kita pada hari ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia RRI Purwokota Lok Sumawe. Selanjutnya laporan keuangan pengelola dana umat Masjid Agung Islamic Center Kota Lok Sumawe. Sisa kas sedekah Jumat tanggal 2 Oktober sebesar Rp213.137.000. Penerimaan sedekah Jumat Rp3.449.000. Penerimaan sedekah rawatib Rp809.000. Sedekah dari hamba Allah Rp1.000.000. Jumlah Rp218.395.000. Pengeluaran Rp1.790.000. Sisa kas sedekah Jumat Rp216.605.000. Selanjutnya total laksana Jumat pada hari ini tanggal 2 Oktober bertepatan pada tanggal 20 Rabiul Akhir. Khatib insyaAllah akan diisi oleh Tengku Ismuhar M.Sos, Imam Tengku Muhammad Jufri S.Pd.I, Muazzin Tengku Fadlilullah, dan pembaca tambih Tengku Rana Teriza. Waktu zuhur pada hari ini pukul 12.24 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

حي على الفلاح حي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang mulia dan terhormat Abu Rajai Mungsi Masjid Islamic Center Kebanggaan Kita Bersama, Ketua BKM beserta anggotanya, Panitia Pembangunan Masjid beserta remajanya, para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tema pembicaraan pada hari yang sangat mulia ini, lisan menggambarkan karakter seseorang, baik dan buruknya seseorang nampak dan terlihat dari ucapannya, sombong dan kanaahnya seseorang juga nampak dari ucapannya, baik tinggi akhlak dan rendahnya juga nampak pada ucapannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawdan azima. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, takut olehmu akan Allah subhanahu wa ta'ala, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar. Oleh Imam At-Tabari menafsirkan makna benar, setiap ucapan yang dikeluarkan sesuai dengan tindakan yang dikerjakan. Imam Al-Qurtubi mengartikan perkataan yang benar, yang jujur, mempertimbangkan aspek hikmah dan resiko yang terjadi di saat kita mengucapkan satu kalimat. Sangat terpengaruh ucapan seseorang di dalam kehidupannya. Pejut uronyo sering takalon, malah ucapan-ucapan yang diucapkan, cacian, makian, sumpah serapah, bahkan yang lebih unik, ucapan-ucapan yang dianggap tidak baik dan tidak layak bahkan dikeluarkan di atas mimbar-mimbar Jumat, bahkan dikeluarkan di atas mimbar-mimbar dakwah. Ucapan-ucapan yang kotor, bahasa-bahasa cacian dan makian. Anehnya na yang pegah, asai kagasa urung pegah ba, lage Sayyidina Umar pegah. Suah tatanya yang baurungnya Sayyidina Umar tu. Sayyidina Umar ini muridnya baginda Rasul. Sayyidina Umar langsung menerima ilmu dari Nabi. Makna tegas Sayyidina Umar bukan ucapan-ucapan kotor, bukan ucapan sumpah serapah, bukan ucapan cacian dan makian. Tapi yang dimaksud tegas, menyampaikan sesuai yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bila sesuatu yang baik tapi disampaikan dengan tidak baik, hasilnya akan tidak baik. Kita mengajak orang kepada kebaikan, namun cara ajakan yang kita lakukan tidak sesuai dengan perintah Allah, hasilnya juga akan nihil. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal

caci maki dan ucapan-ucapan kotor. Hari ini kita lihat fakta realita yang terjadi. Mimbar-mimbar dakwah, mimbar-mimbar khutbah dijadikan tempat untuk menghantam orang lain, untuk menghina orang lain. Ini bukan perintah agama Islam. Suatu saat pada masa zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, ada seorang penceramah muda bertemu dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Penceramah muda ini berkata kepada Harun Ar-Rasyid, "Ya Harun, inni nasihul laka famasdudun alaika." Wahai Harun Ar-Rasyid, hari ini aku ingin menasehatimu, tapi nasihat saya hari ini agak keras, agak pedas, agak menyakitkan. "Fala tajidanna fi nafsika alayya syai'a." Maka engkau wahai Harun, jangan marah terhadap aku. Apa dijawab oleh Harun Ar-Rasyid dikala itu? "Amsuk ya hadza, diam engkau. Faqad ba'asallaha man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni." Bahwa sungguh Allah sudah pernah mengutus orang yang lebih baik dari kamu kepada orang yang lebih jahat dari aku. "Ba'asallahu Musa wa Harun ilal Fir'auna." Allah sudah pernah mengutus Musa dan Harun kepada Fir'aun. Musa dan Harun dipastikan lebih baik dari kamu, dan Fir'aun dipastikan lebih buruk dari aku. Tapi apa kata Allah? "Faqalu qawlan layyana." Ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan-ucapan yang lemah lembut. Qawlan layyana, lemah lembut. "La'allahu yadhakkaru ila yakhsha." Mudah-mudahan Fir'aun akan memikirkan atau dia akan takut kepada Allah. Menandakan bahwa ucapan yang kotor, ucapan yang tidak baik, ucapan yang sumpah serapah tidak akan dapat membuat orang berubah. Yang ada mereka akan melawan. Kalau tidak percaya, kita boleh praktekkan. Citayugop sembahyang dengan ucapan yang kasar, tacaci maki, pasti orang itu akan melawan. Tapi menyertai tak ajak dengan bahasa-bahasa yang lembut, bahasa-bahasa yang baik. Sekalipun dia tidak melakukannya, tapi dia tidak akan melawan. Dia akan berfikir, dan insya Allah dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita akui bahwa komunikasi yang dilakukan hari ini khususnya oleh umat Islam di Aceh jauh dari tuntunan agama Islam. Tak kalon pemuda-pemuda berbicara, "Ihoi kungon, bro." Ini bukan ajaran Islam. Tak kalon bak media-media yang tengah-tengah viral, bak TikTok, Facebook dan lain sebagainya, urung mupake, urung cimarut, urung medawa, saling caci maki. Ini merupakan kemunduran yang sangat luar biasa. Tanpa kita sadari bahwa nilai-nilai keislaman yang kita bangga-banggakan sudah sangat merosot dan menurun. Apa akibatnya? Karena kita tidak lagi berpegang kepada Al-Quran dan hadis.
kita

berbicara tentang Al-Quran, kita membaca Al-Quran, tapi kita tidak pernah menerjemahkan Al-Quran itu ke dalam kehidupan kita. Kita berbicara tentang baginda Rasul, kita berbicara tentang akhlak dan etika baginda Nabi, tapi kita jarang mempraktekkan di dalam kehidupan nyata. Sehingga inilah yang kita rasakan pada saat ini. Saling caci maki, saling menghina, bahkan ulama saja hari ini dihina. Coba buka media para hadirin. Ulama hari ini dihina. Pesantren Dayah hari ini disudutkan. Padahal jelas sejarah mencatat, syariat Islam berdiri di Aceh Darussalam ini karena adanya pesantren-pesantren, karena adanya dayah-dayah. Hanya dayah dan pesantrenlah, ulamalah hari ini benteng terakhir syariat Islam di Aceh. Tapi urunyo dayah disudutkan, ulama-ulama difitnah dengan fitnah-fitnah yang keji. Ini merupakan gerbang kehancuran yang sangat kita takutkan. Jika ulama difitnah, masyarakat mulai membenci ulama, ulama ini akan diserang oleh masyarakatnya sendiri, ulama ini akan diserang oleh umatnya sendiri. Yang senang, yang bertepuk tangan, yang mengambil manfaat, orang-orang yang benci terhadap Islam. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita mengambil sedikit kesimpulan dari apa yang telah saya paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib sendiri dan hendaknya juga bermanfaat bagi jamaah sekalian. Yang pertama, karakter seseorang baik dan buruknya tergantung pada ucapannya. Kalau ucapannya kotor, dipastikan karakternya juga tidak bagus siapapun dia. Yang kedua, kalau berbicara, berbicaralah seperti konsep Al-Quran. Bil hikmah mau'idhah hasanah dan wajadilhum billati hiya ahsan. Jika ingin mengajak orang kepada kebaikan, jangan pernah mengajak dengan bahasa yang keras, dengan bahasa yang kotor, karena orang akan melawan. Tapi ajaklah dengan bahasa yang lembut, walaupun mereka tidak melakukannya, setidaknya mereka tidak akan melawan. Jangan sandarkan tegas bahasa yang kotor kepada sahabat-sahabat Rasul, karena itu merupakan keliru yang amat sangat besar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah.

yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wala zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.

أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.

Baik pendengar Pro 1 RRI Loksmawe, baru saja kita mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Islamic Center Loksmawe. Dan kita akan mengikuti berita bahasa Aceh untuk hari ini. Dari sini kami ucapkan selamat mengikuti.

Dari Lok Semawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Kepesampo, Haba Uronyo. Haba yang kebetulan iba Uronyo di antara aji. Masyarakat pemilik lahan dinilai manteng cukup kurang dalam menjaga lingkungan. RRI Lok Semawe kepada acara tayangan puta film. Haba selengkap juga Kepesampo di luntuan Robi. Masyarakat pemilik lahan dinilai manteng cukup kurang dalam menjaga lingkungan, lagi contoh dalam mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hanya terbukti lantaran manteng sering terjadi karhutla di wilayah kota Lok Semawe. Salah sidro relawan kebencanaan Muhammad Wati Ditanyang RRI kebuka berdasarkan amatan Piagopnyan, daerah bukit di Kecamatan Muara II serta Kecamatan Muara Sa sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Hanya membuktikan bahwa masyarakat pemilik lahan kurang peduli dalam menjaga lingkungan. Padahal getamah Ligopnyan membagok pihak LGP kepolisian kasering dipuna sosialisasi berupa pemasangan spanduk supaya masyarakat baik dibuka lahan dengan cara membakar. Tetapi hanya hana dipatih serta golong ditaati oleh masyarakat. Maka darinya pihak Gopnyan gaharap masyarakat supaya ditaati aturan serta sabi dijaga lingkungan. Salah saboji mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Tangkapan engkut nelayan di kawasan pesisir kota Lok Semawe tergolong minim, khususnya bagi nelayan yang kepake jaring pukat. Kondisinya berdampak kepada ditjih pendapatan nelayan sehingga kesejahteraan ekonomi keluarga belum tercapai secara optimal. Kurangnya hasil tangkapan engkut dipengaruhi oleh faktor alam, juga kondisi lingkungan laut yang kuto di sepanjang pesisir pantai manteng lebruh yang gebah u laut le oknum yang hana bertanggung jawab. Salah sidro nelayan pukat darat Abdullah gebegah, bruh yang nadi bini laut tersebut ikut tersangkut dan itamang u dalam jaring, hanya menyebabkan hasil tangkapan engkut berkurang serta menyulitkan nelayan dalam proses penangkapan. Selain mengurangi hasil tangkapan, Broji berpotensi merusak alat nelayan. Lebih lanjut kepega, selamanya kondisi cuaca juga sangat mempengaruhi hasil tangkapan nelayan, bahkan sering hujan di angin serta bakat laut akibat cuaca. Program mitigasi kesiapan kesiapsiagaan masyarakat Kota Lok Semawe selamanya kau berjalan dengan gan. Karena membagai pihak ikut mendukung pemerintah dalam memberi pemahaman ke masyarakat mengenai cara menghadapi bencana di daerah yang rawan bencana. Lagi di bini laut ketika banjirop dan angin masyarakat tetap waspada. Salah sidro akademisi OTK Sace, Ibu Yusrawati Gepega, selamanya peran dunia pendidikan untuk memitigasi bencana kasering dilakukan, bahkan akademisi dari kampus juga ikut terlibat dalam geberi sosialisasi ke masyarakat, baik ya golom terjadi bencana sampo oleh bencana. Masyarakat tinggal di daerah rawan bencana lagi bineh laut serta kawasan yang mudah longsor tetap harus gewaspadai kondisi alam lagi hujan berat dan angin demi untuk keselamatan. Sedara Onodilea Bauronyo, produksi tim RRI Lok Semawe.

Selamat siang, peringat Pro 1 RRI Lok Semawi jam 1.30 menit waktu Indonesia Barat di tengah guyuran hujan. Ya, saat ini kita akan mendengarkan lagu-lagu dangdut. Lagu-lagu dangdut yang hadir sampai jam 3 sore nanti, pendengar, untuk tetap bersama kami di sini yang akan terus menemani Anda. Inilah Pro 1 RRI Lok Semawi.

0: Bang.
1: Ye.
0: Mau kemana?
1: Mau ke pasar sebentar.
0: Ikut.
1: Ngapain ikut? Cuma sebentar loh, Dek.
0: Ye, ikutlah. Kebetulan tomat habis.
1: Ya udah, sini naik. Yuk.
0: Tapi tunggu, bentar.
1: Apalagi sih, Dek?
0: Aku mau ambil helm dulu.
1: Alah, ngapain pakai helm? Cuma sebentar, Dek.
0: Enggak. Mau sebentar, mau lama. Kalau di atas motor, aku harus pakai helm.
1: Ih, kamu ini keras kepala ya?
0: Hah? Keras kepala, Abang bilang. Bang, pikir. Sekeras-keras kepala aku ini, kalau jatuh kena aspal, pecah, Bang. Jadi keras mana? Kepala aku atau aspal?
2: Jangan abaikan keselamatan Anda dalam berkendara.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
3: Lagi panasin motor, Pak.
2: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
3: Biar mesinnya top chair, Pak.
2: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Judi online bisa menyenangkan, tetapi akan menjadi sebuah perangkap yang akan merusak hidup. Hidup kita akan menjadi sebuah pertaruhan. Jikalau judi online sudah mengatur hidup kita, sudah dipastikan kita sudah kehilangan lebih dari yang sudah kita harapkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup kita. Untuk hidup yang lebih bahagia, pertaruhkan hidup kita, bukan bertaruh di judi online. Gara-gara judi online, hidup kita akan semakin miskin.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Di formasi pukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar, saya Dewi Mohatayah yang akan menemani Anda di perjalanan Pro Dangdut hingga formasi pukul 15 dan juga perjalanan Loksmawai sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar di kondisi cuaca hari ini luar biasa sejuk, semoga membawa keberkahan untuk kita semua di hari Jumat yang penuh barokah.

terlihat seperti permainan, tapi kenyataannya judi online hanya membawa kerugian. Banyak orang kehilangan uang, waktu, bahkan keluarga karena kecanduan judi online. Sekali mencoba, sulit berhenti, dan akhirnya penyesalan yang datang. Hindari judi online sebelum terlambat. Gunakan internet untuk hal yang bermanfaat, seperti belajar, bekerja, dan berkarya. Ingat, judi online bukan jalan menuju kemenangan, tetapi jalan menuju kehancuran.

di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore paling baik untuk Anda pendengar di kesempatan sore hari ini. Masih disibukkan dengan berbagai aktivitas yang harus Anda selesaikan sampai dengan sore nanti. Dan pastinya pendengar banyak sekali informasi-informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menemani suasana sore Anda. Di kesempatan sore hari ini terlihat redup dan sempat jadi juga tadi turun hujan. Semoga saja ini membawa kesejukan untuk kita semua dan juga membuat kita semakin mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita di kesempatan hari ini. Saya Demo Hatta yang akan terus menemani Anda pendengar, dan jangan lupa nanti juga kita akan hadirkan informasi perakiran cuaca bersama BMKG Maliku Saleh. Tetaplah bersama kami.

di formasi pukul 15 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita juga nanti di formasi pukul 15 lewat 36, yaitu kami informasikan waktu kumandang azan sholat asar ya untuk kawasan Kota Loksmai dan sekitarnya. Dan kita masih hadirkan pendengar di mana informasi akan terus kami hadirkan terkait dengan ya Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan ini akan melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara pada Jumat hari ini ya. Sejumlah tokoh juga pendengar ada di Istana Kementerian dan juga seperti mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno. Dan selanjutnya pendengar mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, politisi Partai Lokar Bambang Sasetyo, juga selaku Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri. Kemudian juga ada Jenderal TNI Agung Gumelar ya. Ini juga akan hadir dan pastinya kedatangannya ini dilantik sebagai Wati Pres. Dan beliau juga mengatakan bahwa siap untuk melakukan tugas sebagai anggota tersebut. Di kesempatan pendengar, di mana pejabat yang dilantik menggunakan jas dan dasi berwarna biru karena pelantikan dijadwalkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan pasti ini juga sedang berlangsung. Seperti apa informasinya nanti kita akan lanjutkan kembali perkembangan informasinya hanya di 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksmawe.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Sebuah anugerah. Kita bisa berjumpa di udara. Kita membahas tentang Pancasila. Kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya. Manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Iya, selamat sore pendengar di mana-mana Anda berada. Kalau bukan kita siapa lagi? Apa kabar untuk Anda? Ya, kalau bukan cinta apa lagi? Jadi apa? Ya, enggak harus cinta, sayang aja cukup ya. Selamat sore juga untuk Anda yang punya rencana sore ini. Kira-kira kemana sore begini? Ada yang mau olahraga setelah lepas dari pekerjaan yang sudah menyibukkan Anda, membuat energi Anda terkuras? Bisa di-charge lagi ya dengan berolahraga. Tergantung sih olahraganya yang menyenangkan, tapi juga menyehatkan ya. Bukan hanya sekedar, apa ya? Tapi ini, yang paling penting adalah olahraga bukan harus dilakukan itu untuk benar-benar menurunkan berat badan. Tapi ingat, pola hidup sehat ini yang paling penting ya. Dan konsisten yang juga harus diterapkan. Makan makanan bergizi sesuai dengan asupan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau para pecinta penikmat kopi sudah pasti ya, setelah lepas dari rutinitas di pagi sampai dengan sore, akan mencari yang namanya secangkir kopi ya, di tempat-tempat kafe mungkin, ataupun juga di outlet-outlet penjual kopi. Banyak sekali kopi sekarang yang menjadi pilihan dan ragam varian rasa, tergantung dengan selera. Tapi yang namanya selera, untuk awal-awal hari, awal-awal bulan seperti ini, wah, pasti pusat-pusat perbelanjaan pertokoan juga ramai nih ya, diserbu oleh para ibu-ibu yang akan segera membelanjakan sebagian uangnya untuk kebutuhan sehari-hari. Baik pendengar, kita akan segera hadirkan informasi perakiran cuaca bersama BMKG Malik Usaleh.

0: Info Cuaca.
1: Ya, baik pendengar, di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Maliko Saleh, ada Febri. Selamat sore, Febri. Halo, Febri. Halo.
2: Ya, ya.
1: Selamat sore, ya, Febri. Ya, silakan untuk update informasi cuaca untuk sore hari ini.
2: Baik. Selamat sore pendengar RRI Manuk berada. Kali ini kita akan update untuk cuaca pada sore sampai malam hari nanti. Hari ini secara umum di sore hari cenderung berawan hingga hujan ringan di beberapa tempat di utara, Sumawe, Biren, Bener Meriah, Jatim, Purna Sansa, merata di 6 kabupaten kota yang jadi tanggung jawab BMKG Maliko Saleh. Dan kita prediksi kondisinya akan terus bertahan sampai malam hari. Gitu kan?
1: Ya, ada informasi tambahan mungkin yang akan dihadirkan untuk sore ini untuk pendengar, silakan.
2: Informasi tambahannya, tinggi gelombangnya hari ini 0,1 sampai 1 meter, kemudian kecepatan anginnya sekitar 12 sampai 18 km per jam di sore sampai malam hari, Kak. Gitu.
1: Oke, ada himbauan mungkin, Febri, untuk pendengar, silakan.
2: Ya, jadi trennya kami lihat tinggi gelombangnya meningkat dibandingkan beberapa hari yang lalu, meskipun masih dalam batas yang wajar. Jadi bagian lain itu tetap hati-hati, waspada kalau mau melaut di sore sampai malam hari nanti. Sementara hujan intensitas ringan, cenderung gerimis begitu, konsisten terjadi di pagi sampai sore, dan kita prediksi masih akan terus bertahan sampai malam hari. Jadi bagi masyarakat yang mau beraktivitas di luar ruangan itu tetap hati-hati, terutama kalau mau berkendara di luar ruangan.
1: Oke, baik. Terima kasih, Febri, untuk update informasi cuaca. Salam buat teman-teman semua yang sedang beraktivitas. Selamat sore.
2: Sama-sama, Kak. Sama-sama.
1: Baik, pendengar, itu dia bersama forecaster dari BMKG, Febri Yanto, yang sudah menghadirkan informasi perkiraan cuaca. Nantikan kembali besok pagi di pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Demikian.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saya Yunari,
3: saya Nanda,
4: saya Robi,
5: dan saya Dewi Mohata.

di formasi pukul 16:29 waktu Indonesia Barat. Ya, pasti pendengar yang baru kemarin ya kayaknya ya. Gubernur Jakarta Pramono Anung ini mengungkapkan kalau rangkaian konser musik yang digelar di ibu kota ya kemarin itu ini luar biasa pendengar. Jadi mulai dari pesta pora hingga konser tunggal The Weeknd ini menghasilkan dampak ekonomi sebesar 250 miliar pendengar. Jadi pencapaian tersebut juga menjadi bukti Jakarta semakin diakui sebagai kota global.

Siapa yang kira-kira di sore hari ini masih mikir kenapa sih bisa insomnia atau gangguan tidur yang gak bikin Anda nyenyak tidur sampai di pagi hari, buat Anda semuanya sedikit gak nyaman ya. Jadi memang sih ini banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi memang mungkin karena stres, cemas, kemudian juga badan terasa lelah ya. Jadi sudah bisa yang namanya atur jadwal tidur yang konsisten. Jadi batasi juga konsumsi zat tertentu, atur pola makan ya. Kira-kira sore ini harus juga diatur, kira-kira makan apa yang bisa nanti tidurnya enak nyenyak. Tapi di depan sudah akhir pekan ya, bukan berarti juga bermalas-malasan. Punya kegiatan apa? Akhir pekan ini saya yakin waktu yang akan digunakan sebaik mungkin dan pastinya bermanfaat dan punya hal yang membuat Anda semakin terupgrade ya. Upgrade diri gitu ya. Jadi sebenarnya bisa juga untuk melakukan yang namanya relaksasi dan juga olahraga pastinya. Kali ini saya hadirkan Celine Dion dengan That's The Way It Is untuk Anda semua.

Never Leave. Siapa yang saat ini sedang menjalani ya perjalanan yang harus jauh dari keluarga? Jadi jarak ini mengukur kesetiaan ya. Jadi kebanyakan memang harus pindah tugas, meninggalkan keluarga dan anak-anak. Tapi yang pasti ini memang yang harus dijalani dengan perasaan positif ya. Saling percaya, tapi bukan kesedihan ketika harus ada salah satu yang harus bertugas keluar kota, keluar daerah, atau mungkin ke daerah-daerah terpencil ya yang harus memang dijalankan. Jadi yang pasti komitmen yang kuat adalah yakin kalau jarak gak akan memudarkan rasa sayang Anda kepada keluarga, terus juga kehadiran Anda. Jangan sampai jarak membuat bentang yang luar biasa ya. Kenapa? Sekarang kejangan teknologi sudah cukup mampu untuk membuat yang jauh terasa

dekat, tapi jangan sampai yang dekat terasa jauh. Oke, jangan lupa seperti biasa di pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh pendengar. Hati-hati yang sedang mobile di kawasan jalan-jalan protokol di seputaran kota Lhokseumawe ya. Yang pasti you'll be in my heart, Nikki.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorowil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, nilai tukar petani NTP Aceh meningkat 0,90%. Pemerintah Aceh dorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani NTP Aceh mencapai 129,21 atau meningkat 0,90% dibanding periode sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengungkapkan berdasar hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada beberapa daerah di Provinsi Aceh September 2026 dihasilkan nilai tukar petani NTP sebesar 129,21 atau mengalami peningkatan 0,90% dibandingkan Agustus 2026. Adapun peningkatan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor kecuali tanaman pangan dan perikanan. Indeks harga yang diterima petani IT pada September mengalami peningkatan sebesar 1,10% dibanding periode sebelumnya. Sementara indeks harga yang dibayar petani IB meningkat 0,19% dibanding periode sebelumnya karena ada peningkatan IB pada seluruh subsektor.
2: Selanjutnya kami akan menyampaikan data terkait nilai tukar petani periode September 2026. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga perdesaan, diperoleh NTP sebesar 129,21 atau mengalami kenaikan sebesar 0,90% dibandingkan bulan Agustus 2026.
1: Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan NTP nasional September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibanding NTP sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan NTP nasional September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibanding NTP bulan lalu. Hal tersebut dipicu indeks harga yang diterima petani IT meningkat 1,93% lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,44%.
3: Teman-teman media, untuk subsektor yang mengalami kenaikan NTP tertinggi, ini bisa dilihat di tabel, yaitu hortikultura.
1: Pada September 2026 terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga IKRT di Indonesia sebesar 0,53%. Kenaikan IKRT tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK dan sejumlah pihak terkait membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Sejumlah persoalan jadi perhatian, mulai dari penyelesaian hunian tetap hingga normalisasi sungai dan penguatan infrastruktur pengendali banjir. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK, Pemerintah Kabupaten Kota, SKPA, dan pakar kebencanaan terus membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Diskusi tersebut membahas sejumlah persoalan yang masih menghambat proses pemulihan, mulai dari penyelesaian lahan hunian tetap atau HUNTAP, pengoptimalan posko kebencanaan, hingga normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. PLT Sekda Aceh Taufik mengatakan sinkronisasi langkah penanganan diperlukan agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Percepatan juga dinilai penting mengingat Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah mendorong penguatan SOP kebencanaan di kabupaten kota agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Robi Irza turut menyoroti pentingnya penguatan pendataan dan pelaporan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan kementerian dan lembaga. Menurutnya sinkronisasi data diperlukan agar pemerintah daerah memiliki informasi yang utuh mengenai berbagai program yang berjalan sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan. Percepatan realisasi transfer ke daerah atau TKD juga menjadi salah satu hal yang dibahas pada diskusi tersebut. Diskusi ini diharapkan memperkuat koordinasi antar instansi sehingga proses pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali infrastruktur terdampak bencana dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Kesbang Pol Aceh dorong penguatan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Aisa Nalvita.
5: RRI Banda Aceh menggelar dialog Banda Aceh Menyapa dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada Rabu 1 Oktober 2026. Kepala Badan Kesbang Pol Aceh, Dr. Munawar MA, mengatakan generasi muda menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman non-militer seperti narkoba dan persoalan sosial. Menurutnya, pemahaman Pancasila perlu terus diperkuat agar generasi muda mampu menghadapi tantangan tersebut. Munawar mengatakan, Kesbang Pol Aceh turut berperan memberikan edukasi wawasan kebangsaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
6: Nah, kita punya tugas di Kesbang Pol untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu kandungannya adalah nilai-nilai Pancasila.
5: Menurutnya, generasi muda telah mengenal Pancasila secara teori, namun nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Dekan FISIP UIN Ar-Raniri, Profesor Dr. Muji Mulia MAG, menilai penguatan karakter menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas 2045. Menurutnya, generasi muda telah mengenal Pancasila secara teori, namun nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
7: Jadi untuk melahirkan generasi emas itu di 45 tahun 45 itu 2045 itu, jadi karakter itu yang paling penting. Jadi hari ini bisa dikatakan banyak generasi muda hari ini mungkin dari segi karakter itu sudah bermasalah ya. Maka perlu diluruskan kembali. Maka saya kira itu falsafah hidup yang dinamis tadi yaitu Pancasila itu perlu ditanamkan kembali kepada generasi hari ini.
5: Muji menilai pendidikan karakter perlu diperkuat secara berkelanjutan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Penguatan pendidikan dan wawasan kebangsaan diharapkan dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, semangat persatuan, dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menuju Indonesia Emas 2045. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisa Nalvita melaporkan.
0: PMI Banda Aceh targetkan 100 kantong darah di kegiatan donor darah dalam rangka HUT TNI yang berlangsung di Portola Grand Arabia Hotel. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Banda Aceh, An-Najwa Maharani.
8: Memperingati HUT TNI ke-81, TNI bersama PMI Banda Aceh dan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah di Banda Aceh Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta dari TNI, Polri, instansi pemerintah, korporat, hingga masyarakat umum. PMI Banda Aceh menargetkan terkumpul hingga 100 kantong darah, sementara kebutuhan darah di PMI Banda Aceh rata-rata mencapai 150 hingga 200 kantong darah perharinya, bahkan bisa mencapai 300 kantong darah.
9: Perharinya mulai dari 150 sampai
10: Kalau rata-ratanya
9: 150 sampai 200 atau lebih.
10: Itu
8: Sementara itu, salah seorang pendonor, Sertu Agus Alfredo dari Koramil 14 Baitur Rahman, Kodim Kota Banda Aceh mengaku rutin melakukan donor darah setiap 3 bulan sekali. Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk ikut mendonorkan darah juga cukup tinggi. Peserta yang hadir tidak hanya berasal dari lingkungan TNI, tetapi juga Polri, PNS, dan masyarakat umum.
10: Ini saya aktif, 3 bulan sekali saya aktif donor.
8: Apa yang dirasakan, Pak?
10: Badan jadi sehat, kemudian juga jarang sakit. Alhamdulillah, banyak yang antusias untuk jadi pendonor dari TNI, dari Polri, dari PNS, kemudian masyarakat. Alhamdulillah banyak yang antusias.
8: Kegiatan donor darah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat solidaritas antar sesama. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Ana Jo Maharani, melaporkan.
0: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh Barat laksanakan kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah di SMA Negeri 1 Melabu. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
11: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah dengan tema kreativitas pelajar dalam mengembangkan produk lokal. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Melabu Kabupaten setempat. Ketua Dekranasda Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah bertujuan untuk meningkatkan minat dan bakat pelajar dalam mengembangkan kreativitas khususnya di bidang kerajinan dan produk lokal, sebab pelajar perlu diberikan ruang dan kesempatan sehingga agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki ke depan dan mampu menjadi generasi yang mandiri serta memiliki kemampuan berwirausaha.
12: Dekranasda Kabupaten Aceh Barat membuat program Dekranasda Sikula ini untuk meningkatkan minat dan bakat anak-anak kita supaya menjadi pengusaha yang unggul dalam bidang produk kerajinan lokal sehingga nanti bisa menciptakan generasi penerus memiliki produk unggulan lokal dari Kabupaten Aceh Barat.
11: Ia berharap kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah merupakan menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan sejak dini dan sekaligus mendorong generasi muda agar turut berperan dalam mengembangkan produk lokal di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Kemenag Kabupaten Aceh Barat mengirimkan 33 siswa madrasah untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Aceh. Selengkapnya kembali dilaporkan Arif Rizalul.
11: Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat mengirimkan sebanyak 33 siswa madrasah untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Provinsi Aceh yang akan berlangsung dari tanggal 5 hingga 6 Oktober 2026 di Banda Aceh. Sebanyak 33 peserta tersebut merupakan siswa-siswi yang berprestasi yang sebelumnya berhasil meraih juara pada seleksi OMI tingkat Kabupaten Aceh Barat. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Barat Khairul Azhar mengatakan para peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan madrasah yakni madrasah ibtidayah, madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah.
13: Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan pelepasan kontingen Aceh Barat dalam rangka untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi yang insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Oktober 2026. Aceh Barat mengirimkan peserta sebanyak 33 siswa-siswi yang merupakan juara-juara di tingkat kabupaten Aceh Barat yang telah kita laksanakan beberapa hari yang lalu.
11: Erul Azhar berharap agar seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menjaga kesehatan serta mengikuti kompetisi dengan penuh semangat dan percaya diri. Dengan keikutsertaan tersebut, Kemenag Aceh Barat berharap agar lahirnya siswa-siswi yang berprestasi yang dapat melanjutkan perjuangan hingga tingkat nasional sekaligus mengharumkan nama Aceh Barat dan Provinsi Aceh di ajang Olimpiade Madrasah Indonesia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Nanas toa di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah kini tidak hanya digemari oleh masyarakat lokal, tapi juga para wisatawan yang melakukan kunjungan ke daerah berhawa sejuk tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fahmuti Aulia.
1: Berkunjung ke Kabupaten Aceh Tengah belum lengkap rasanya jika belum mencicipi kuliner khas yang satu ini. Di kawasan Toa, Kecamatan Pegasing, buah nanas menjadi salah satu panganan yang kerap diburu wisatawan. Masyarakat setempat menyebutnya nanas Toa. Buah ini dikenal memiliki rasa manis khas dan semakin nikmat saat disantap bersama baluran bumbu khas bercita rasa manis dan pedas. Tak hanya rasanya yang menarik perhatian, harga nanas Toa juga cukup beragam. Pedagang menjualnya mulai dari Rp10.000 untuk ukuran kecil, Rp20.000 untuk ukuran sedang, hingga Rp35.000 untuk ukuran besar per buah. Salah seorang pedagang, Ibu Iwan, mengatakan harga nanas cukup bervariasi dan cenderung meningkat seiring tingginya permintaan, termasuk dari luar daerah, terlebih dengan ketersediaan buah yang masih terbatas. Menurutnya, budidaya nanas di kawasan tersebut masih dilakukan dengan memanfaatkan lahan dalam skala kecil. Keterbatasan lahan membuat produksi belum mampu memenuhi tingginya permintaan pasar.
2: Oh, harapan saya, biar apa, biar sukses, biar apa, masyarakat kan, biar apa yang dimakannya nggak kecewa, manis selalu kan.
1: Para pedagang berharap nanas Toa semakin dikenal dan mampu menjadi salah satu produk unggulan yang memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat setempat. Mereka juga menginginkan agar kualitas dan ketersediaan buah tetap terjaga sehingga wisatawan mampu membeli dari luar daerah dapat terus menikmati manisnya nanas Toa saat berkunjung di Aceh Tengah. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah melakukan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis untuk menjangkau pemenuhan 46% CKG di akhir tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis yang digelar oleh Dinas Kesehatan Aceh Tengah kemarin di Gedung Oprum Sekdakap setempat. Kadis Kesehatan Aceh Tengah, Mitahudin, mengatakan forum ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan advokasi dalam mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Aceh Tengah. Melalui pertemuan ini diharapkan terjalin sinergi antar pihak terkait sehingga pelaksanaan cek kesehatan gratis dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran serta upaya deteksi dini terhadap kondisi kesehatan warga.
4: Seluruh pimpinan instansi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, baik rumah sakit, swasta maupun pemerintah. Bapak Bupati sudah membuat kebijakan yang tepat agar cek kesehatan gratis ini benar-benar dapat mencapai target 46% di akhir tahun. Kita harapkan bisa lebih dari 46%. Jadi sesuai instruksi Bapak Menteri Kesehatan bahwa cek kesehatan gratis ini kan berfungsi sekali untuk mendeteksi riwayat penyakit dari masyarakat.
3: Pertemuan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis ini dihadiri langsung Bupati Aceh Tengah Yoga. Pertemuan ini menjadi langkah memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat seluruh Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar, Koridor 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

89,3 MHz Pro 1 RLOX Way. Baik pendengar di manapun Anda berada, saatnya kami hadirkan yaitu Tausiah Sore, hasil siaran ulang yang akan mengangkat judul terkait dengan kasih sayang adalah pondasi agama Islam, yang akan disampaikan oleh Ustaz Saiful Azhar LC/MSH MH dari 89,3 MHz Pro 1 RLOX Mawai. Mengucapkan selamat mengikuti.

0: Baik, silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita doakan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan hari ini di program acara Tausiah Sore RRI Pro 1 Kota Lok Semawe, insyaallah kita akan membahas satu topik, yaitu kasih sayang adalah pondasi agama Islam. Ya. Kalau kita berbicara pondasi, berarti ini adalah sangat prinsip, sangat akar, sangat mengakar, karena dengan pondasilah kita dapat membangun yang lain. Nah, jadi kasih sayang ini adalah sesuatu yang memang harus sangat kita tanamkan di dalam jiwa dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kalau kita lihat misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad pada halaman 9, beliau mengatakan, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khislataini at-ta'dhim lillahi ta'ala wasyafaqati li khalqihi. Sesungguhnya semua perintah Allah itu kembali kepada dua hal atau dua perkara. Yang pertama, mengagungkan Allah, dan yang kedua, berkasih sayang terhadap makhluk. Tentu yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tadi adalah kesimpulan daripada pengamatan ataupun ilmu beliau di dalam melihat hadis Rasulullah dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum kembali kepada dua hal. Yang pertama, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, mengagungkan Allah, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua adalah sifat kita dengan manusia. Nah, makanya tepat sekali sering kita dengarkan orang mengatakan hablum minallah wa hablum minannas. Baik dengan Allah, baik pula dengan manusia. Jadi tidak mungkin agama kita sempurna, kita hanya baik dengan Allah. Dalam makna taat, dalam makna sering ke masjid, dalam makna sering baca Al-Quran, dalam makna sering menghadiri pengajian dan sebagainya. Tetapi kita menyakiti saudara kita. Tetapi kita fitnah, tetapi kita ghibah, membicarakan, ya, berlaku menghinakan orang lain, menyebarkan berita hoak yang bisa menjatuhkan nama orang lain, ya kan, membunuh karakter orang lain. Nah, ini berarti tidak sempurna, ya, pondasinya tidak dua gitu, sehingga tidak kuat. Ya, jadi harus dua-dua. Kalau kita mengaku sebagai orang Islam yang mentauhidkan Allah, kita juga orang yang sangat memuliakan manusia. Ya, bahkan dalam penjelasan memuliakan ini tidak hanya sebatas manusia. Yang tidak manusia, hewan pun kita berbuat baik. Ya, nanti kita juga akan lihat, kita juga diperintahkan untuk berbaik-baik dengan hewan. Bukan hanya manusia. Ya. Nah, ada dalam salah satu dalam tarikh Dimashqi, seorang ulama mengatakan yang bernama Abu Khairah Al-Adqa, faqalbun mamlu'u imanan fa'alamatuhu asyafaqah ala jami'il muslimin wal ihtimami bima yuhimmuhum wa mu'awanatihim ala ayya'uda silahau ilaihim. Hati yang penuh keimanan tandanya adalah, ya, jadi kalau kita merasa iman sudah bagus, mari kita lihat sudah enggak bagus iman. Ya, karena kita seringkali cepat sekali merasa diri kita iman sudah bagus. Ya, orang lain yang imannya tidak bagus, kita sudah baik, orang lain belum baik. Ya, mari kita lihat di antaranya. Tanda iman yang baik adalah kasih sayang kepada semua umat muslim. Kasih sayang kepada semua umat muslim artinya bukan hanya kepada pribadi kita, anak, istri, atau keluarga, tetapi semua umat muslim. Ini tandanya. Hari ini ada muslim di belahan dunia lain di Palestina ini kondisinya yang selalu kita ulang-ulang supaya kita jangan lupa, ini sedang sekarat, ini sedang terancam, sedang kelaparan. Tidak ada obat-obatan, tidak ada makanan. Anak-anak prematur meninggal, tidak ada penanganan. Ibu-ibu meninggal, ya, dibom dan sebagainya. Ada yang sakit, tidak ada obat. Tidak dibolehkan masuk obat oleh Zionis Israel, tidak ada makanan. Ya, jadi kesengsaraan mereka ini, apakah sudah tersentuh hati kita? Apakah kita masih melihat persoalan Palestina ini adalah persoalan luar negeri? Apakah kita masih melihat persoalan Palestina ini adalah, ini kan masalah orang lain. Kita mengurus diri kita sendiri. Kita saja masih lapar, gimana memikirkan mereka? Ya? Nah, yang namanya sudah ada kasih sayang, itu kan ibarat kita sayang kepada anak kita. Walaupun kita kekurangan, anak kita harus kenyang, kan begitu? Aha. Jadi sekalipun kita juga kekurangan, kita tidak bisa membiarkan saudara kita dimanapun, termasuk di Palestina, itu kelaparan. Ya? Hari ini mari kita membantu mereka sebisa kita. Ya? Dengan mengirim bantuan walaupun masih tertahan, setidaknya kita sudah mengumpulkan, ya? Saatnya dibuka langsung ada makanan, dan sekurang-kurangnya dengan selalu berdoa, sekurang-kurangnya hari ini kita tidaklah boleh terlalu bersenang-senang. Hari ini kita umat Islam bukan dalam kondisi senang. Nah, jadi kita harus juga merasakan nasib saudara kita yang lain. Ini adalah wujud nyata daripada pengakuan iman. Nah, jadi iman itu bukan hanya ucapan. Saya sudah lebih bagus daripada dia. Dia jangankan salat. Lima waktu, tiga waktu pun enggak ada. Saya sudah bagus, sudah ada lima waktu. Jadi bukan sekedar pengakuan-pengakuan seperti itu. Wujud nyatanya adalah kasih sayang. Kasih sayang kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada keluarga besar kita, kepada tetangga kita. Ya, itu semuanya harus ada kasih sayang. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An'am ayat 54, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna biayatina faqul salamun 'alaikum. Dan apabila ada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepada kamu, maka katakanlah keselamatan atas kalian. Ini adalah Islam. Islam adalah keselamatan. Ya, Islam memberi keselamatan kepada kita semua. Tidak bisa ya kita selalu menuduh bahwa orang Islam ini misalnya selalu membuat perkara-perkara yang merusak persaudaraan, tidak toleransi dan sebagainya. Ini adalah tidak benar. Islam adalah agama paling toleran. Nah, agama paling toleran, agama paling moderat, agama paling sangat menghargai, sangat menghormati, bukan hanya kepada sesama Muslim, kepada yang tidak Islam juga demikian. Bukan hanya juga kepada yang non-Muslim, kepada makhluk-makhluk yang bukan manusia, kita juga ada rasa kasih sayang. Itu baru benar-benar Islam. Jadi kalau ada yang mencerminkan Islam tidak demikian, ini bukan Islamnya yang salah. Ini adalah orang tersebut yang bermasalah. Mungkin dia belum mengerti, belum memahami, ataupun belum sampai ke tahap demikian. Nah, jadi Islam tidak salah. Islam sudah benar. Ya, bila ada yang salah, bukan Islamnya. Orangnya yang harus berubah. Kenapa? Coba kita lihat dalam surah Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kita selalu membaca ini, Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang kita mau lakukan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Bismillah. Bismillah, ya. Pekerjaan kita, Bismillah. Bismillah. Mau makan, Bismillah. Mau kerja, Bismillah. Semua Bismillah. Ya, tentu Bismillah ada kelanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Jadi artinya kita selalu mengakui ya, sehingga terdoktrin dalam jiwa kita bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Ya. Dan juga dalam surah Al-Fatihah ayat 3 juga disebutkan yang sama. Bukan hanya di Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Al-Fatihah ayat yang ketiga, Ar-Rahmanirrahim. Itu kurang lebih sama. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi, keberadaan kita umat Islam, keberadaan agama dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disebarkan ataupun yang dibawakan syariatnya oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama perdamaian, adalah agama keselamatan, adalah agama yang mampu, yang harus melindungi seluruhnya. Nah, coba kalau kita lihat lagi dalam surah Al-Anbiya ayat 7, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus kamu. Tidak mengutus kamu di sini adalah Rasulullah, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, Rasulullah itu harus menjadi rahmat. Illa rahmatan, kecuali melainkan menjadi rahmat. Tidak ada tujuan lain, gitu kira-kira. Nah, kalau Rasulullah ya pembawa syariat agama kita demikian, artinya kita pemeluk agamanya yang mengikutinya itu sama. Kehadiran kita adalah rahmat. Kehadiran kita bukan menjadi racun. Kehadiran kita tidak menjadi benalu. Kehadiran kita tidak menjadi virus toksik kepada orang lain. Ya, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada tempat kerja kita. Dimanapun kehadiran kita ini memberi manfaat. Kalaupun kita belum level, belum tahap, belum mampu memberikan manfaat karena ada keterbatasan tertentu, sekurang-kurangnya jangan menjadi racun bagi orang lain. Tidak merusak orang lain. Tidak mengacaukan gelombang orang lain. Ya, sebelum kita masuk, suasana tenang-tenang saja. Setelah kita masuk, kacau gelombang. Tidak boleh demikian. Yang benar bagaimana? Sebelum kita masuk, kacau gelombang. Setelah kita masuk, gelombangnya stabil. Nah ini tandanya kita menghadirkan rahmat, ya, menghadirkan kasih sayang. Ya. Nah, seandainya kita semua berlaku seperti ini, maka luar biasa. Ya. Maka luar biasa persoalan ataupun kasus-kasus dalam masyarakat yang sifatnya fitnah, yang sifatnya hawak, yang sifatnya menjatuhkan karakter, yang sifatnya menyerang pribadi orang lain, ataupun yang sifatnya mengejek, caci maki, yang sekarang lagi marak di media sosial, itu seharusnya tidak terjadi. Jadi sangat aneh kalau kita mengaku Muslim, tapi di media sosial kita selalu caci maki orang lain. Ini banyak terjadi pada umat Islam hari ini. Ya, semoga kita berhentilah. Gunakan media sosial ini untuk rahmatan lil alamin. Ya, kalaupun tidak mau mengajarkan kebaikan-kebaikan dalam bentuk ceramah, motivasi-motivasi yang berguna untuk dunia dan akhiratnya, ya, tidaklah melakukan yang negatif. Ya, tunjukkan perilaku-perilaku positif yang bisa diikuti oleh teman-teman, yang bisa diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai media sosial kita tinggalkan jejak rekam yang negatif. Yang mana suatu masa cucu kita melihat neneknya. Kok nenek saya ini kok begini mulutnya. Jadi kan tidak hilang rekaman itu. Tidak hilang. Apakah enggak malu? Coba berpikir. Cucutnya, apa nama, cicitnya nanti. Oh, nenek moyang saya begini ya. Pentasan saya juga begini. Jangan sampai keturunan kita itu enggak bangga dengan kita. Jangan sampai keturunan kita merasa tidak nyaman. Oh, itu nenek saya begini ya, kan? Ayo, tinggalkan. Jangan lagi mencari keuntungan dengan cara-cara tidak baik, dengan cara menghujat, dengan cara menjatuhkan orang lain, karena itu bertentangan. Bertentangan dengan agama kita. Kenapa kita sudah salat yang baik tapi tidak menjaga mulut? Kita sudah pakai jilbab bagus-bagus, tapi omongannya tidak baik. Nah, ini kan tidak sinkron. Something wrong, ada yang salah. Jadi pemahaman agama tidak kafah, tidak sempurna. Ya, jadi kembali kita ulangi, kalaupun di media sosial itu tidak memberikan manfaat, jangan sebarkan yang tidak baik. Kalaupun tidak berpikir untuk orang lain, pikirkanlah untuk keturunan kita nantinya. Apakah enggak malu mereka melihat neneknya seperti itu, kakeknya seperti itu, ya kan? Baik. Nah, berikutnya, kasih sayang ini adalah harus terjadi di dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana. Aha. Makanya ayat Allah ini, kalau kita pelajari itu penuh makna yang tersirat. Ya, kan? Makna yang tersirat ya. Kalau itu ada ijazul Quran, kalau kita pelajari ilmu itu luar biasa. Ya. Banyak sekali juga orang-orang barat, orang-orang yang tidak Islam, kalau dia mempelajari kehebatan isi-isi Al-Quran, dia masuk Islam. Kalau dia ilmiah, kalau dia objektif, tapi kalau tidak objektif, ya tidak. Nah, kan? Contohnya, bagaimana ya kata-kata ataupun Ar-Rahmanir Rahim tadi, dalam sehari semalam, itu minimal kita ada mengucapkan 17 kali. Kalau kita lihat rakaat salat dalam Al-Fatihah, ada Ar-Rahmanir Rahim, sekurang-kurangnya 17 kali. Belum lagi di bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan di ayat apa namanya? Di bismillahnya. Belum lagi nanti alhamdulillahirabbil alamin di itu ada juga arrahmanirrahim, pengulangan berapa kali. Artinya pengulangan-pengulangan ini juga bisa kita pahami begitu pentingnya. Sampai ada pengulangan-pengulangan yang banyak. Pentingnya bagaimana? Inilah Islam. Agama yang bisa berdamai. Agama yang bisa menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Bukan agama begal. Ya, Islam sama sekali tidak menyuruh kita jadi begal, tidak melegalisasi legal, tidak memberikan ruang kepada pembegal-pembegal. Ya, makanya seharusnya ini menjadi tanggung jawab bersama. Ya, begal-begal ini artinya tidak boleh kita hanya menyerahkan kepada kepolisian saja, ya. Mereka sudah bekerja tapi tidak cukup. Yang lebih efektif lagi mencegah begal ini adalah keluarga yang tidak teratur, keluarga yang orang tuanya tidak peduli kepada ketahanan keluarganya, membiarkan keluarganya liar, itu anak-anaknya cenderung jadi begal. Jadi tidak mungkin polisi sanggup menangkap begal. Kenapa? Berapa jumlah masyarakat, berapa jumlah polisi, bagaimana jam kerja, tidak mungkin. Orang tua itu paling efektif. Ya. Mari kita orang tua, cobalah ada rasa kasih sayang kepada anak kita. Kasih sayang kepada anak kita bukan memberikan mereka laptop, memberikan mereka HP, memberikan semua yang diminta, motor yang bagus untuk jadi begal dan sebagainya. Ya. Tetapi mendidik mereka, membatasi gerak mereka, memberikan contoh-contoh yang baik, mendisiplinkan mereka. Buat jadwal. Jadwal pergi sekolah jam berapa ke jam berapa. Itu diatur. Kalau sudah jam pulang sekolah, tidak pulang sekolah, ditelepon, dicari. Malam hari, sebaiknya kalau tidak ada kegiatan, jangan berikan waktu malam hari. Kalaupun ada perlunya, beri batas waktu. Ini jam 9.
0: Dalam 89,3 MHz Pro 1 RLX Mekwemi, mohon maaf pendengar harus mengakhiri perjalanan Tosia sore karena kita akan segera jelang, yaitu kumandang azan sholat maghrib ya untuk kawasan kota Loksmai dan sekitarnya, tepat formasi pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang setiap sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
6: Karena itu kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak-Ibu.
7: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
6: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh
2: untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor industri.
7: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
8: Dengan seluruh-seluruhnya.
3: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
7: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
10: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
9: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
10: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
9: Ada kawasan gitu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
10: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
9: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga
11: permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
10: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
12: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
13: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
14: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
15: Apa Pak hasil pemeriksaannya Pak? Tadi Pak bongkin dikit aja Pak.
14: Dikit Pak.
15: Kenapa Pak Bagus? Berapa banyak Pak? Apa ya?
14: Boleh Pak, pelan-pelan aja Pak.
16: Pak, jawabannya ada yang lain, Pak?
13: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya. Yang mulia, ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardian Wardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rijal. Dalam keterangannya, terdakwa Rijal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
19: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dir B2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
17: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
19: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
20: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
18: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
21: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini, perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
22: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik gitu ya.
21: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
23: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
21: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
4: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
5: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
6: For Indonesia, scored by player number 23, Justin Hunter. Go untuk Indonesia.
24: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut sampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
2: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
24: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
2: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
24: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam semuanya pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Luxmawe di malam hari ini bertepatan dengan malam Sabtu ya, atau Jumat malam 2 Oktober 2026. Mungkin Anda yang bersiap-siap untuk menyambut suasana akhir pekan begitu ya. Suasana akhir pekan untuk holidays, dua hari seperti itu, Sabtu dan Minggu, yang nanti mudah-mudahan bagi yang memanfaatkan liburan akhir pekan dengan maksimal bisa membuat keadaan ataupun tubuh lebih fresh ya. Dan ketika kembali beraktivitas di hari Senin, kembali bekerja, itu bisa lebih nyaman begitu, bisa lebih asik karena sudah istirahat full 2 hari total begitu ya. Baik, Pro 1 di malam hari ini pendengar, seperti biasa tim Luxmawe malam yang bertugas saya Dini Mister D bersama rekan operator malam hari ini ada Rusdi, yang nanti akan membersamai tim Luxmawe malam ini Pro 1 hingga ke pukul 00 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi tadi juga azan Isya pukul 19.34 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Luxmawe dan Aceh Utara. Tentu saja kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah Isya untuk Anda semuanya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga nanti sesaat lagi kami akan hadirkan mini drama radio di Pro 1, dan malam hari ini kami ketengahkan judulnya tentang Cinta di Balik Pintu, diproduksi oleh RRI Gunung Sitoli. Sementara itu juga di malam Sabtu ini, tentu nanti di pukul 22 malam, itu Pro 1 hadir dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di pukul 22 malam nanti. Ini adalah sebuah sajian siaran malam kami yang nanti juga akan membuka ya request untuk Anda semuanya yang ingin minta lagu bersama tim Luxmawe malam ini di Pro 1. Sementara itu juga cuaca di luar sana terasa begitu sejuk malam hari ini, karena tadi hampir sepanjang hari ya, setengah hari itu diguyur hujan dengan intensitas yang ringan, bahkan hujan sampai sore hari dan baru mereda menjelang maghrib. Nah, jadi membuat suasana malam hari ini agak sedikit terasa lebih sejuk, apalagi bagi Anda yang leyeh-leyeh di rumah begitu ya, sambil mendengarkan radio atau ya beragam aktivitas yang Anda lakukan di rumah begitu, tetapi tentu tidak bagi Anda yang tetap harus beraktivitas di malam hari ini, misalnya seperti saya yang bertugas sebagai petugas-petugas operasional di tempat aktivitas Anda ya, di puskesmas misalnya, di rumah sakit malam hari ini, atau abang-abang security yang sedang juga melaksanakan tugas malamnya, piket malamnya begitu ya, abang-abang TNI dan Polri dan lain sebagainya yang juga tetap beraktivitas malam hari ini, tentu harus tetap semangat. Dan jangan lupa juga kenakan jaket karena udara agak sedikit lebih dingin malam hari ini, agak terasa lebih sejuk dari biasanya. Baik, berikutnya kami akan hadirkan mini drama radio dengan judul Cinta di Balik Pintu yang diproduksi oleh RRI Gunung Sitoli. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan sejenak drama radio Cinta di Balik Pintu.
1: Cinta di Balik Pintu. Ini kisahku yang sangat menyedihkan, yang mana aku dihianati oleh suamiku sendiri. Kisahku ini berawal saat aku menerima asisten rumah tangga yang mau bekerja di rumahku. Saat itu aku sangat percaya padanya, namun malapetaka itu datang menghampiriku. Apakah aku terlambat atau tidak untuk menyadarinya?
2: Bu Sari, sini.
3: Ada apa, Bu Joni?
2: Coba lihat, Bu Dian, kayaknya punya pembantu deh.
3: Yang mana? Apa yang lagi jemur kain itu?
2: Iya, yang pakai daster itu.
3: Oh iya juga ya. Apa pembantunya cantik?
2: Kalau cantik bisa bahaya.
3: Nanti aku tanya sama Bu Dian ya saat masuk kerja.
2: Oh iya, kamu kan teman kantornya.
3: Nah itu dia.
2: Jangan lupa ya, kabarin aku kalau ada jawabannya.
3: Siap. Ya sudah ya, aku mau lanjut jemur kain dulu.
2: Iya, silakan. hari ini?
4: Agak malam, Dek. Sekitar jam 10 nanti.
2: Yang jemput anak-anak siapa dong?
4: Kan ada Putri nanti yang jemput.
2: Oh iya, hampir lupa aku, Bang.
4: Ya sudah, Abang mau berangkat kerja dulu ya.
2: Bu, ini bekal Bapak. Tertinggal. Oh iya, terima kasih, Putri. Iya, Bu. Sudah kewajiban saya. Bang, ini bekalnya kelupaan. Untung diingatkan sama Putri.
4: Oh iya, hampir saja. Abang berangkat dulu ya.
2: Pagi, Bu Dian. Bu Sari, selamat pagi. Ada apa ini? Kelihatannya bahagia sekali.
3: Minggu depan aku ikut bos keluar kota.
2: Oh ya, selamat ya,
3: Bu Dian.
2: Iya, kenapa Bu Sari?
3: Di rumah ada siapa saja?
2: Aku sama suami, ada juga anak-anak.
3: Lah, kemarin saya lihat siapa dong? Gak mungkin anak kamu cepat gedenya.
2: Oh, maksud kamu yang kerja?
3: Iya, apa itu yang kerja sama kamu?
2: Oh iya, Bu Sari, namanya Putri, janda anak 5.
3: Apa? Gak bahaya itu?
2: Enggak lah, ini aman, mukanya juga gak cantik-cantik amat lah. Apalagi dia punya anak 5, mana mungkin suamiku tergoda padanya. Sekelas kita ini ditinggal, ya gak mungkin lah.
3: Iya dong, kita ini kan cantik, sudah kerja, serta mandiri lah. Mana mungkin suami-suami kita hianati kita.
2: Bener banget itu. Lagian kan aku cari yang kerja hanya untuk bantu-bantu aku dan anak aku. Sebenarnya kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tapi kita juga ada karir yang harus kita jaga. Kalau enggak, kita enggak dapat uang kan?
3: Setuju. Sebelum nikah pun kita sudah kerja. Yang penting kamu jangan lalai juga ya. Hati-hati loh, sekarang banyak pelakor.
2: Aman kok, soalnya akhir-akhir ini aku sudah tidak sanggup lagi cuci baju, setrika, apalagi pelantai. Dengan tugas kita yang makin menumpuk ini, apa enggak sakit-sakit badan ini pulang-pulang? Rumah berantakan.
3: Benar juga itu. Yang penting, Budian, wajib cek-cek juga kerjanya. Jangan nanti malah nyusahin kamu. Beda sama aku, masih belum sanggup bayar asisten rumah tangga. Uangku habis bayar ini itu. Tapi suatu saat nanti, aku juga maulah enak kayak kamu.
2: Siap, Bu Sari. Makasih ya perhatiannya. Suatu hari nanti, Bu Sari pasti bisa juga menemukan asisten rumah tangga seperti aku.
3: Dengan senang hati, aku pergi dulu ya. Mau nyusun laporan untuk keluar kota.
2: Selamat ya.

0: Saat menjelaskan pada Bu Sari, aku bangga karena aku punya asisten.
1: Bu Putri, minta tolonglah buatkan kopi dulu.
2: Iya, Pak, sebentar.

0: Ini Pak kopinya. Ini juga saya sudah goreng pisang.
1: Oh ya? Wah enak nih. Dapat dari mana pisangnya?
0: Di belakang rumah Pak. Banyak pisang yang masak. Buah jambu batu sama jeruk pada berjatuhan Pak. Jadi saya kumpulkan. Semua pada masak-masak loh Pak.
1: Oh ya? Sudah lama juga nih saya tidak bersih-bersih pekarangan belakang. Baiklah, terima kasih ya Bu Putri.
0: Panggil Putri saja Pak. Kayak kelihatan tua kalau dipanggil ibu-ibu.
1: Oh iya ya, maaf ya.
0: Tidak masalah Pak. Saya ke belakang dulu ya Pak.
1: Oke, oke. Enak juga ya.

0: Putri, kamu dari mana? Habis tidurkan si Mira, Bu. Kok penampilan kamu kayak gini?
1: Maaf, Bu. Tadi Mira merengek untuk ditidurkan. Jadi ya, saya tidurkan, Bu.
0: Lain kali kamu jangan berpakaian seperti ini.
1: Iya, Bu.
0: Malu sama suami saya.
1: Maaf, Bu. Lain kali saya hati-hati lagi, Bu.
2: Entah kenapa, malam itu aku curiga sama Putri. Malam itu aku benar-benar terkejut. Yang mana asisten rumah tangga yang sudah aku percayai perlahan mulai menaburkan racun dalam hidupku. Aku mulai cek CCTV yang sudah kupasang jauh sebelum Putri masuk ke rumahku. Dan betapa terkejutnya aku melihat Putri mencoba merayu anak-anakku dan suamiku, melayani, menyayangi anak-anakku. Aku tersentak kaget. Aku tersadar selama ini aku terlalu sibuk hingga suamiku dan anakku nyaman bersama Putri. Ya, dulu aku berprasangka kalau Putri janda anak lima dan berpenampilan buruk. Perlahan aku sadari kalau Putri mulai berdandan dan mendekati suamiku. Akankah aku terlambat atau aku benar-benar terlambat menyadari hal ini? Aku segera mandi dan masuk ke kamar anak-anak. Aku menangis sedih kalau hal ini tidak aku sadari. Mungkin aku dan anak-anakku serta suamiku akan jauh dariku. Pagi hari, aku siapkan bekal suami dan anak-anakku. Tak kuberi kesempatan Putri melayani suamiku dan anak-anakku. Sebulan berlalu, sejak kejadian itu, aku membulatkan tekad memecat Putri. Meskipun anak-anakku menangis dan suamiku marah. Namun, dengan merubah sikapku lebih lembut dan peduli, akhirnya mereka luluh memelukku dan aku pun menangis sambil minta maaf pada suamiku. Aku hampir kehilangan semuanya. Kalau saat itu aku tidak pulang, mungkin hari ini aku tidak bisa melihat mereka lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkanku. Suamiku tidak memandang fisik, namun siapa yang ada bersamanya, maka perlahan rasa itu akan tumbuh. Hari-hari aku lalui lebih baik lagi. Aku berangkat kerja bersama suamiku dan anak-anakku. Dan pulang bersama, kegiatanku di luar rumah bersama teman-temanku semampuku mengurangi. Aku ingin lebih fokus pada keluargaku.

Ya, pendengar, dipikir-pikir seru juga kalau kita perhatikan ya beberapa hari terakhir ini bagaimana pergeseran sejumlah pejabat utama setingkat menteri oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini kalau ibaratnya bermain catur, rocker ya, ini sedang terjadi rocker nih. Jadi Presiden Prabowo itu mereshuffle ketujuh ya. Ini reshuffle yang ketujuh di Kabinet Merah Putih. Nah, sejumlah menteri di rocker atau digeser seperti Menteri Sugiono yang sebelumnya sebagai Menteri Luar Negeri digeser menjadi Menteri Menko PMK. Sementara posisi sebelumnya digantikan oleh Armana Tanasir atau yang akrab disapa dengan Pak Tata gitu ya. Kemudian juga Bahlil Lahadalia, ini yang cukup juga populer bahkan sering disorot oleh netizen. Bahlil juga diangkat sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Sementara Menko Polkam ditunjuk Dudung ya, Pak Dudung Abdurrahman. Nah, kemudian juga pergantian Kapolri misalnya, ini juga agak mengejutkan gitu ya. Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto itu juga ditunjuk menjadi ataupun sudah melalui fit and proper test di Komisi 3 DPR RI dan sudah resmi dilantik menjadi Kapolri baru menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga kemudian Pak Sigit ya, atau yang akrab disapa dengan panggilan Pak Sigit itu ditugaskan sebagai Kepala Staf Kepresidenan KSP. Nah, lebih mengejutkan lagi yang terjadi hari ini itu juga menjadi seperti apa ya, wah agak kaget-kaget kita melihatnya ini ya. Rocker besar-besaran terjadi. Itu juga misalnya anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Sebanyak 20 orang itu sudah dilantik menjadi One Team Press dan yang masuk ke dalamnya itu bukan orang-orang sembarangan. Contoh misalnya Rocky Gerung juga dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Juga ada nama-nama seperti misalnya Salim Segaf Al-Jufri begitu ya. Terus ada juga misalnya Said Akil Siraj, terus juga Quraish Shihab, Agung Gumelar, Budi Gunawan juga masuk, anaknya Presiden Abdurrahman Wahid juga Sinta Nuriyah Wahid juga dipanggil masuk menjadi One Team Press. Kemudian Anwar Usman, mantan Hakim MK gitu ya, Bambang Susatyo, Yusuf Hamka juga, lalu kemudian Margarito Kamis. Nah, bukan orang-orang warga, bukan orang-orang sembarangan yang dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Nah, sebagai masyarakat tentu kita juga berharap agar pergeseran ataupun reshuffle kabinet ini bisa membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat ataupun seluruh rakyat di negara tercinta ini atau di Indonesia. Amin, seperti itu ya. Kita positive thinking saja. Mudah-mudahan ada gebrakan-gebrakan nanti yang membawa kebermanfaatan untuk masyarakat secara luas begitu ya, dan mementingkan kepentingan publik di atas segala-galanya begitu ya. Kita harapan kita seperti itu. Nah, Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Lux Mawe. Kenapa saya coba berikan informasi tersebut? Karena juga kami kanal informasi dan inspirasi. Masih di sajian musik dan informasi sampai dengan ke pukul 21 malam. Dan saya yang bertugas, Denny Mr. D di studio. Semoga terhibur malam hari ini. Dan terus bersama kami sampai dengan ke pukul 00 nanti. Dan juga besoknya kami hadir kembali di pukul 5 subuh ya, begitu ya. Jadi terus bersama kami mengiringi hari-hari Anda dengan sajian informasi dan juga berkaitan dengan informasi dan itu siapa tahu bisa membawa inspirasi bagi Anda semuanya.

Ya, pendengar, bicara tentang reshuffle kabinet yang hari ini juga beberapa ramailah begitu ya di Istana Negara dalam beberapa hari terakhir ini karena banyak pelantikan pejabat-pejabat termasuk anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press, yang itu juga bukan orang-orang sembarangan yang terpilih. Begitu ya, semoga kita juga berharap berprasangka baik saja. Ini demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan rakyat, begitu ya. Dan memiliki manfaat yang besar nantinya. Semoga amanah, begitu, pejabat-pejabat ataupun pihak-pihak yang dipanggil oleh Presiden untuk menjalankan amanah di pundak mereka masing-masing, gitu ya pendengar ya. Oke, jadi memang saya juga sampai menunggu-nunggu kok saya tidak ditelepon-telepon Pak Teddy, begitu ya. Aduh, bercanda ya, joke saja. Jadi kita ya berharap saja berprasangka baik terhadap orang lain kan itu harus, begitu ya. Apalagi itu terhadap umara, pemimpin-pemimpin kita. Karena juga taat pemimpin itu juga bagian daripada perintah agama, begitu ya. Dan tidak kalah serunya juga sebagaimana kita perhatikan yang sekarang ini terus bergulir, bagaimana pembuktian ya keabsahan ijazah begitu ya, termasuk Wapres Gibran itu ya, termasuk juga Pak Jokowi. Nah, biarlah nanti pengadilan yang bagaimana keputusan akhirnya, dan yang jelas kita berprasangka baik dan semua diperlakukan adil, fair play begitu ya, fair di mata hukum. Baik pendengar, itu tadi jadi karena ini sudah pukul 21 dan sampai dengan ke pukul 22 malam nanti Anda masih kami sajikan dengan informasi-informasi yang tentu saja nanti tetap dengan musik-musik selingan lagu-lagu pop Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Ya, pendengar, masih bersama saya Denny Mr. Lee yang bertugas malam hari ini. Sudah pukul 21 lebih 40 menit saat ini, jam di studio kami. Tentu saja waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, jika dipikir-pikir, dunia ini memang tidak akan terlepas dari yang namanya interaksi sosial, tidak akan terlepas dari yang namanya komunikasi. Bahkan sebagai makhluk Tuhan, manusia itu juga membutuhkan teman bicara, ya, teman bicara dua arah begitu ya. Itulah yang kemudian disebut communication atau komunikasi. Nah, bahkan dunia yang semakin canggih terus mendukung mempercanggih sarana komunikasi. Misalnya dari komunikasi orang ke orang, dari hanya sekedar teman bicara, kemudian muncul teknologi yang itu memperluas komunikasi massa. Tidak hanya dari orang ke orang, tapi seluruh banyak orang. Ya, baik itu dengan teknologi pengeras suara misalnya, atau teknologi menggunakan media massa. Ya. Jadi menggunakan alat tersebut itu menjadikan komunikasi dunia ini semakin memperkaya, begitu, memperkaya komunikasi. Dan bahkan dunia digital sekarang ini, yang itu juga semakin memperbanyak warna, semakin panca warna, begitu. Bahkan muncul sekarang yang namanya media sosial, yang itu akun dimiliki oleh orang ke orang, dan itu bisa berinteraksi dengan semakin banyak orang, tidak perlu media massa seperti yang sebelumnya. Sekarang cukup dengan hanya hadirnya media sosial, Anda sudah memiliki media sendiri, begitu ya. Jadi yang jelas dunia ini seakan kita kalau dipikir-pikirin tidak akan pernah lepas dari yang namanya komunikasi, karena manusia, kita manusia juga adalah makhluk yang butuh bicara, teman bicara, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita tarik sejarah ribuan tahun ke belakang juga, diutus nabi ke muka bumi ini juga untuk penyampai kabar, begitu ya, penyampai kabar gembira, amar ma'ruf nahi mungkar, begitu ya. Dan juga dunia ini seakan tidak terlepas dari hal itu semua. Bahkan misalnya gender itu akan terus ada sepanjang dunia ini tetap, atau sebelum kiamat gitu ya. Jadi isu gender itu akan terus juga mengitari kita, karena dari zaman nabi juga itu nabi diutus juga untuk meninggikan derajat, ya, derajat kaum wanita, tidak hanya laki-laki. Jadi seperti itulah dunia ini yang seakan memang kalau kita berpikir-pikir memang panca warna. Jadi banyak warna, dan itu menghiasi dunia ini. Yang jelas kita sebagai makhluk ataupun sebagai manusia, insan manusia itu, kita tidak akan terlepas dari yang namanya komunikasi, teman bicara, begitu ya. Nah, misalnya Anda mendengarkan radio seperti sekarang ini, atau mendengarkan atau menyaksikan tontonan-tontonan yang lain, apakah itu dalam bentuk media informasi, berita, atau selain berita misalnya informasi-informasi edukasi yang lain, atau Anda menonton film. Nah, itu juga sebagai bentuk penyampai pesan, penyampai sesuatu yang itu digambarkan dalam beragam bentuk. Jadi beginilah dunia ini terus berjalan, gitu ya. Baik pendengar, nanti di pukul 22 malam ada Ruang Rindu di Pro1 RRI, ya, di Pro1 RRI Roxmal. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Ya, yeah, dua manusia. Jadi dari Paquita Wijaja, ya. Ayo, come on, yang mau minta lagu malam hari ini atau apa, ingin sapa-sapa malam? Ya, yeah, merapat bareng saya Denny Mr. D malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu sampai nanti, nah, sampai nanti ke pukul 23 malam. Bisa boleh lewat WhatsApp, bisa juga yang mau telepon langsung di Ruang Rindu saat ini.

0: Okay, penelpon yang pertama ada Kak Ani dan Bang Riki yang di Pekanbaru. Ini juga dua manusia ini, relate banget ya, relate sekali dengan lagu ini, relevan ya. Halo, assalamualaikum Kak Ani dan Bang Riki di Pekanbaru.
1: Assalamualaikum.
0: Nah, ini dua manusia ini.
1: Apa kabar Bang Deni?
0: Saya baik. Bang Riki, bagaimana kabarnya?
1: Kenapa nggak pernah siaran lagi nih selama ini Bang Deni?
0: Saya agak sibuk sedikit, ya. Agak ada pekerjaan yang mendesak. Jadi ya maklum lah. Oh, ya. Sebagai penyiar kita punya punya tugas lain juga.
1: Udah kangen kali suara Bang Deni.
2: Oh, iya, maklum lah, orang sibuk gitu loh.
0: Iya, sibuk. Jadi agak bercabang. Oke. Bang Riki apa kabar? Saya ada dengar, saya monitor terus Bang Riki, Bang Kak Ani yang ngobrol dengan ngobrol dengan Yuna. Saya juga monitor dari jauh, saya monitor, saya dengar oh Bang Riki, oh Kak Ani dengan Kak Yuna gitu ya. Saya monitor terus.
1: Mana di sana hujan Bang Ani?
0: Yes, betul sekali hujan. Hari ini siang sore tadi hujan.
1: Iya sama nih, sama ya? Nih dari pagi sampai malam nih tadi udah gerimis kan.
0: Ya mungkin sudah sudah waktunya, sudah musimnya karena kita daerah tropis, negara yang cuacanya tropis ya. Sudah waktunya mendekati akhir tahun pasti musim hujan.
2: Gitu ya. Emang kalau ber-ber itu kan hujan banget.
0: Iya, negara tropis kan gitu. Setiap akhir tahun kita memasuki musim penghujan. Ya, seperti itulah.
2: Oh, udah masuk ber-ber itu.
1: Apa? Ya.
0: Halo, jadi bagaimana nih? Apalagi yang mau disampaikan Bang Riki dan Kak Ani?
2: Minta lagu lah, boleh?
0: Oh, langsung minta lagu, boleh.
2: Lagu apa Bang? Apa aja boleh?
0: Halo?
2: Iya.
0: Langsung Kak Ani aja, perwakilan, tidak apa-apa. Lagu apa?
2: Nah, minta apa aja boleh ya.
0: Apa aja boleh, oke, baik-baik. Ya, ya.
1: Bebas sama Bang Deni.
0: Oke, terima kasih.
2: Hadirmu yang ku rindui.
0: Hadirmu yang ku rindui.
2: Uh-huh.
0: Hadirmu yang ku rindui, gitu ya, pakai I ya.
2: Ada?
0: Kita cari dulu, ada atau enggak nih. Oh, yang nyanyinya ini ya? Rita. Siapa sih?
2: Rita apa Lia Zahra?
0: Lia Zahra ya, Lia Zahra ya, Lia Zahra ya.
2: Ya ya.
0: Ada.
1: Bang Riki ke mana Bang Deni? Bisa minta lagu?
0: Bang Riki mau lagu apa?
1: Lagu Dokter Muda.
0: Dokter Muda?
1: Iya.
0: Dokter, dokter atau dokter?
1: Dokter Muda.
0: Dokter ya.
1: Dari Atik CB.
0: Dokter Muda Atik CB. Saya cari ada enggak nih?
1: Iya.
0: Oh, lagu tahun 90-an ya? Lagu ya, tahun 90-an. Oke, boleh.
1: Enak tuh.
0: Oke.
1: Ada kan?
0: Ada insyaallah.
1: Ya. Salam untuk Bang Deni ya.
0: Ya, oke, baik.
1: Yang pertama untuk Bang Deni, semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih doanya.
1: Ya itu udah grandma. Udah tuh ke anak yang bilang sa. Udah tuh grandma ya juga tadi.
2: Grandma kan udah tadi.
1: Yang satu tuh siapa nih?
0: Siapa?
2: Buat Bang Herman di apa tuh?
1: Oh Bang Herman ya?
2: Buat Bang Deni yang di Medan.
1: Oh Bang Deni di Medan deh. Bang Deni nggak mau masuk udah kalau mau mendani ya. Maka Yuna ada masuk dulu.
0: Iya, takut dia, takut beliau ke trek balak ya. Ke trek balak ya, mungkin nanti. Beradu balak.
1: Satu nama Bang Deni.
2: Namanya kembar gitu.
0: Beradu balak.
1: Namanya
0: sama ya. Tapi orangnya beda.
1: Cuma dia nggak ada mesternya dia.
2: Salam-salam buat semua pendengar Rosa dulu semua ini gitu ya.
0: Baik, oke, okay, terima kasih.
2: Terima kasih buat Kak Yuna.
0: Ya,
2: kok lagu ini kan spesial buat baris orang gitu ya.
0: Iyalah, mana boleh buat orang lain pula ya. Salah salah alamat nanti kalau
2: kalau bawa orang lain nanti marah dia ya kan.
0: Salah alamat.
2: Salah masuk ah.
0: Baiklah.
1: Ya udahlah,
0: baik.
1: Ada alamat masuk
2: ada. Ya udah.
0: Iya iya ya. Sudah tutut juga
1: tadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ani dan Bang Ricky pasangan yang ini ya, yang terus menjadikan radio sebagai temannya mungkin ya. Baiklah, berikutnya ada siapa lagi nih? Saya juga coba sambut terus. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Dengan siapa saya bicara?
3: Bu Sam.
0: Oh, Bu Sam.
3: Iya.
0: Di mana Ibu Sam?
3: Di Langsa.
0: Ibu Sam di Langsa. Baiklah. Langsa hujan ya?
3: Hujan bang,
0: oh, dari sama.
3: Tadi pagi bang.
0: Iya, ya, sama-sama, berarti Loksema juga hujan.
3: Lagi musimnya ya.
0: Iya, sudah musimnya, kita kan musimnya tropis ya. Hujan, jadi dari akhir tahun itu sudah musim hujan.
3: Iya.
0: Iya. Terus
3: request lagu bang ya.
0: Langsung request, tidak ada yang mau ya, disampaikan lagi, langsung request ya. Lagu apa?
3: Lagu ini bang, Pance aja ya.
0: Pance, judulnya apa?
3: Iya. Pance yang si buah hati ya bang.
0: Pance demi kau dan si buah hati.
3: Iya ya.
0: Oh, oke, okay. Baik baik.
3: Yang salam bang ya.
0: Iya terus silakan.
3: Sama untuk Kak Ani tadi. Udah itu untuk Oma di Langsa. Untuk Pak Jena juga di Langsa. Bilang sama Oma kami pun di Langsa di. Saya bujuk kata dia kemarin nanyain bang.
0: Oh gitu di Paya Bujuk ya?
3: Iya dia harus pinang tuh Oma.
0: Suaranya mirip ya dengan Oma juga ya?
3: Iya ya.
0: Mirip ya.
3: Yuna pun bilang gitu juga.
0: Mirip suaranya.
3: Untuk ini ke Tante Mona ya. Udahlah ya bang ya.
0: Iya Ibu Sam, terima kasih. Ya.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sam di Langsa. Nah, next siapa lagi nih? Halo.
4: Halo. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini saya bicara?
4: Dengan orang Bangsa Butung pergi bertamu.
0: Di apa? Bangsa Butung.
4: Di Bangka Belitung, Pak Tarmizi bersama.
0: Ya Allah, Bangka Belitung. Provinsi Bangka.
4: Iya, Bangka Belitung.
0: Oke, jauh benar dengarnya RRI Loksemawe.
4: Karena siarannya kita dengar acaranya bagus, jadi kita bergabung.
0: Oh, masa iya sih? Terima kasih pujiannya. Ini
4: logat bahasa kita agak berbeda ya.
0: Iya, tidak apa-apa. Kita walaupun berbeda tetap satu jua gitu ya. Dan kita diciptakan berbeda-beda, memang sudah seperti itu kudrah dan iradahnya begitu ya.
4: Satu jua.
0: Iya, kita diciptakan dan dilahirkan berbeda-beda. Sudah
4: bagaimana kabar di sana?
0: Di Aceh khususnya di Loksemawe malam hari ini ya cuacanya agak sejuk karena tadi sore hujan. Bangka bagaimana?
4: Kalau di Bangka Belitung khususnya Pangkal Pinang dan sekitarnya cuaca masih panas, belum ada tanda-tanda hujan.
0: Oh, begitu ya, belum ada ya.
4: Tapi mudah-mudahan bisa cepat turun hujan, Kak.
0: Iya. Kalau tidak salah itu Pak Bupatinya Riza Herdavid ya?
4: Apanya?
0: Siapa sih kepala daerahnya di sana? Yang terkenal itu, yang sering buat konten di TikTok Pak Riza Herdavid ya? Siapa?
4: Pak Riza Herdavid.
0: Iya, Pak
4: di
0: Reza.
4: Bangka Selatan.
0: Oh, Bangka Selatan. Kalau ini, Abang,
4: Bangka
0: di...
4: Bangka Selatan. Kalau saya di daerah Bangka Selatan juga, tapi pesisir.
0: Oh.
4: Paling Utung.
0: Bangka Belitung ya?
4: Belum pernah ke Bangka ya, Kak?
0: Belum. Ini kampung halamannya Pak Ahok ya?
4: Iya.
0: Iya kan, Bangka Belitung ya? Baik, oke. Okay. Jadi terima kasih sudah hadir di.
4: Kita minta ke lagu dulu, Kak.
0: Boleh, boleh. Apa lagunya?
4: Lagunya bisa 2010 ke atas enggak?
0: Boleh. Mau lagu apa?
4: Kalau gitu minta lagu dari Kangen Band. Gimana perasaanmu?
0: Oh, Kangen Band. Apa perasaanmu? Apa
4: mana kan? Perasaanmu?
0: Di mana perasaanmu?
4: Ya, betul. Mm-hmm. Lagunya dispesialkan buat Kak Niar berta operator di sana.
0: Terima kasih.
4: Dan semua pendengar. Mm-hmm. Siapa yang udah bergabung tadi, Kak?
0: Banyak, ada Bunda Sam di Langsa, ada Kak Ani dan juga Bang Rizky Kembar 5 di Pekanbaru. Ada siapa lagi tadi?
4: Salam kenal dari Bangka Belitung, khususnya Kota Pangkal Pinang dan Tomboli. Salam persahabatan meskipun hanya lewat udara.
0: Iya, yeah. Baik. Ini lagunya dari
4: salam
0: ini ya?
4: Salam juga untuk Kak Gina.
0: Andika Mahesa ya?
4: Apa penyanyinya?
0: Iya. Yeah.
4: Sampai dari Kangen Band.
0: Kangen
4: Band.
0: Gimana
4: perasaanmu? Kangen Band.
0: Kangen Band.
4: Gimana perasaanmu?
0: Di mana perasaanmu? Iya. Oke.
4: Yo, terima kasih Kak. Semoga sehat selalu.
0: Iya, baik.
4: Dari Bangka Belitung.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sekali abang dari Bangka Belitung yang sudah bergabung dengan RRI Loksemawe pakai puja-puji tadi ya, katanya siaran RRI Loksemawe bagus-bagus, terima kasih pujiannya, mohon maaf ya terima kasih ya. Baiklah, berikutnya ada Kak Wahyuni di Gandapura. Kak Wahyuni.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini ngotot bener nih Kak Wahyuni. Kalau belum saya angkat masih telepon terus. Kak Wahyuni. Oke. Ini harus.
5: Kalau enggak kenapa-napa ya.
0: Kalau enggak akan berhenti. Telepon terus. Pokoknya.
5: Kalau enggak ada dokter.
0: Pokoknya ngotot.
5: Dari pertama
0: gitu,
5: tadi.
0: Oke.
5: Okay. Saya udah
0: Birin bagaimana? Gandapura hujan.
5: Di sini hujan terus,
0: sama, ini
5: lautnya duduk-duduk terus, takut dan ngerikan sekarang.
0: Ya.
5: Karena dekat laut ya.
0: Bukan kan dekat laut, dekat sungai juga sekarang takut.
5: Biasa di selatan ya. Ini nggak lain. Kayak panas gitu, kayak hujan, kayak duduk-duduk lah pokoknya di dalam laut tuh.
0: Oh ya, begitu ya. Baiklah, Kak Wahyuni langsung minta lagu atau ada salam-salam terlebih dahulu kepada siapa malam hari ini?
5: Lagu apa ya malam ini? Nike Ardila.
0: Nike Ardila, judulnya?
5: Judulnya, pilih satu Bang Gading.
0: Apa ya judulnya sebentar? Nike Ardila.
5: Bagus lah.
0: Sandiwara Cinta, mau? Hah? Biarkan cintamu berlalu, mama aku ingin pulang, dan lain-lain, dan lain-lain. Ada Bintang Kehidupan, yang mana maunya?
5: Kehidupan aja.
0: Bintang Kehidupan?
5: Iya. Salam, pertama ada Bang Benny, selamat malam. Yang udah masuk aja, siapa? Kak Ani, Bang Rizky, Bang Jainaldi, Langsa, Oma. Dan buat semua ya.
0: Ya, baik. Ya. Oke, itu aja Kak Wahyuni. Terima kasih ya.
5: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih di Ruang Rindu malam hari ini sudah banyak sekali lagu-lagu yang dimintakan. Saya juga agak surprise tadi ada Bang di Bangka Belitung ya, yang jauh di sana. Yang jauh, yang nun jauh di mata, begitu kata-katanya. Dan juga tentu saja pendengar-pendengar yang lain di Biren, di Langsa, wilayah siar kami, sampai dengan Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan juga di seputaran kota Loksemawe. Jadi Ruang Rindu sampai dengan ke pukul 23 malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Berikutnya ada juga yang mengirimkan pesan WhatsApp malam hari ini ke studio kami dari siapa ini? Bang Termul. Oh, Bang Termul. Malam Bang Denny Mr. D, malam juga request lagu Senario Cinta Sati. Cinta Sati ya. Oke, apalagi makan sati malam hari ini? Buat saya lapar saja kamu ya. Salam untuk semua pendengar RRI Pro 1 di seluruh dunia. Wow, iya. Sekarang kan tidak terbatas mendengarkan audio streaming ya. Bisa dari mana saja. Yang penting terkoneksi dengan sinyal 4G, terkoneksi dengan internet gitu ya. Jadi bisa mendengarkan seluruh dunia. Insya Allah begitu ya. Oke, lagunya ditunggu ya Bang Termul. Yang malam hari ini mungkin lagi sedang... Ngapain ya? Saya juga tidak kelihatan Bang Termulnya lagi ngapain gitu. Ya, bercanda. Oke. Baiklah, saya putarkan saja lagu-lagunya yang sudah Anda mintakan semua di malam hari ini, malam Sabtu ya. Besok juga holidays akhir pekan, liburan akhir pekan untuk para pekerja, kantoran. Tetapi tidak berlaku bagi Anda yang punya usaha misalnya, punya usaha sendiri, ya itu juga harus tetap buka, apalagi yang jualannya di pusat-pusat keramaian, di pasar misalnya ya, di ya yang tentu itu tidak akan pernah berhenti transaksi jual belinya begitu ya. Tetapi Anda sesekali boleh juga untuk memilih waktu healing, misalnya tidak sempat Sabtu dan Minggu, bisa healing di hari yang lain. Tapi paling banyak orang memilih itu ya ketika Sabtu dan Minggu ya. Ya kata Bang Termul apa ini? Lagi duduk ngopi Bang. Kopi hangat enak sekali ini malam hari ini, nikmat gitu ya. Cuacanya juga dingin-dingin sejuk gitu. Baiklah, selamat ngopi ya. Bismillah, jangan lupa sebelum menunggu kopi. Oke, lagu yang pertama saya putar yang dimintakan tadi oleh Kak Ani dan juga Bang Rizky Kembar Lima di Pekanbaru. Yang pertama lagunya Hadirmu Yang Ku Rindui atau Ku Rindui begitu ya bacanya. Dan ya itu lagunya sepertinya. Bang Rizky juga tadi bareng dengan Kak Ani di Sigli.

Iya, Bang Riz, Bang Termul yang sedang menyeruput segelas kopi gitu ya, menseruput. Kalau orang minum kopi kan biasanya tuh kopi panas. Gitu ya, Bapak ke Bang Termul seperti itu gitu ya.

Ya, lagu dari Atik CB, maafkan maafkan daku ya Bang Rizky, kembar lima di Pekanbaru. Dokter Muda, ternyata kami tidak punya koleksi lagu itu. Jadi yang ada ini maafkan judulnya dari Atik CB, sekaligus maafkan daku Bang Rizky.

Oke, beberapa lagu sudah terputar ya, yang juga tadi sudah Anda request masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi semua beberapa lagu hampir mirip-mirip nih, malam-malam sendirian gitu ya. Jadi bintang kehidupan Nika Ardila juga liriknya seperti itu, terus dijawab oleh Pance Pondaah dengan Demi Kau dan Sibu Hati yang juga hingga larut malam harus meninggalkan anak dan istri. Jadi lagu Demi Kau dan Sebuah Hati ini, sisi menyentuhnya pendengar, itu sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Pance Pondaah. Jadi lagu ini sisi menyentuhnya itu karena mengandung makna tentang pengorbanan, kemudian rasa bersalah dan bentuk tanggung jawab seorang suami sekaligus ayah yang terpaksa sering meninggalkan keluarganya hingga larut malam demi mencari nafkah ya. Tapi kok ngomong-ngomong saya kok jadi mewek. Jadi poin dari makna lagu ini, yang pertama itu pengorbanan dan tanggung jawab, kemudian rasa bersalah dan penyesalan, ketiga itu ketulusan dan kesetiaan. Nah, dijabarkan lagi bahwa sang penyanyi menyadari bahwa bekerja keras setiap hari hingga malam mengharuskan ia meninggalkan istri dan anaknya sendirian. Semua itu dilakukan semata-mata demi kelangsungan hidup dan kebahagiaan keluarga kecilnya. Jadi yang lalu rasa bersalah dan penyesalan ini, ada perasaan sedih dan iba karena ia tahu sang istri merasa tersiksa, kesepian serta kehilangan kehangatan rumah tangga akibat jarang memiliki waktu bersama. Lalu kemudian yang ketiga, yang terakhir itu poin makna lagu dari Demi Kau dan Sebuah Hati ini adalah ketulusan dan kesetiaan. Jadi di tengah beratnya beban kerja dan jarak yang tercipta, ia menegaskan bahwa cintanya bukanlah sandiwara. Ia juga meyakinkan pasangannya bahwa tidak ada satupun orang lain yang bisa menggantikan posisi sang istri di hatinya. Oke, berikutnya lagu dari Kangen Band ya, yang direquest oleh Abang di Bangka Belitung kalau tidak salah tadi ya. Dan nanti juga ada lagu Senario Cinta Sate yang direquest oleh Bang Termul. Lalu ada lagu dari yang direquest oleh Rere di Lux Mawe dari Ermi Kulit, judulnya Pasrah.

Senario Cinta Sati yang diminta oleh Bang Terbul. Aneh-aneh saja lagu Anda ya. Tapi begitulah, karena kita panca warna jadi harus saling menghargai gitu ya, berbeda-beda. Banyak selera. Sati pun dijadikan lagu Bang Terbul. Oke, baiklah, nanti lagu terakhir ada dari yang dibintakan oleh Rere dari Artik CB, judulnya Pasrah ya. Berpasrah diri dengan keadaan. Waduh, berarti usahanya sudah selesai ya, sudah tamat begitu ya.

Oh iya, sorry, mohon maaf tadi salah tersebut ya dari Atik Sebi, tapi bukan dari Atik Sebi ya, Ermi Kulit, judulnya Pasrah. Ya, dimintakan oleh Rere di Luxmawi. Bang Termur apalagi nih masih mengirimkan stiker-stiker, jadi perang stiker kita malam hari ini gitu ya. Bang Termur, lagumu aneh-aneh saja, sate pun dijadikan lagu gitu ya.

Iya, pas sekali waktunya. Sudah pukul 23 teng gitu ya. Kalau kata anak-anak sekarang itu pukul 23 teng gitu. Berarti sudah pukul 23 tepat. Karena saya juga terbatas waktu, jadi 1 jam saja di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadi lagu dari Ermi Kulit Pasrah yang di request oleh Rere di Loksmawe. Ada frasa dalam kata atau lirik lagu ini, itu frasa kata-kata dua purnama berlalu. Itu kalau Anda ditanya dua purnama berlalu, jawabnya bagaimana? Bagaimana jawabnya? Apa? Saya tidak dengar gitu ya. Jadi ketika misalnya dua purnama berlalu, pasti kita mikir dulu tuh dua purnama berarti berapa bulan gitu ya. Nah, jadi secara harfiah ternyata berarti itu dua bulan yang telah lewat. Nah, purnama biasanya merujuk pada fase bulan penuh yang digunakan sebagai simbol pergantian bulan. Jadi makna dan penggunaannya biasanya ini mengartikan arti waktu. Jadi satu purnama sama dengan satu bulan penuh, dua purnama berarti jangka waktu dua bulan. Nah, jadi ini ungkapan puitis juga dan sering dipakai dalam sastra, puisi atau lagu untuk menyatakan lamanya waktu menunggu, rindu atau penantian yang sudah berjalan cukup lama, sekitar dua bulan gitu ya. Nah, jadi populer lagu frasa ini terkenal dalam penggalan lirik lagu Pasrah yang judulnya Pasrah yang dinyanyikan oleh Ermi Kulit dan diciptakan oleh Rian Kyoto, Kyoto gitu ya. Dua purnama tanpa terasa berlalu sudah. Begitu ininya, kata-katanya cukup indah sih gitu ya. Dipilih pilihan frasanya itu, pilihan katanya indah sekali. Oke, jadi apalagi nih Bang Termul. Tadi katanya meminta lagu yang judulnya Cinta Sate itu karena banyak sate di Aceh, ya. Jadi misalnya ada sate matang, sate grogok, sate padang, sate Madura bang ketinggalan ya, Bang Termul ya. Oke, biar katanya biar yang lagi makan sate atau lagi jual sate itu terhibur. Waduh, ya. Baiklah. Ini siapa lagi, ada yang waktunya sudah habis, teng gitu ya. Assalamualaikum Bang Denny, apa kabar? Bang Denny Malik, ini beliau selalu memanggil saya Denny Malik. Ini Bang Rano Karno di Aceh Tamiang. Iya, saya request lagu Iwan Fals, yakinlah salamnya untuk kita berdua saja. Kiu-kiu. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena waktunya sudah habis, ya besok-besok lebih awal ya Bang Rano Karno. Ini sebenarnya Bang Abadi nih, yang menyatakan diri Rano Karno. Rano Karno mirip sih, coba saya lihat dulu profilnya. Oh mirip, kalau dilihat dari atas tower ya. Dari atas tiang tower, mirip sih Rano Karno. Dilihat dari lubang pipet gitu ya. Baiklah, saya bercanda. Dan pendengar sampai di sini ruang rindu malam hari ini. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Nah, berikutnya pendengar, dari pukul 23 ke pukul 00 kami lanjutkan teman-teman hiburan ke ruang dengar Anda dan kembali ke lagu-lagu pop Indonesia yang tadi lebih ke nostalgia-nostalgiaan begitu ya. Dan saya Denny Mister D menepi sebentar dari ruang dengar Anda, sampai ketemu lain waktu dan kesempatan, dan tetap bersama Pro 1 RRI Rosmawi hingga

Jangan berhenti, bukan karena berhenti akan menghambat laju kemajuan kita. Namun sesungguhnya, alam mengajarkan bahwa kita tak akan pernah bisa berhenti. Meski kita berdiam diri di situ, bumi tetap mengajak kita mengelilingi matahari. Maka, bergeraklah, bekerjalah, berkaryalah. Bekerja bukan sekedar untuk meraih sesuatu. Bekerja memberikan kebahagiaan diri. Itulah yang diharapkan oleh alam dari kita. Air yang tak bergerak lebih cepat busuk. Kunci yang tak pernah dibuka lebih mudah serat. Mesin yang tak dinyalakan lebih gampang berkarat. Hanya perkakas yang tak digunakanlah yang disimpan dalam laci berdebu. Alam telah mengajarkan ini, jangan berhenti berkarya atau kita segera menjadi tua dan tak berguna.

Jangan terlalu menggantungkan harapan apapun kepada orang lain. Kesuksesan hidup Anda dan bagaimana nasib Anda ditentukan oleh pikiran Anda, keputusan Anda, dan yang jelas adalah sikap dan perilaku Anda. Kebahagiaan Anda tidak didapat dari orang lain, melainkan dari diri Anda sendiri. Membiasakan diri untuk tidak selalu berharap kepada orang lain akan menjaga Anda dari rasa sakit yang mungkin timbul akibat Anda tidak mendapatkan balasan sesuai apa yang Anda berikan kepada orang lain.

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami hanturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Loksmawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Dewi Mohata dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati Allah, bersua kembali kita dalam program Mutiara Pagi di subuh yang berbahagia ini atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita dari sejak kita menutup mata sampai kembali nanti kita menutup mata beristirahat malam. Sungguh Allahu Karim, dengan segala limpahan rahmat tidak pernah menghentikan sedetik pun semua nikmat yang Allah berikan, sekalipun ini kita bermaksiat kepada Allah. Semoga seluruh ketaatan yang telah kita persembahkan kepada Allah dibalas dengan semua kesempurnaan balasan, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat kelak, dan kiranya kita termasuk dari golongan hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Salat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya atas semua pengorbanan, atas semua perjuangan sehingga kita hari ini telah menemukan nikmat dan indahnya hidup dalam penuh iman kepada Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana karakter orang, 40 karakter mereka yang dicintai oleh Allah, dan kita baru ngebahas orang yang berbuat baik. Dan kita sampai ke pembahasan ketiga, keempat, tentang orang yang wal'afina 'anil nas, yang memaafkan kesalahan orang lain. Menarik kisah ini. Tentu bahasan kita masih mengeksplor surah Ali Imran ayat 133-134, dan kita sampai pada poin memaafkan kesalahan orang lain. Masa Rasulullah SAW, kita ambil sebuah kisah yang sangat luar biasa, yang semoga kisah ini menginspirasi kita untuk bagaimana melihat problematika hidup tentang memaafkan orang lain. Kita menemukan satu tulisan di banyak lini masa media sosial kita, baik itu di TikTok, di status Instagram, di status WhatsApp, atau di Facebook, atau apapun itu. Kita menemukan kalimat begini: memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, itu judulnya enak ya, gurih ya. Memaafkan tapi tak melupakan, forgiven not forgotten. Nah, memaafkan tapi tidak melupakan, boleh ya, boleh-boleh aja, kan tidak ada larangan karena itu hak ya, ya silakan aja. Namun konkret, kita akan menjadi orang yang penendam. Selamat, kita akan menjadi orang yang terbelenggu dan tersandra oleh sempitnya cara berpikir kita dalam memaknai sebuah kesalahan. Jadi seakan-akan kita tuh begitu lahir langsung besar terus jadi dewa, dalam tanda kutip. Enggak pernah salah. Orang aja yang salah ke kita. Kita enggak pernah salah ke orang. Ya, ini rumit ini. Kalau hidup seperti ini rumit nih, merasa seakan-akan kita yang paling bersih, seakan-akan kita selalu jadi korban gitu ya. Flying victim lah kalau bahasa ini, flying victim. Padahal kalau kita mendapati kisah ini, kita akan menemukan sebuah hikmah. Bagaimana agama ini dibangun dengan hikmah. Pada masa Rasulullah SAW, dalam sebuah majelis, Rasul sedang memberikan kajiannya, sedang memberikan tausiahnya tentang sedekah. Rasul membahas tentang pola sedekah. Saat itu ada seorang sahabat bernama Abu Dhamdham. Nah, ini keren namanya, Abu Dhamdham. Seorang sahabat bernama Abu Dhamdham. Abu Dhamdham ini dalam riwayat disebutkan adalah sahabat yang paling sangat ekstra miskin. Wah, gimana bahasanya itu ya? Paling miskin, sangat miskin, ekstra miskin. Ini gabungan ketiganya. Paling sangat ekstra, miskin lagi. Jadi sahabat yang betul-betul bukan cuma berada di bawah garis kemiskinan, tapi tenggelam di bawah garis kemiskinan. Jadi bukan hanya di bawah, dia tenggelam. Kalau di bawah masih mending, belum tenggelam. Ini tenggelam di bawah garis kemiskinan. Namun di tengah posisi status sosialnya yang luar biasa miskin, namun Abu Dhamdham mencatatkan namanya pada fase di mana integritasnya tidak bisa dilampaui oleh sahabat manapun. Saat Nabi menyampaikan materinya, Abu Dhamdham mengacungkan tangannya karena materi tentang sedekah. Jadi ya Rasul, saya akan menceritakan tentang sedekah yang saya lakukan. Yang sedekah ini saya yakin tidak semua orang mampu. Bagaimana dia mengambil kalimat luar biasa ini. Ini dikisahkan oleh riwayat yang sangat sahih, cukup sahih. Bagaimana saya bersedekah dengan posisi sedekah saya tidak akan mampu dilampaui atau dilewati oleh siapapun ia. Padahal dalam majelis tadi itu yang hadir bukan cuma Rasul dan Abu Dhamdham, tapi ada sahabat-sahabat utama sekelas Utsman bin Affan. Ya, kita tahu bagaimana Khalifah Utsman bin Affan ini khalifah konglomerat ini. Konglomerat yang sangat tajir, tajir melintir. Kalimatnya tajir melintir berarti luar biasa asetnya, ya. Kalau hari ini ada orang kaya dunia, enggak ada apa-apanya itu dengan kelasnya Utsman bin Affan. Ketemu lagi di situ ada Abdurrahman bin Auf. Nah, ini donatur Perang Badar ini. Sahabat yang menjadi donatur bagi veteran Perang Badar. Juga sahabat tercatat sebagai orang yang gagal miskin. Nah, ini Abdurrahman bin Auf ini gagal miskin, sangat-sangat kaya. Kekayaan dari dua sahabat ini melihat Abu Dhamdham, mereka hanya bisa terpana. Ya, kalau hari ini di masa kita paling kita akan membuli, ya. Tapi sahabat itu dengan kemuliaan hatinya mereka hanya diam. Dan Rasul bertanya, apa sedekahmu ya wahai Abu Dhamdham? Padahal ini sahabat yang paling miskin ini, pendengar mati Allah. Apa kata Abu Dhamdham? Ya Rasul, saya memaafkan. Nah, poinnya, memaafkan sebelum orang itu minta maaf kepada saya. Saya tidak akan menuntutnya dari akhirat. Saya memaafkan seluruh kesalahan orang yang telah berbuat zalim kepada saya kemarin, hari ini, dan esok. Jadi ada tiga fase waktu. Waktu yang telah berlalu, waktu yang sedang terjadi, dan waktu yang akan datang. Tiga fase waktu ini ya Rasul, saya maafkan semua kesalahan orang ya Rasul. Saya tidak akan menuntut orang itu apapun yang terjadi. Hatta nanti sampai di hari akhirat kelak, saya pun tidak akan menuntut dan menggugatnya di hadapan Allah. Dan itu sedekah saya, memaafkan. Rasul terdiam. Dan Rasul bertanya kepada para sahabat yang lain, siapa di antara kalian yang berhadir di sini yang mampu seperti Abu Dhamdham? Dan semua sahabat tertunduk, tidak mampu mengangkat wajahnya. Padahal di situ ada Umar, ada Ali, sahabat-sahabat utama, ada Sa'ib bin Abi Waqqas, ada Amr bin As, orang-orang ring satunya Rasul, dan mereka semuanya tertunduk, tidak mampu mengangkat wajahnya untuk menyatakan bahwa saya sanggup seperti Abu Dhamdham. Padahal Abu Dhamdham ini adalah sahabat yang memang tidak punya apa-apa. Dia tidak punya kelebihan dari si harta. Namun sedekah yang dia lepaskan, amal salih yang dia tunjukkan adalah memberi maaf kepada orang terbuat zalim kepadanya dan dia tidak akan dendam dan tidak akan menggugat. Padahal Islam memberi ruang untuk mengkisas bagaimana suatu perbuatan zalim kepada kita, ada ruang kisas yang dihadirkan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan pantas. Di posisi itu Abu Tomtom tidak melaksanakan ya. Rahasianya gampang. Karena sejatinya dari 8 pintu surga yang Allah takdirkan kepada kita, ada satu pintu yang bernama pintu maaf. Pintu maaf ini hanya mampu digapai oleh mereka yang bisa memaafkan kesalahan saudaranya. Sebuah pertarungan yang luar biasa hebat karena kita mencoba berdamai dengan diri sendiri. Maaf itu sesungguhnya pendengar yang mati Allah, bukanlah upaya aktif kita memaafkan orang, bukan. Dalam banyak perspektif kajian psikologis didapati bahwa memaafkan kesalahan orang, memberi kemaafan atas perlakuan orang kepada kita, itu sesungguhnya kita berdamai dengan diri sendiri dan kita berdamai dengan waktu. Sebuah kalimat yang memang singkat, damai, hanya 5 huruf. Tapi sesungguhnya dia bermakna bagaimana kemampuan kita menggambarkan bagaimana kekuatan mental dan emosional kita. Karena puncak dari kebaikan ibadah ini adalah bagaimana kita mampu memaafkan orang lain. Dan ini gak mudah. Bagaimana seorang anak memaafkan orang tuanya atas luka pengasuhan yang ia terima. Bagaimana orang tua meridhai dan memaafkan seorang anak atas perilaku buruknya pada setiap perintah yang dilanggarnya. Bagaimana seorang pimpinan memaafkan perlakuan karyawannya yang selalu menjelekkan dan menjatuhkan dirinya. Bagaimana seorang karyawan memaafkan perlakuan atau tingkah pimpinannya yang dia nilai menzalimi dirinya. Dan ini kita sepakat bukan perkara gampang, bukan perkara mudah. Sesungguhnya nasihat yang sedang kami sampaikan ini bukan untuk pendengar, tapi untuk kami yang sedang menyampaikan ini. Sebuah kata yang terlihat indah, sebuah kata yang terlihat gampang, namun sejatinya ia menunjukkan kemampuan terbaik, menunjukkan kemampuan tertinggi bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. Dan tidak semua orang mampu, hanya mereka yang terpilih yang sanggup melakoni posisi itu. Hanya mereka yang terpilih yang mampu melewati kondisi itu. Dengan satu catatan, dia harus punya ilmu. Dia harus berilmu. Dan ini hanya Allah anugerahkan kepada mereka yang bertakwa. Syarat untuk bertakwa itu, satu di antaranya harus berilmu. Mudah-mudahan kita yang hari ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jalan di mana jalan takwa itu dihadirkan pada semua perintah yang telah Allah tetapkan. Kiranya Allah memberi kita kekuatan untuk menapaki menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa banyak kebaikan dan insyaallah apa yang telah kami sampaikan di awal menjadi inspirasi untuk kita semua tentang bagaimana kita bersikap menjadi orang yang Allah cintai karena karakter dari berbuat baik tadi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa

0: 89,3 MHz Pro 1 RLM semuanya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa tepat informasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan yaitu Fokus Pagi.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.

0: lulusan di perguruan tinggi yang tidak terapi lapangan kerja. Jadi ini perlu adanya sinergitas antara perguruan tinggi, pemerintah dan dunia usaha.
1: Terbukti bahwa Pancasila itu mampu menyejahterakan, mempersatukan dan memberikan keadilan bagi kita semua.
2: Tetapi kami juga melihat demonstrasi dan mengikuti simulasi kasus kegawat daruratan pada pasien diabetes mellitus.
3: Tim redaksi RRLXMI telah merangkum hasil liputan di antaranya. BPBD Kabupaten Aceh Utara bergerak cepat meningkatkan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi. Kota Lhokseumawe meraih nilai administrasi tertinggi se-Aceh. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya.

0: Baik pendengar, kita awali berita yang pertama. Puncak musim hujan diperkirakan pada akhir tahun 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara bergerak cepat meningkatkan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi. Berikut dilaporkan oleh Maulina.
1: Hadapi ancaman banjir musiman, Pemkab Aceh Utara kini pasang kuda-kuda ketat. Penguatan pengawasan di daerah aliran sungai yang rawan meluap menjadi fokus utama petugas di lapangan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara, Mulyadi menegaskan tim reaksi cepat dan tim kaji cepat kini disiagakan full 24 jam untuk memantau titik rawan bencana.
2: Terhadap perubahan cuaca atau cuaca ekstrim, peningkatan curah hujan untuk beberapa bulan kemudian sampai 3 tahun seperti itu. Kita atas nama Badan Penanggulangan Bencana di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kita menyampaikan himbauan yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Aceh Utara tetap waspada dengan potensi yang ini. Bila potensi berubah menjadi sebuah ancaman, terjadi potensi bencana, silakan ayo menyiapkan bahan-bahan pentingnya, menyimpan pada barang-barang pentingnya, pada tempat yang lebih aman, kemudian memperhatikan instalasi listrik. Bila potensi banjir itu ada dan meningkat, mohon dipadamkan arus listrik ya. Kemudian menjaga keluarga, kalau tidak penting jangan keluar rumah, terutama anak-anak. Ini tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa itu perlu untuk panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu.
1: Tak hanya menyiagakan armada evakuasi seperti perahu karet, BPBD juga merangkul camat dan perangkat gampung agar pesan kewaspadaan sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Warga pun diimbau mengamankan dokumen penting serta mematikan arus listrik jika air mulai menggenangi permukiman. Selain itu, BPBD berjanji segera berkoordinasi dengan tim pentahelik PLN terkait listrik yang sering padam demi menjaga stabilitas kelistrikan di masa kritikal ini. Rizky Maulina melaporkan.
0: Pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama BNPB dan BPBD menggelar sosialisasi dan workshop pemutakhiran kajian risiko bencana. Berikut dilaporkan oleh Saipullah Nordin.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD ketatkan upaya mitigasi bencana tepatnya pada hari Jumat kemarin 2 Oktober 2026. Pemkab Aceh Utara resmi gelar sosialisasi dan workshop pemutakhiran kajian risiko bencana atau KRB di Osrum Kantor Bupati Landing Lok Sukun. Kegiatan yang diikuti puluhan peserta dari OPD, TNI Polri, akademisi hingga media massa bertujuan untuk memperkuat dokumen KRB sebagai landasan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Asisten 1 Setdakap Aceh Utara Fauzan menegaskan bahwa dokumen KRB merupakan instrumen penting untuk memetakan potensi ancaman bencana tiap lokasi serta memperkirakan kemampuan daerah dalam menghadapi resiko bencana yang mungkin terjadi. Fauzan berharap melalui workshop ini Aceh Utara dapat memiliki data bencana yang lebih akurat dan terkini sebagai acuan penyusunan kebijakan.
4: KRB ini merupakan salah satu dokumen yang sangat kita butuhkan. Karena teman-teman BNPB menginisiasi, ketika nanti sudah selesai dokumen KRB ini merupakan semacam dokumen wajib untuk kita dalam menangani bencana. Memang dalam pelaksanaan penanganan bencana ada stakeholder di mana peran pemerintah daerah. Kita lebih kepada diseminasi informasi. Kita memetakan yang mana daerah rawan bencana. Ketika terjadi bencana dengan anggaran yang kita miliki, kita coba selesaikan. Begitu kita tidak sanggup, yang membuat SK tanggap darurat.
3: Sementara itu, analisis kebencanaan ahli pratama BNPB Irena Rahmawati menghimbau agar dokumen KRB yang dihasilkan tidak hanya berhenti sebagai kajian di atas kertas, namun harus dilegalisasi dan dijadikan rujukan real di lapangan demi meminimalisasi dampak bencana bagi masyarakat. Dari Aceh Utara, Saipullah Nordin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, Kota Lok Semawe meraih nilai administrasi tertinggi se-Aceh dalam evaluasi kota layak anak. Berikut dilaporkan oleh Khairun Nisa.
6: Kota Lok Sumawe meraih nilai administrasi tertinggi se-Aceh dalam evaluasi kota layak anak dengan capaian nilai 860,25 poin. Capaian tersebut menjadi modal bagi Lok Sumawe untuk meningkatkan predikat dari kategori Nindya menuju kategori utama pada penilaian KLA tahun 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Salahuddin, mengatakan hasil evaluasi administrasi tersebut menjadi salah satu tahapan sebelum Lok Sumawe menghadapi verifikasi lapangan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
7: Jadi pada saat itu kita diumumkan bahwasanya Kota Lok Sumawe mendapat predikat tertinggi penilaian administrasi ya, Kota Layak Anak tingkat Provinsi Aceh dengan nilai 860,25 poin. Nah, jadi nanti kita di pertengahan Oktober itu akan ada tim dari Kementerian PPA RI yang hadir di sini melakukan verifikasi lapangan. Nah, ini pada saat verifikasi lapangan nanti ada tim provinsi juga, ada LSM, ada dari akademisi. Nah, jadi situ bergabung semua di situ, mereka akan melakukan verifikasi lapangan sesuai yang sudah kita isi di aplikasi KLA.
6: Verifikasi lapangan dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Oktober tahun 2026. Tahapan ini akan menjadi bagian penting dalam menentukan hasil evaluasi KLA Kota Lok Sumawe tahun ini. Salahuddin berharap seluruh pihak terkait dapat mempertahankan capaian yang telah diperoleh serta mempersiapkan berbagai kebutuhan menghadapi verifikasi lapangan. Capaian nilai administrasi tersebut juga menjadi dorongan bagi pemerintah Kota Lok Sumawe untuk terus memperkuat pemenuhan indikator kota layak anak, khususnya dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah. Khairun Nisa Panjaitan melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya mencetak sarjana yang berorientasi mencari pekerjaan, tetapi juga mampu melahirkan generasi yang memiliki kemampuan berpikir ilmiah dan mandiri. Anggota DPRK Lok Sumawe Jailani Usman mengatakan, mahasiswa perlu dibekali kemampuan untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah agar dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat berdialog bersama RRI. Menurut Jailani, lulusan perguruan tinggi tidak harus selalu bergantung pada lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah maupun perusahaan. Mereka dapat mengembangkan potensi dan peluang yang ada untuk menciptakan pekerjaan bagi diri sendiri.
8: Jadi jangan kita berpikir begitu jadi mahasiswa, lulus kita langsung disediakan pekerja oleh masyarakat atau oleh pemerintah, tentu sudah ada kerja. Sebenarnya menciptakan generasi kita, generasi ilmiah itu wajib. Jadi oleh karenanya bukan hanya untuk mencari kerja di pemerintah. Dan bisa saja karena pemikiran mahasiswa sudah mahal, dia mungkin bisa juga menciptakan tenaga kerja baik untuk sendiri.
0: Ya, pendengar, ia juga menilai tujuan pendidikan tinggi bukan sekedar menghasilkan sarjana dan mencarikan pekerjaan bagi mereka. Justru lulusan harus mampu mengembangkan pemikiran, ilmu dan pengalaman selama kuliah menjadi gagasan maupun usaha yang dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat lainnya. Jailani menambahkan pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi memiliki pola pikir yang berbeda ketika kembali ke masyarakat. Karena itu, perguruan tinggi diharapkan terus mendorong mahasiswa menjadi generasi yang kreatif, mandiri, dan mampu mengembangkan ilmu untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Pendengar, upaya mempromosikan batik Aceh melalui media sosial membuahkan hasil yang menggembirakan. Seorang pengrajin batik asal Lok Sumawe, Cut Sujana Depi, berhasil menyalurkan hobi sekaligus mengembangkan usaha batik tulis hingga dikenal ke berbagai daerah di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan oleh Alwara Maulana.
9: Upaya mempromosikan batik Aceh melalui media sosial membuahkan hasil yang menggembirakan. Seorang pengrajin batik asal Lok Sumawe, Cut Sujana Depi, berhasil menyalurkan hobi sekaligus mengembangkan usaha batik tulis hingga dikenal ke berbagai daerah di Indonesia. Cut Sujana menjelaskan, awalnya kegiatan membatik hanya dijalani sebagai bagian dari rutinitas mengajar. dan wadah untuk menyalurkan hobi. Namun setelah melihat peluang pasar yang cukup menjanjikan, ia mulai serius menggarapnya dengan melibatkan siswa dan alumni yang memiliki minat dalam seni batik. Berbekal promosi lewat media sosial, batik Aceh hasil karyanya mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Pesanan tidak hanya datang dari Banda Aceh, tapi juga merambah ke Medan, Jakarta, bahkan hingga ke Flores dan Palu.
10: Pemasaran alhamdulillah sudah sampai ke luar, ada yang ke Medan, ada yang di Jakarta, bahkan ada yang sampai ke Sulawesi, ke Palu. Itu karena melalui sosmed itu kan banyak kenalan-kenalan, yeah. Banda Aceh juga sering. Jadi ya melalui sosmed itu ada teman-teman, kenalan-kenalan, jadi mereka memesan karena melihat hasil dari motif Aceh itu. Bahkan ada orang Jawa sendiri yang ingin mengkoleksi motif Aceh, motif batik Aceh, mereka juga memesan.
9: Melalui kreativitas dan jaringan pertemanan digital, batik Aceh semakin dikenal luas sebagai salah satu karya seni budaya yang bernilai tinggi dan layak untuk dikoleksi. Selain itu, ia berharap adanya dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan pengrajin batik dengan berbagai edukasi, sehingga memiliki banyak khasanah motif batik khusus Aceh. Demikian Albara Maulana melapor.
0: Pendengar, tren nongkrong di kedai kopi atau yang akrab disapa ngopi kini bukan lagi sekedar rutinitas melepas dahaga, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup dan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan masyarakat modern, khususnya generasi muda. Momentum Hari Kopi Internasional menjadi panggung refleksi mendalam mengenai pergeseran makna tradisi ngopi di Kota Loksmawe. Tokoh masyarakat Kota Loksmawe Yuswardi Mustafa menyoroti fenomena berkembang pesatnya warung kopi modern hingga cafe shop kekinian di sudut-sudut kota. Menurutnya tradisi ngopi di Tanah Rencong yang sejak dulu dikenal sebagai serambi warung kopi saat ini mengalami diferensiasi sosial dan fungsi yang semakin luas. Yuswardi menambahkan bahwa adaptasi budaya ini membawa dampak positif bagi roda perekonomian daerah. Kehadiran coffee shop modern dengan sentuhan estetika tinggi tidak hanya menyerap tenaga kerja lokal, tetapi juga mendorong kreativitas para pengusaha muda Loksmawe dalam menyajikan varian olahan kopi biji lokal khas Aceh, seperti kopi gayo dengan teknik seduh yang semakin beragam. Meski tren ngopi masa kini makin modern dan dibungkus gaya hidup digital, Yuswardi mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai esensial dari budaya ngopi itu sendiri. Pendengar, minuman kopi dan warung kopi di Provinsi Aceh telah mengalami beberapa fase perubahan mengikuti perkembangan zaman. Mulai dari warung kampung hingga berwujud kafe yang megah dan mewah. Berikut rangkum dalam dokumenter berikut ini.
11: Warung kopi merupakan tempat untuk menikmati minuman khas daerah, yaitu kopi. Di Aceh, kopi telah tersohor sejak abad ke-17. Bahkan di zaman tersebut, Aceh merupakan pusat produksi kopi terbesar di dunia, sehingga warung kopi sudah ada sejak zaman kerajaan. Keberadaan warung kopi di Aceh sejak dulu hingga kini, bahkan telah mengalami beberapa fase perubahan, mulai dari warung kampung biasa hingga menjadi wujud kafe yang modern dan mentereng. Pengamat adat dan budaya Aceh, Tengku Muhammad Nasir mengatakan, sejak kopi masuk ke dalam kerajaan dan disambut baik oleh raja, maka rakyat Aceh juga menjadikan kopi sebagai minuman favorit selain air putih masak, air nira, susu, dan air tebu. Sehingga warung kopi juga tumbuh di dalam kampung, meskipun sedikit. Ada warung untuk melayani beberapa desa ataupun satu warung yang melayani satu desa.
12: Kita akan coba berbicara sedikit tentang masalah warung kopi dari masa ke masa. Tentu saja kita harus kembali ke dasar lebih dahulu. Perkembangan Aceh ini mulai kerajaan-kerajaan dari kerajaan-kerajaan mulai tahun-tahun abad ke-14, 13 sampai dengan terakhir. Di saat memuncak zaman iaitu masa Sultan Iskandar Muda, menyangkut masalah kegiatan-kegiatan pemerintahan dan cukup bagus di masa Sultan Iskandar Muda. Mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan para pejabat negara. Mereka juga disugus dengan air putih, teh, kopi, susu, air tebu, air nira dan lain sebagainya. tidak ada suatu ketentuan menyangkut masalah masa Sultan Iskandar Muda apa yang harus diberikan kepada para tokoh masyarakat, para alim ulama, para cendekiawan, para pertemuan-pertemuan, para teku-teku di dalam pejabat kerajaan masa itu. Maka kembali yang akhirnya masa kerajaan-kerajaan tengku-tengku itu petinggi negara, mereka mengangkat adanya warung kopi, adanya kopi yang disuguhkan di dalam masyarakat. Sehingga masuknya kopi ini ke dalam kerajaan, mereka diterima dengan baik.
11: Seiring waktu dan perkembangan zaman, warung kopi di Aceh terus berkembang. Mulai dari warung kampung yang hanya memiliki atap rumbia dengan memasak air pakai kayu bakar, berkembang menjadi warung berdinding kayu dengan menggunakan pemanas air seperti kompor, dan terus berkembang hingga kini dengan menggunakan alat-alat modern tenaga listrik.
12: Tumbuh berkembang hanya perjalanan dari masa ke masa. Mereka warungnya adalah satu kamar, satu tempat, dan mereka tidak memfasilitasi. Tumbuh berkembang warung ini di pojok-pojok yang ditempel-tempel di sudut-sudut toko, dan bukan toko, malah kedai-kedai papan ini yang dibuat di dalam masyarakat. Kemudian pada tahun 60-an, 70-an, 80-an, warung kopi ini sudah mulai meningkat, sudah mulai rapi, sudah mulai tertata sedikit demi sedikit. Gelasnya sudah ada warang 2-3 macam, orang kerja sudah ada 2-3 orang di dalamnya, dan pelayanan sudah mulai membaik.
11: Begitu juga dengan menu dan cara penyajiannya, ditambah lagi layanan yang tersedia. Jika dulu hanya kopi yang tersedia, namun kini warung kopi dan kafe selain menyediakan kopi, namun juga menyediakan berbagai jenis minuman dan menu makanan, mulai dari menu biasa hingga menu modern.
12: Selain daripada warung kopi ini, juga tersedianya menu-menu lain, dan menu-menu lain ini malah untuk diketahui ada beberapa macam. Cuma selain daripada kuih-kuih kering, juga ada orang yang misalnya mie, martabak dan lain sebagainya. Tapi kalau modern sekarang ini, satu warung kopi sampai 10 jajanan ini ada di pinggir daripada warung kopi ini. Mereka menyediakan jajan kepada orang yang masuk dalam warung kopi, minum bersama keluarga, bersama anak-anak, yang mereka kebutuhan anak-anak misalnya. Adanya mie tersedia, adanya nasi tersedia, adanya sate tersedia, adanya kuih-kuih modern tersedia. Mereka, dengan kata lain, mereka minum kopi di warung kopi yang modern ini, semua dengan kembali ke rumah untuk menggunakan fasilitas di rumah tangga.
11: Begitu juga dengan pengunjung, terang Tengku Muhammad Nasir. Dulu warung kopi hanya dikunjungi oleh orang-orang dewasa. Konsumennya datang biasanya sebelum atau setelah melakukan aktivitas, seperti sebelum atau setelah pulang dari sawah, berkebun, melaut, ataupun dari hutan mencari rotan sekedar istirahat minum kopi. Namun kini jauh berbeda. Warung kopi umumnya dijadikan sebagai tempat nongkrong, begitu juga dengan kafe. Pengunjungnya juga semakin ramai dipadati oleh anak-anak remaja.
12: Mereka tertumpuk di sana dengan kuih-kuih Aceh sendiri, yaitu kuih-kuih bada, ubi, dugo, timfan, bohbi dan lain sebagainya. Ini makanan utama dari masa kerajaan demi kerajaan. Tidak ada kuih-kuih modern pada masa itu. Sehingga kenyataannya di dalam masyarakat, kuih-kuih yang demikian ini adalah kuih untuk bisa mempertahankan mereka pergi ke sawah. Ada yang ke sawah, ada yang ke gunung, mereka berangkat untuk tarik rotan dan lain sebagainya, belah kayu dan lain sebagainya. Ada juga masyarakat yang kita lihat ini pergi ke laut. Pulang dari laut, mereka tidak pulang langsung ke rumah. Mereka malah mencari warung kopi, di mana ada warung kopi untuk anti tertidur. Malah akhir-akhirnya warung kopi sehingga berkembang sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan sampai dengan terus berkembang sampai ratusan tahun, sampai dengan tahun 2000. Di Aceh ini mulailah warung kopi atau kafe disebut dengan bagaikan jamur di musim hujan.
11: Keberadaan warung kopi hingga kini dinilai masih relevan. Ada hal-hal baik yang dilakukan di tempat tersebut, seperti tempat pertemuan dengan rekan bisnis dan sebagainya. Namun keberadaan tempat ini juga terkadang salah digunakan oleh para konsumen, seperti contoh menjadikan tempat maksiat jual beli togel. Begitu juga dengan keberadaan kafe, dinilai ada plus dan minus, seperti contoh keberadaan anak-anak remaja di kafe yang duduk hingga larut malam. Dan menjadi tempat bermain game ini merupakan dampak negatif perkembangan warung kopi di Aceh.
12: Lalu malah sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, warung kopi didesain secara modern. Ada yang di dalamnya pertemuan-pertemuan, ada seminar-seminar, ada simposium, ada bicara masalah politik, ada kampanye dialogis bermacam-macam. Ada yang berbicara masalah dagang, ada yang juga mereka melaksanakan ini yaitu ceramah-ceramah agama. Mereka memanfaatkan dengan baik warung-warung kopi yang modern, yang besar, yang strategis di tempat-tempat di kota ataupun di kabupaten ataupun di provinsi. Maka untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa kita melihat bahwa kehadiran warung kopi ini ada pandangan dua, pandangan positif dan pandangan negatif. Pandangan positif, mereka menerima warung kopi ini, mereka duduk bersama-sama dengan keluarga, mereka membawa keluarga anak-anak, mereka mendengar ceramah-ceramah, mereka berkampanye dengan politik, dagang dan lain sebagainya. Ada juga yang mereka memanfaatkan duduk-duduk di sana yang bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan kondisi-kondisi hal-hal yang demikian ini, ya seperti judi-judi online, taruhan-taruhan dan lain sebagainya.
11: Diharapkan keberadaan warung kopi ataupun kafe di Aceh yang telah mengalami beberapa fase perubahan mulai dari zaman old hingga modern mampu menjadikan adat ataupun budaya ngopi yang bersahaja, pusat silaturahmi dan berkumpul yang baik. Tidak sebaliknya, menjadikan warung kopi ataupun kafe sebagai pusat main game, peredaran narkoba, prostitusi, ataupun hal-hal negatif lainnya. Demikian, Nasrullah melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya terkait dengan informasi dokumenter warung kopi di Provinsi Aceh sudah mengalami beberapa fase perubahan, mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Anda bisa mengakses aplikasi RR Digital, media sosial Instagram, TikTok, dan juga Anda bisa membaca juga di rri.co.id. Saya Dwi Mohata, tetaplah bersama kami.
5: Demikian Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Luxembourg.

89,3 MHz Pro 1 RL Osmawe. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan. Semoga kita tetap dalam rasa kebersyukuran atas nikmat dan karunia Allah yang masih percaya dengan kita. Masih diberi kesempatan untuk bisa menjalankan dan juga menikmati nikmat-nikmat Allah yang tiada tara. Insya Allah di akhir pekan ini, tepatnya di hari Sabtu ya, di tanggal 3 Oktober 2026. Cuaca di luar sana tampak redup. Jangan lupa kami akan hadirkan informasi perakhiran cuaca nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, paling baik juga untuk Anda para pelaku pasar ya, di pusat-pusat pasar tradisional, di pusat pasar impres yang sudah berjibaku dari mulai pukul 4 pagi ya. Para dinas DLHK juga dari pukul 4 pagi juga sudah mulai berada di titik-titik tugas masing-masing untuk bisa memberikan warna yang luar biasa untuk Kota Loksmawe dengan menjaga kebersihan. Lagi-lagi kita juga ya, sama-sama untuk menjaga. Seperti biasa nanti di tepat formasi pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam berita

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
6: Itu Pak Seskap, Pak. Pak Seskap.
7: Apa katanya, Pak?
6: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
5: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
7: Selain Bapak, tahu,
5: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
4: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2025.